0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
5: Bukan di gate 13.
2: Berapa?
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
5: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan

0: teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
2: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana. Editorial.

Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu,
Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang

0: internal to the organization.
1: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama 1 tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
0: In regard to the performance
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
3: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data Iras MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
2: Baik.
3: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 11 September ya, hari yang spesial banget nih buat dunia penyiaran kita. Jadi hari ini kita memperingati Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Lebih dari 8 dekade RRI mengudara jadi saksi sejarah dan tentunya terus konsisten menghubungkan Nusantara lewat suara. Dari zaman radio tabung ya sampai era digital dan juga streaming sekarang, radio ini terbukti nggak pernah mati. Jadi selalu punya, radio ini selalu punya cara buat hadir jadi teman paling deket ya dimanapun kamu berada. Jadi mungkin ada yang lagi macet di jalan, ditemenin radio, ngerjain tugas, ditemenin radio, ataupun sekedar yang lagi bersantai-santai aja di kamar ya,

RRI, karena suara Anda adalah bagian dari perjalanan RRI. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: bukan jadi budaya.
1: Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, kami hadirkan Palembang menyapa, edisi khusus Hari Radio Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI selama perjalanan panjangnya tidak hanya hadir sebagai media penyiaran, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia dalam menyampaikan informasi, menghubungkan masyarakat, serta menyuarakan berbagai persoalan dan aspirasi publik. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menghadapi tantangan, sekaligus peluang di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Hari ini ya, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi melalui radio, tetapi juga melalui televisi, media sosial, platform digital, hingga berbagai kanal informasi lainnya. Kondisi tersebut pendengar tentu menuntut RRI untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan juga semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Namun pendengar, di tengah derasnya arus informasi, keberadaan media publik seperti RRI ini tetap memiliki peran penting. Jadi RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara, aspirasi, kritik, gagasan, serta harapan tentang berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena itu pendengar, tema hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menjadi sangat relevan untuk melihat kembali bagaimana peran RRI di tengah masyarakat. Apa sebenarnya makna suara Indonesia bagi masyarakat saat ini? Sejauh mana RRI mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan juga mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Bagaimana RRI dapat ikut memperkuat persatuan di tengah keberagaman dan derasnya arus informasi yang belum tentu semuanya benar? Dan yang tidak kalah penting pendengar ya, apa harapan masyarakat terhadap RRI agar ke depan semakin mampu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, memberikan ruang bagi semua kelompok masyarakat, serta ikut mendorong terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil,

0: Selama 60 menit ke depan dalam Palembang Menyapa kita akan membahas tema Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita akan menggali bersama peran, pesan, peran sekaligus harapan masyarakat ya terhadap RRI sebagai media publik yang hadir untuk menyuarakan aspirasi, memperkuat persatuan, dan juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan mendengar saat ini kita sudah tersambung ya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Andri Emilda SPD MPD, Guru Kesenian SMA Negeri 18 Kota Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Andri. Kabarnya gimana Pak Andri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Andri, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia di usia 81 tahun nih Pak Andri, apa nih Pak arti RRI bagi Pak Andri selama ini?
1: RRI ini adalah radio yang dulu pernah saya dengar, sering kali saya dengar malah ya, karena ini radio pertama kali waktu saya masih di kampung begitu ya. Mm-hmm. Dan tentunya radio ini bisa memberikan informasi-informasi yang luar biasa untuk masyarakat dimanapun berada, dan juga menyajikan lagu-lagu yang terkini, mulai dari yang terkini sampai lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas juga, dan lagu-lagu daerah gitu. Jadi Radio Republik Indonesia ini merupakan salah satu radio yang menjadi salah satu apa ya namanya inspirasi buat saya untuk menjadi, dulunya saya menjadi penyiar karena oh saya pengen jadi penyiar nih gitu. Akhirnya terwujud dulu menjadi penyiar karena inspirasinya dari Radio Republik Indonesia begitu Mbak.
0: Baik, perjalanan yang panjang ya Pak Andri ya. Kalau boleh tahu nih Pak, momen atau program RRI apa yang paling berkesan bagi Pak Andri?
1: Kalau dulu saya suka tuh dengar cerita-cerita rakyat. Nah itu dulu paling suka sekali. Terus yang kedua saya senang mendengar berita-berita. Kalau zaman dulu kan belum ada TV tuh. Nah, jadi mendengar berita dari radio. Dan kalau lagi di perjalanan itu mendengarkan radio itu lebih asik sambil mendengarkan lagu-lagu dan berita dari Radio Republik Indonesia begitu, Mbak.
0: Baik, kalau menurut Pak Andri sendiri, Pak Andri ya, seberapa penting nih Pak peran RRI dalam menyuarakan informasi, aspirasi, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini, Pak?
1: Oh penting sekali, karena gini, radio itu adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat begitu. Dengan begitu masyarakat walaupun tidak menonton televisi saat sekarang, tapi informasi-informasi itu bisa didengarkan melalui radio, baik itu di tempat kerja ataupun dalam perjalanan. Nah jadi masyarakat tidak tertinggal dengan informasi-informasi terkini begitu Mbak. Jadi sangat penting sekali RRI ini ada untuk masyarakat.
0: Baik, Pak Andri, di usia ke-81 tahun, menurut Pak Andri sendiri apa nih Pak yang membuat RRI ini tetap relevan dan dekat dengan masyarakat ya, di tengah perkembangan media digital yang saat ini begitu marak ya Pak ya?
1: Yang membuat dekat dengan masyarakat itu karena RRI selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Mulai dari informasi yang terkini, kemudian juga lagu-lagunya, terus acara atau program-program dari RRI itu sendiri, itu bisa membuat dekat dengan masyarakat, begitu.
0: Baik, kalau pesan nih Pak kepada RRI di hari ulang tahun ke-81 ini, apa nih yang ingin Pak Andri sampaikan dan apa juga yang harus ditingkatkan dari RRI ke depannya menurut Pak Andri?
1: Harapannya semoga RRI bisa berjaya lagi, tetap berjaya, kemudian bisa memberikan informasi-informasi terkini, bisa menyajikan lagu-lagu juga yang terkini, kemudian juga memiliki program-program yang bisa membuat masyarakat tertarik untuk mendengarkan RRI ini ke depannya, sehingga radio ini tidak, radio RRI tidak ditinggalkan karena zaman dengan media sosial, dengan gadget dan segala macam, teknologi segala macam, RRI akan tetap berjaya sampai ke depannya begitu.
0: Baik, terakhir Pak Andri, harapan untuk RRI ke depan agar terus menjadi suara Indonesia yang mampu membawa masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur seperti apa Pak Andri?
1: Saya berharap RRI tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat,

0: dan tentunya RRI juga bisa bekerjasama dengan UMKM misalnya salah satunya, atau juga organisasi-organisasi lain yang bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang baik kepada masyarakat, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat sebagai narasumbernya begitu ya, sehingga RRI ini menjadi tetap berjaya ke depannya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andri ya atas waktunya ya Pak ya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Baik, terus dengarkan RRI ya Pak ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Andri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tadi kita sudah tersambung ya bersama dengan Guru Kesenian SMA Negeri 18 Palembang, pendengar setia RRI juga, ada Pak Andri Emilda SPD MPD. Kita lanjut nih, sudah tersambung juga bersama dengan pemerhati Radio Republik Indonesia, ada Pak Untung. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Untung.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung apa kabar?
2: Baik, baik, sehat, sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, Pak Untung, hari ini Pak ya di usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia, apa nih Pak arti RRI bagi Pak Untung?
2: Ya, RRI kendatipun sekarang banyak media-media lain, televisi terutama, kemudian juga media sosial, namun di mata kami RRI betul-betul masih tetap sangat-sangat berperan di dalam pengembangan baik itu pengetahuan, informasi, seni budaya dan sebagainya yang masih sangat diperlukan oleh khalayak ramai terutama di daerah-daerah. Nah, demikian.
1: Baik. Perjalanan yang panjang ya, Pak Untung ya. Mengikuti RRI mungkin dari lama ya, Pak ya. Ada momen atau program RRI ini, ada momen atau program RRI nggak Pak yang paling berkesan sejauh ini Pak Untung?
2: Iya, terutama kami kan di PEPADI ya, Persatuan Pedalangan Republik Indonesia. Juga di Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma. Mana kami komitmen untuk melestarikan seni tradisional, terutama wayang kulit. Jadi kami sangat terkesan, hubungan sangat bagus sekali dengan RRI, di mana ketika kami ada momen-momen penting seperti tahun baru, malam satu Muharram, malam tahun baru Islam, kami selalu bekerja sama dengan RRI, dan yang sangat membanggakan bagi masyarakat ialah live streaming YouTube RRI Palembang. Nah, di mana program kami, pagelaran wayang dengan memperkenalkan dalang-dalang muda ini bisa dimonitor melalui TV maupun melalui HP di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ini bisa melihat secara langsung bagaimana RRI Palembang sangat berperan dalam pengembangan dan pelestarian budaya, Mbak. Ini.
1: Baik, Pak Untung, kalau menurut Pak Untung sendiri, seberapa penting nih Pak peran RRI dalam menyuarakan informasi, aspirasi, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini, Pak?
2: Oh, sangat penting, Mbak, sangat penting sekali. Karena kita tahu semuanya bahwa RRI lah yang apa namanya itu pertama kali sebagai wahana informasi yang menyeluruh ke seluruh tanah air, terutama dengan informasi-informasi, apalagi sekarang dengan apa kondisi di kota Palembang Sumatera Selatan yang berasap, banyak kebakaran dan sebagainya, selalu tampil RRI memberikan himbauan informasi kepada masyarakat demi kesehatan dan demi kelestarian lingkungan terutama ini Mbak, ini yang kami sangat berkesan.
1: Baik, Pak Untung, di usia ke-81 tahun menurut Pak Untung sendiri apa nih Pak yang membuat RRI ini tetap relevan dan juga dekat dengan masyarakat ya di tengah perkembangan media digital saat ini?
2: Iya, itulah tadi Mbak ya. Pertama, RRI itu merupakan apa namanya itu ini program dari pemerintah, sehingga jangkauan untuk komunikasi, jangkauan untuk bekerja sama dengan RRI itu kan terhitung murah ya. Nah, RRI Palembang ini untuk mempublikasikan informasi-informasi ini. Kemudian juga apa acara-acaranya, acara-acara saya ikuti itu program terutama di Kota Palembang ya, dengan budaya daerah, pantun dan sebagainya itu. Kemudian juga lagu-lagu legendaris ya, lagu-lagu memori lama itu betul-betul oleh masyarakat ini mengingat, apalagi kita ini Mbak yang sudah manula ini asik mendengarkan program RRI di malam hari, ada lantunan Batang Hari 9 dan sebagainya. Ini sangat menghibur bagi kami, Pak Enzo.
1: Baik, Pak Untung, pesan kepada RRI di hari ulang tahun ke-81 ini seperti apa nih, Pak? Ada yang ingin disampaikan dan apa yang harus ditingkatkan dari RRI ke depannya?
2: Ya, selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Palembang. Kemudian selamat bertugas ya untuk kakak-kakak penyiar dan kru seluruh manajemen seluruh perangkat RRI. Mudah-mudahan ini nanti akan lebih meningkat lagi, dan harapan kami kalau bisa nanti, kemarin kan alat kesenian daerah ya, gamelan, dan ini kan apa namanya hilang ya informasinya, kiranya nanti bisa mengusulkan ke pemerintah untuk mendapatkan alat-alat kesenian tradisional lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Baik, itu harapan secara umum ya Pak. Kalau harapan kedepannya untuk agar RRI ini terus menjadi suara Indonesia yang mampu membawa masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, seperti apa Pak Untung?
2: Ya, terutama meningkatkan kualitas ya. Kualitas pelayanan, kualitas siaran, dan juga tentu saja meningkatkan peralatannya, ya, perangkat-perangkatnya, sehingga kita tidak ketinggalan ya, kita tidak kalah bersaing terutama dengan media-media yang saat ini betul-betul berkembang dengan pesat, gitu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Untung ya atas waktunya.
2: Oke,
1: Pak Untung.
2: Ya.
1: Baik, sehat selalu Pak Untung ya, selamat beraktivitas ya. Kembali.
2: Terima kasih, selamat bertugas, sukses untuk RRI.
1: Baik, terima kasih ya Pak Untung ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Baik, pendengar, kita juga terima ya tanggapan dari Anda ataupun harapan, doa, dan yang lainnya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ini juga ada dari Pak Tamrin, RRI sekali mengudara tetap di udara, tetaplah menjadi corong informasi, komunikasi masyarakat dan pemerintah. RRI jaya di udara untuk negara. Silakan ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, doa ataupun harapan ya spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Silakan ya untuk di line telepon atau di line WhatsApp kami. Kita akan lanjut lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kalau menurut saya, RRI itu sampai sekarang masih jadi tempat kita mendapatkan informasi yang terpercaya. Apalagi kalau ada berita dari daerah, kita jadi tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Harapannya RRI tetap dekat dengan masyarakat dan terus memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Semoga di usia ke-81 tahun ini, RRI semakin maju, semakin didengar, dan tetap menjadi suara masyarakat Indonesia.
4: Saya sebagai pendengar berharap RRI terus menjanjikan informasi yang positif dan bisa menyatukan masyarakat. Karena kita tahu Indonesia ini banyak perbedaan, baik suku, budaya maupun daerah. Jadi menurut saya RRI punya peran penting untuk menjaga persatuan melalui informasi program-programnya. Semoga RRI semakin dekat dengan anak muda dan dekat dengan yang bisa menemani masyarakat segera.
5: Buat saya, RRI bukan cuma tempat mendengarkan berita, tapi juga teman sehari-hari. Banyak informasi tentang pemerintah, masyarakat, sampai kejadian di daerah yang bisa kita dapat dari RRI. Kedepannya, saya harap RRI semakin berani mengangkat suara masyarakat.

0: persoalan yang ada di lapangan. Semoga RRI terus berkembang dan bisa ikut membawa Indonesia menjadi negara yang lebih adil dan makmur.
1: Palembang menyapa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Palembang Menyapa di edisi khusus Hari Radio Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, silakan sampaikan aspirasi, doa dan harapan Anda untuk RRI, karena suara Anda adalah bagian dari perjalanan RRI. Dan pendengar, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita di kesempatan hari ini ya pendengar ya. Nanti kita akan tersambung dengan pemerhati RRI lainnya dan juga narasumber-narasumber kita lainnya. Dan pendengar ya, kita akan menggali bersama pesan, peran sekaligus harapan masyarakat terhadap RRI sebagai media publik bersama. Masyarakat seperti pendengar setia RRI, guru, seniman, atlet dan juga pegawai untuk mendengarkan masukan, pesan dan harapan pada RRI di usia 81 tahun. Tapi sebelum itu pendengar, kami hadirkan juga informasi ya, informasi, sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari Radio Perjuangan hingga media publik, ini dia fakta Radio Republik Indonesia. Pendengar, Radio Republik Indonesia memiliki perjalanan panjang yang berkaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa. Kehadirannya tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia mempertahankan kemerdekaan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah keterbatasan komunikasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat. Perjalanan tersebut pendengar membuat RRI memiliki sejumlah fakta menarik yang mungkin ya belum banyak diketahui oleh publik. Jadi sejumlah catatan menjadi bagian penting untuk melihat perjalanan lembaga penyiaran ini. Berikut beberapa fakta menarik tentang RRI yang menunjukkan perjalanan dari Radio Perjuangan hingga menjadi media publik di era modern. Yang pertama, pendengar, RRI menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Jadi RRI lahir setelah Indonesia merdeka sebagai pengganti Radio Hosokyoku yang sebelumnya dikelola oleh Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan radio memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber informasi utama masyarakat. Melalui siarannya, RRI turut menyampaikan informasi mengenai perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran tersebut menjadikan RRI bagian penting dari sejarah bangsa sekaligus salah satu media tertua yang masih aktif hingga saat ini. RRI juga tercatat sebagai media tertua kedua di Indonesia setelah Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Jadi keberlangsungannya saat ini menunjukkan panjangnya perjalanan RRI dalam mengikuti perkembangan penyiaran nasional. Dan itu fakta pertama ya pendengar ya. Nanti kita lanjutkan fakta-fakta menarik lainnya terkait dengan Radio Republik Indonesia. Kita tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini pendengar ya. Sudah ada narasumber kita. Ada Bapak Falatehan Nur Teguh, pemerhati RRI. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, RRI. Halo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Tehan.
3: Iya.
2: Kabarnya gimana nih, Pak?
3: Gimana?
2: Kabarnya gimana?
3: Oh, baik. Sehat-sehat. Ini saya dengan siapa lupa ya, saya lama nggak on air.
2: Hari ini Ega nih, Pak.
3: Oh, enggak.
2: Iya, Pak Tehan nih sebagai pemerhati RRI ya, Pak ya. Tentunya ya, sebuah perjalanan yang panjang RRI juga ya, Pak ya.
3: Kan gitu.
2: Baik, Pak Tehan, RRI, arti RRI bagi Pak Tehan selama ini seperti apa nih, Pak? Dan momen atau program RRI apa yang paling berkesan bagi Pak Tehan?
3: Ya, saya memperhatikan RRI ini secara spesial gitu ya. Artinya ada hal-hal yang sangat khusus. Kalau dulu semasa kecil saya mau sekolah itu, yang kira-kira pergi berangkat sekolah, itu kiri kanan tetangga saya itu buka radio kuat sekali kedengaran lagunya. Wah, itu jam 6.

0: itu jam 7 dengan dari suara radio tersebut. Nah inilah, jadi kenangan itu sangat melekat sekali pada diri saya hingga saat ini. Dan saya selalu ingin mendengar RRI gitu ya. Ya apalagi radio RRI ini adalah radio perjuangan. Perjuangan artinya radio ini kalau tidak ada RRI, dunia tidak tahu kalau Indonesia merdeka pada tahun 1945 pada waktu itu. Yang terakhir itu tokohnya ada Yusuf Rono Dipuro yang menyebutkan begitu saat penjara. Dia dengan resiko apapun dia berani memasang badan gitu untuk menyiarkan bahwa Indonesia telah merdeka itu. Nah ini kenangan yang khusus ini jadi melekat pada diri saya, apalagi saya ini ada putra pejuang juga gitu ya. Jadi rasa nasionalis patriotisme tersebut muncul bersaya bersama RRI ini. Ya alhamdulillah RRI ini sekarang tetap eksis dan ada gitu, apalagi sekarang RRI pakai teks lain ya dalam rangka ulang tahunnya ke-81 ini. Dengan nama ya Suara Indonesia. Jadi saya teringat Voice of America begitu ya. Ya saya teringat, wah ini satu tagline yang sangat cocok sekali bagi Indonesia. Nah kita menggunakan tagline ini sejujur-jujur dan sebenar-benar dan setepat-tepatnya untuk kepentingan masyarakat. Ya apalagi di era digital ini informasi berseliweran, ada yang hoak atau tidak hoak begitu ya. Sehingga masyarakat menerima informasi ini kadang-kadang ya menerima separuh-separuh, setuju dengan hoax sehingga masyarakat ini terkotak-kotak. Ada pro ini, ada pro itu, ada julukan ini, ada julukan begitu, kelompok-kelompok. Nah ini sangat berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Nah dengan ada media RRI, mudah-mudahan RRI ini tetap konsisten sebagai radio perjuangan. Artinya bagaimana menjembatani dua kubu atau tiga kubu yang muncul pada akhir-akhir ini dan menyatakan dirinya paling benar, dikarenakan ada perubahan satu sistem ketatanegaraan kita dari sistem Pancasila menuju demokrasi yang sedikit yang sangat liberal begini. Sehingga penafsiran dengan Pancasila itu sendiri akhir-akhir ini saya perhatikan ya cenderung ke liberalisme begitu ya, entah bidang ekonomi, entah bidang politik, bidang sosial, ini cuma cenderung ke liberalisme. Nah alhamdulillah saya tiap siang itu mendengarkan RRI gitu, ada satu ulasan tentang masalah apa itu Pancasila, pasal demi pasal diuraikan. Nah ini satu kebanggaan bagi saya untuk RRI gitu ya. Mudah-mudahan hal seperti ini diteruskan pada RRI program-program yang lain seperti Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Kenapa? Jangan sampai second show ini terpotong-potong, jadi masyarakat harus utuh mendengarnya, seluruh Indonesia semua masyarakat mendengarnya bahwa Pancasila seperti inilah. Nah, inilah mudah-mudahan diteruskan. Kemudian dengan tagline Suara Indonesia ini adalah satu kebanggaan bagi kita ya. Semoga tagline ini tidak berubah gitu, saya harapkan jangan nanti tahun depan berubah lagi gitu. Karena memang suara RRI ini suara rakyat ya, suara rakyat. Jadi rakyat itu harus mendengar. Nah, untuk sampainya suara yang didengar oleh yang berkompeten, kita harus berpikir lebih maju lagi, apalagi di era digitalisasi ini konvergensi persaingan siarannya sangat luar biasa begitu ya. Ya mereka berebut semua mencari pengaruh gitu, macam apa namanya. Ya ada juga ya dalam konvergensi yang kolet, ini banyak yang kolet gitu. Apalagi suasana niaga yang ada di Palembang banyak yang kolet gitu. Nah RRI tidak banyak. Dan RRI ternyata ya saat ini saya perhatikan ya cukup ya mengikuti di era digital ini. Ada radio bergambar, terus di Jakarta begitu kan. Kalau kita buka RRI Jakarta, luar radio bergambar. Di situ ada penyiarnya, di situ ada ceritanya, kemudian di situ ada dialognya gitu. Nah ini sangat menarik. Mudah-mudahan RRI Palembang ini juga ini diikuti di semua programa begitu ya. Dengan demikian, siapa pos? Siapa narasumbernya dengan melihat langsung dengan radio bergambar seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini, ya katakanlah semua orang hampir ya gadget itu. Jadi informasi cukup di tangan saja, bisa klik dan lihat semua itu. Bisa dapat semua informasi yang ada. Entah masalah apa, bisa dari dengan tangan begitu, dengan klik itu. Nah inilah yang kita harapkan. Dan di saat ini saya perhatikan ya, ya kita berharap ya RR ini berinovasi ya. Ya saya ini disebutkan oleh host ya Mbak siapa lagi?
1: Ega nih Pak.
0: Ya maaflah saya lupa sudah tua gitu. Bahwasannya saya ini sebagai pemerhati begitu ya. saya ingin sekali satu cita-cita pemerhati ini ada kelompok-kelompok khusus di setiap daerah gitu. Artinya kalau di gadget ada kelompok WA grup ini, apa salahnya RI membuka aja grup seperti itu? Artinya kami bisa berkomunikasi, katakan ya dengan tidak terpasif ini, artinya bisa berkomunikasi siapa ini sebenarnya. Nah, maksudnya ini ada soal TV nasional ya, saya perhatikan gitu, begitu ada peristiwa musibah di mana gitu, kapal tenggelam, ternyata dia mudah saja memanggil orang tersebut untuk katakan melihatnya melangsung secara langsung orang itu. Ternyata orangnya biasa-biasa ya, bukan orang pidana arti dalam punya spesialisasi ke publikasian atau ke wartawanan kan. Dia orang biasa aja. Nah, inilah kita harapkan RI juga seperti itu. Artinya tiap desa, tiap apa tuh kita bisa punya ada orang-orang kita untuk menyampaikan informasi secara langsung. Umpamanya apalagi sekarang banyak gempa bumi. Tentu gempa bumi ini ada di daerah yang terpencil begitu ya. Tidak mungkin tengah kota gempa bumi. Jaranglah terjadi di kota banyak di daerah terpencil. Sekarang di Krakatau segala macam itu. Ini informasi ini harus sampai segera kepada masyarakat. Masyarakat haus dengan informasi. Jangan sampai ada informasi keduluan orang yang punya WA. Menyapa berita yang tidak-tidak begitu kan. Berita yang hoak. Dan masyarakat itu menerimanya hoak begitu. Nah kalau RI kita yakin ini adalah mitra pemerintah. Ada pembantu pemerintah. Nah ini juga menjembatani antara pemerintah dengan rakyat. Dengan masyarakat. Nah demikianlah harapan kita tuh Mbak.
1: Baik. Pak Tehan ya, di usia ke-81 tahun nih Pak Tehan, menurut Pak Tehan apa nih yang membuat RRI tetap relevan dan dekat dengan masyarakat di tengah perkembangan media digital?
0: Ya tadi sudah saya sampaikan, RRI harus berinovasi terus ya. Tadi saya katakan juga kalau di WA, grup WA kelompok ini, kelompok ini, grup ini, nama ini, ada yang grup ini yang beranggota terbatas ribuan, RRI pasalnya punya grup-grup seperti itu juga gitu ya. Ya, kami permainan hati cuma berharap saja ya, diadakan oleh RRI. Sehingga begitu RRI butuh berita dari daerah mana, bisa klik orang-orang yang ada di daerah tersebut. Nah gitu ya, yang dibutuhkan berita dari situ. Nah ini bisa mereka minta bantuan, siapa yang tahu masalah ini, yang kejadian di tempat saja. Bahwa ada mobil tabrakan di daerah Talang-Taling, pamannya begitu ya. Nah, ini bisa cari kita pendengarkan di Talang-Taling begitu. Nah, itu bisa disampaikan langsung dengan melalui program aja lah yang berkompeten untuk itu. Nah, ini harapannya itu. Nah, kami masyarakat ini sangat ingin sekali bersumbangsi gitu ya kepada RRI agar RRI tetap eksis. Dan juga yang penting kalau saya cerita di awal tadi bahwa sana RRI ini saya kecil walau sekolah itu selalu mendengar RRI. Sekarang saya perhatikan, mohon maaf ya ini satu kritikan. Hampir ya tidak ada lagi orang mutar radio yang suaranya agak besar gitu ya. Dia mungkin banyak pakai headset mungkin ya. Nah ini artinya apakah masih ada pendengar RRI? Ini yang menjadi tanda question mark bagi kita semua. Tapi kalau memang saya syukur. Tapi kalau saya perhatikan di siang hari dengar ada penelpon dan sana sini katakanlah di Pro 1 itu apa namanya itu. Nah itu. Saya cukup bangga juga, tapi sayangnya ya orangnya ya hanya sebatas orang itu saja gitu. Tidak nampak orang yang cukup kombain gitu, orang yang cukup majemuk atau orang yang cukup ya banyak yang artinya bisa itu. Nah, untuk sampai ke sana, ya itu tadi, RRI harus membuat satu grup, katakanlah yang grup pendengar yang ada di mana saja begitu. Ya kalau ada, ya kita gunakan manfaat WA itu, kenapa? Grup atau apa gitu ya, memang grup atau apa gitu namanya. Nah dengan demikian saya juga ingin sanksi kadang-kadang masukan begitu dengan klik silakan diberitakan itu seleksi para redaktur yang ada di RRI nanti ini layak berita atau tidak layak berita gitu ya, silakanlah gitu. Nah, terima kasih RRI atas ulang tahun ini, semoga sukses terus.
1: Baik, Pak Tehan terakhir ya Pak ya, harapan untuk RRI ke depan agar terus menjadi suara Indonesia yang mampu membawa masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur seperti apa Pak Tehan?
0: Nah, harapannya satu ya, RRI harus bisa menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat. Ini harus bisa menjembatani. Tidak bisa sepihak ya. Kalau mau RRI hanya kepentingan ansih dari top down istilahnya itu, dari pemerintah ke rakyat, tentu saja akan membosankan bagi pendengar. Tapi kalau RRI lebih banyak kontennya memberitakan kepentingan masyarakat, saya rasa pendengar akan sekian banyak, ya, termasuk saya juga. Karena kalau zaman sekarang ini kelihatannya, ya mohon maaf ya, ya kadang-kadang ya ada kebijakan-kebijakan dari yang bersangkutan penguasa republik ini yang kadang-kadang tidak pas dengan masyarakat. Nah ini RI berani menggali, kenapa tidak pas? Nah, kalau tidak pas, bagaimana solusinya? Dalam ilmu jurnalistik kita tahu ada 4W, 1H. Inilah kita kaji. Dengan demikian kita mendapat satu katakan piramida kita yang tepat. Kalau bahasa digitalnya, algoritma dari berita itu didapat secara tepat. Begitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Falatehan Nur Teguh ya atas waktunya hari ini Pak.
0: Terima kasih Mbak.
1: Iya, sehat selalu ya Pak ya.
0: Salam sukses selalu, salam untuk Direktur RRI Palembang.
1: Baik Pak. Baik Pak, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Pendengar ya, tema Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia tahun ini ya, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi nilai tersebut juga menjadi bagian dari peran radio dalam melayani masyarakat. Dan saat ini juga telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang. Kita akan berbincang dengan Budina Tanjung, seniman Sumatera Selatan. Selamat pagi Bu Dina.
2: Selamat pagi Mbak siapa nih?
1: Hari ini Ega nih Bu.
2: Mbak Ega, apa kabar?
1: Baik Alhamdulillah. Mbak Dina, apa kabar hari ini Bu Dina?
2: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah ya.
2: Lengkap ya.
1: Lengkap ya. Baik Bu Dina, kita hari ini berbincang ya. Spesial. Siap. Di edisi hari ini yaitu hari ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Jadi kami memang menghadirkan nih Bu ya, tamu-tamu spesial nih untuk memberikan harapan, doa, aspirasi nih Bu terkait dengan perjalanan RRI yang terbilang sudah sangat panjang ini. Baik Bu Dina, sejauh ini apa nih Bu arti RRI bagi Bu Dina dan apa momen atau program RRI yang paling berkesan bagi Bu Dina?
2: Kalau saya bicara di sini sebagai penikmat seni ya. Kalau seniman mungkin terlalu tinggi. Penikmat seni dan pelaku. Sejauh ini yang kami rasakan sebagai penikmat seni dan pelaku seni di RRI ini adalah panggung pertama kami ya. RRI telah menyediakan sebuah tempat untuk seniman sastra khususnya untuk menjuarakan karya-karyanya ya. Karya-karya yang berbentuk puisi, dongeng, ya cerita-cerita. Dan ini sangat baik sekali untuk melahirkan para-para pelaku seni junior ya untuk juga bisa mencintai sastra.
1: Baik, kalau menurut Bu Dina sendiri, seberapa penting peran RRI dalam menyuarakan informasi, aspirasi, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini, Bu Dina?
2: Wow, Masya Allah, penting banget ya. Karena Indonesia ini merdeka, corong pertamanya itu adalah RRI yang menyebarluaskannya ya. Dan sebagai radio bangsa, milik Indonesia, maka sudah sangat layak dan sangat wajib RRI menjadi jembatan udara, jembatan informasi, penyambung lidah masyarakat Indonesia kepada pimpinannya, kepada petinggi-petinggi negara. Sangat penting sekali.
1: Baik, di usia ke-81 tahun ya Bu Dina ya, RRI ini menurut Bu Dina sendiri apa yang membuat RRI tetap relevan dan juga dekat dengan masyarakat nih Bu ya, di tengah perkembangan media digital yang kita tahu ya, sangat cepat, sangat marak nih Bu Dina.
2: Satu hal yang tidak dimiliki oleh radio ataupun lembaga penyiaran lainnya adalah RRI adalah milik bangsa Indonesia ya. Dan pancar luas RRI juga sampai ke pelosok-pelosok. Inilah yang menjadi satu value yang tidak dimiliki oleh radio-radio ataupun lembaga penyiaran lain, di mana RRI ini bisa menjangkau seluruh Indonesia pelosok ya, ke pelosok ya. Nah, tetapi memang seiring dengan perkembangan zaman, ternyata digital ini juga RRI sudah menggrip bagaimana menjadi radio digital yang juga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Baik, Bu Dina, pesan kepada RRI di hari ulang tahun ke-81 ini, apa nih Bu yang ingin disampaikan dan apa yang harus ditingkatkan dari RRI ke depannya, Bu Dina?
2: RRI teruslah menjadi penjaga kata. Terus menghidupkan program-program sastra, baca puisi, ya, musikalisasi puisi, cerita rakyat, ya, cerita dongeng-dongeng yang melegenda, dan syarat dengan edukasi, teruslah menjadi seperti itu, penjaga kata. Dan RRI, kita berharap lebih banyak lagi, lebih menambah lagi ruang-ruang untuk sastra daerah, ya. Dan juga ketiga, RRI semakin dekat dengan anak muda lewat RRI Digital. Dan itu sudah kita rasakan, ya, di mana siaran ini tidak hanya bisa didengar, tetapi juga bisa dilihat di kanal-kanal YouTube. Betul?
1: Betul, itu dia transformasi dari RRI, ya, Bu, ya.
2: Betul.
1: Baik, mungkin terakhir nih, Bu Dina, harapan Bu Dina untuk RRI ke depan agar terus menjadi suara Indonesia yang mampu membawa masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai tema kita tahun ini, Bu. Seperti apa, Bu Dina?
2: Istiqomah teruslah menjadi jembatan antara masyarakat dan bangsa ini, ya. Karena saya mewakili para rekan-rekan penikmat seni, seniman, maka menjadi jembatan antara seniman dengan masyarakat. Dan satu hal lagi, Dirgahayu RRI 81 teruslah mengudara, karena selama masih ada kata, maka negeri ini akan tetap punya cerita.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Bu Dina Tanjung, ya, atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak, ya, Bu, ya. Selamat beraktivitas kembali. Terus dengarkan RRI, ya, Bu, ya.
2: Betul. Selalu jaya di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara, ya, mendengar, ya. Baik, itu dia tadi, ya, kita sudah bersama dengan Ibu Dina Tanjung sekaligus, ya, selaku seniman Sumatera Selatan atau penikmat seni, ya, katanya tadi, ya. Dan mendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Silakan sampaikan aspirasi, doa, harapan Anda untuk RRI, karena suara Anda adalah bagian dari perjalanan Radio Republik Indonesia.
3: Palembang menyapa.

0: bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
5: Palembang menyapa.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Palembang Menyapa edisi khusus Hari Radio. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Di usia 81 tahun RRI, kami masih menunggu aspirasi, doa dan harapan Anda ya untuk RRI, karena suara Anda adalah bagian dari perjalanan RRI. Dan pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Saat ini kita bersama dengan Bapak Agista Andani, pelatih kursi roda. Selamat pagi Pak Agista.
7: Selamat pagi Mbak.
6: Selamat pagi, kabarnya gimana Pak Agista?
7: Alhamdulillah baik, sehat.
6: Alhamdulillah ya. Sehat ya. Pak Agista, spesial ya hari ini di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Boleh tahu gak nih Pak, arti RRI bagi Pak Agista selama ini dan momen atau program RRI apa yang paling berkesan?
7: Arti RRI pada momen berkesan di hari ulang tahun RRI 81 ini bagi saya adalah RRI sebagai sumber informasi terpercaya yang mengikat persatuan. Yang paling berkesan adalah siaran warta berita. Nah, ditambah lagi lagu Indonesia Raya di setiap pagi dan sore yang dikumandangkan, itu nambah berkesan bagi saya.
6: Baik, program warta berita ya Pak ya?
7: Iya,
6: warta baik. Berita. Pak Agista, menurut Pak Agista sendiri, seberapa penting nih Pak peran RRI dalam menyuarakan informasi, aspirasi, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini Pak?
7: Kalau menurut saya, peran penting RRI saat ini adalah sangat penting sekali ya. RRI menjadi penyalur informasi yang akurat menyuarakan aspirasi masyarakat sampai ke top dan menangkal berita-berita hoax. Selama menurut saya.
6: Baik, Pak Agista, di usia ke-81 tahun, menurut Pak Agista, apa nih yang membuat RRI tetap relevan dan juga dekat dengan masyarakat ya di tengah perkembangan media digital saat ini?
7: Ya, mungkin karena RRI menjaga kepercayaan publik, punya jangkauan nasional dan sudah beradaptasi lewat RRI digital tanpa meninggalkan siaran radio dan konten lokal gitu menurut saya.
6: Baik, ada pesan nih Pak kepada RRI di hari ulang tahun ke-81 ini, apa yang ingin Pak Agista sampaikan dan apa nih yang harus ditingkatkan RRI ke depannya Pak?
7: Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81, teruslah menjadi suara Indonesia yang independen, terpercaya dan dekat dengan selalu dengan rakyat.
6: Baik, ada harapan untuk RRI ke depan Pak agar terus menjadi suara Indonesia yang mampu membawa masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, Pak Gista?
7: Ya, harapan saya RRI semakin inovatif di dunia digital, banyak menjaga anak muda, dan tetap perekat bangsa untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Baik, itu saja Pak Gista?
7: Iya, saja.
6: Baik, Baik, terima kasih banyak ya Pak Agista Andani ya atas waktunya ya Pak ya.
7: Iya, sama Mbak.
6: Baik, sukses terus Pak, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar, kita tadi sudah bersama dengan narasumber kita ya. Di kesempatan pagi hari ini ada Agista Andani, pelatih kursi roda. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya dalam Palembang Menyapa edisi spesial hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Kita juga sudah terima WhatsApp nih, ada dari Pak Antoni. Salam sukses selalu buat karyawan-karyawati RRI seluruh Indonesia, terutama RRI Palembang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, paling senang awal Sandiwara Radio. Wah, favoritnya Sandiwara Radio nih ya. Dan untuk Anda ya, yang masih ingin menyampaikan sejumlah harapan, doa, dan lainnya, boleh ya, langsung saja menuju line telepon kami ataupun WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Dan mendengar, kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk mendengarkan bersama penyulutan obor Tri Prasetya RRI Palembang. Jadi pastikan untuk mengikuti ya rangkaian acara spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan Radio Republik Indonesia ya, sejarah radio perjuangan hingga media publik. Tadi kita sudah membahas RRI menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Dan ini fakta lainnya, pendengar ya. Jadi Radio Republik Indonesia ini adalah satu-satunya radio dengan nama negara. Oke, jadi RRI memiliki keunikan pada nama lembaganya yang secara langsung menggunakan identitas Republik Indonesia. Penggunaan nama tersebut mencerminkan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran yang membawa kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi sejak awal berdiri, RRI tidak hanya berfungsi

0: saya dengarkan setiap hari, walaupun saya aktivitasnya suka di jalan juga. Ya, selain mendengarkan informasi-informasi berita-berita aktual, saya juga sering mendengarkan namanya Gen Z gitu kan, media-media seperti mendengarkan musik-musik, dan juga yang paling saya suka itu namanya yang segi budaya, yaitu wayang kulit gitu, Mbak.
1: Baik, seberapa penting nih peran RRI, Pak Andi, dalam menyuarakan informasi, aspirasi, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini?
0: Oh, sangat penting sekali, karena RRI ini menjangkau sampai ke lapisan yang paling bawah. Seperti kita yang di daerah-daerah ini, jangkauannya kan begitu baik dan bagus. Kita bisa mendengarkan informasi berita-beritanya secara aktual gitu ya. Semua berita yang disampaikan RRI ini penting buat masyarakat, karena informasi-informasi ini ada di kehidupan sehari-hari, ada juga masalah ekonomi, masalah politik. Semua yang disampaikan RRI ini tidak ada yang berita-berita yang miring ataupun hoax gitu.
1: Baik, Pak Andi, di usia ke-81 tahun, menurut Pak Andi, apa yang membuat RRI tetap relevan dan juga dekat ya dengan masyarakat di tengah perkembangan media digital, Pak?
0: Dekat dengan masyarakat karena RRI mungkin memiliki tidak hanya sebatas siaran aja. Mungkin mereka mempunyai konten-konten lain yang disukai, mulai dari orang tua sampai dengan generasi muda, itu semuanya merasa menikmati. Karena RRI ini seusia kita ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi mulai dari pendengar pemula, muda, sampai generasi tua pun sampai saat ini juga menikmati RRI tersebut.
1: Baik, pesan kepada RRI di hari ulang tahun ke-81 ini apa nih, Pak? Ada yang ingin disampaikan atau ada yang perlu dari RRI ya untuk ditingkatkan ke depannya?
0: Oke, harapan saya kepada RRI itu tidak terlalu

0: Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
0: Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu ya Pak Andi ya. Baik,
1: ya,
0: saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian ya. Tadi kita sudah bersama dengan beberapa narasumber kita. Ada pemerhati RRI, ada seniman, ada pegawai swasta, dan lainnya. Itu dia tadi pendengar ya, Palembang Menyapa spesial di hari ini, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan setelah ini pendengar ya, kita akan bergabung untuk mengikuti siaran penyulutan obor ya, Tri Prasetya RRI, khusus di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palembang Menyapa.

0: bukan bedanya pas subuh ya.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama

saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media,

0: human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Live dari Aula RRI Palembang, kita masih bersama dalam peringatan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Wow, Tari Wonderland
1: dari Sanggar Rumah Elok. Sesuai dengan nama sanggarnya, hari ini Elok luar biasa.
0: Betul sekali, ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, dan tentunya Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama di mana penyulutan obor langsung dari Jakarta.
1: Betul ya? Sekali, dilaksanakan dengan penuh hikmat, Rian, dan juga diikuti oleh para tamu dengan kita yang terhormat pada hari ini.
0: Betul sekali. Baik Bapak Ibu, agak lebih barokahnya acara kita pada hari ini, bela sejenak kita berdoa bersama, dan semoga seluruh rangkaian acara kita berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin kami mengundang kepada saudara Haikal Abdillah Rashid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi bapak dan ibu yang beragama lain, kami persilahkan untuk menyesuaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa syukur kami menghadap-Mu. Atas rahmat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kami memohon keberkahan-Mu dalam penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Jadikanlah api obor ini sebagai simbol semangat pengabdian yang terus menyala untuk Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, teguhkanlah keluarga besar RRI dalam jalankan amanahnya. Jadikan RRI sebagai media yang senantiasa menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang mencerdaskan. Kuatkan komitmen kami untuk terus hadir bagi masyarakat. Bimbinglah kami agar mampu menjaga persatuan dan turut mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang maha pelindung lagi maha penolong, lindungilah Indonesia dari segala musibah, bencana dan mara bahaya. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi musibah. Mudahkan pertolongan dan pemulihan bagi mereka. Turunkanlah hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan, dan jauhkanlah negeri kami dari segala bencana. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jika berbagai musibah yang terjadi di negeri ini menjadi teguran atas kehilafan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami, dan juga ampunilah dosa orang tua kami. Bimbinglah kami untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, serta menjaga amanah-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, berkahilah perjalanan RRI yang telah mengabdi selama 81 tahun. Panjangkan usia pengabdian RRI dalam kebaikan. Jadikanlah RRI sebagai suara yang menyatukan Indonesia dan membawa manfaat bagi masyarakat. Berikan kesehatan serta keselamatan kepada seluruh insan RRI dan keluarganya. Wujudkanlah ya Allah Indonesia yang aman, damai, berdaulat, adil dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Haikal Abdul Rashid. Semoga apa yang kita doakan bersama bisa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dan rangkaian kegiatan Hari Radio dan RRI Fest 2026 tentu menyimpan banyak sekali momen berkesan.
2: Betul sekali.
1: Di RRI Fest kemarin, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, ada banyak rangkaian kegiatan seperti cek kesehatan gratis dan juga berbagai perlombaan yang sudah dilaksanakan.
2: Baik, dan langsung saja kita akan saksikan bagaimana keseruan dari rangkaian video kelas balik, rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest 2026.

0: Wow, itu dia pemutaran video kilas balik rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 dan RRFS 2026.
1: Betul sekali. Bagaimana seru? Kira-kira ada muka siapa aja tadi yang masuk? Itulah kekeluargaan dari Hari Palembang.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Tentunya memeriahkan. Kita lihat tadi peringatan Hari Radio ke-81 dari RRFS 2026.
0: Ya, dan tadi pada saat awal kita juga sudah menyaksikan penampilan dari juara 1 Bintang Radio 2025 untuk
1: Betul.
0: Kategori pria.
1: Aha, setelah dan ini, selanjutnya.
0: Iya.
1: Gak lengkap rasanya kalau wanita juga tidak kita tampilkan.
0: Benar sekali. Setelah ini kita akan menyaksikan langsung penampilan dari Cantika.
1: Betul, juara 1 Bita Radio 2025 untuk kategori wanita.
0: Yang hari ini akan membawakan lagu Tutur Batin. Ini Cantika juara 1 Perseni Solo Putri berlaga di Medan membawakan lagu Tutur Batin dari Yura Yunita.
1: Baik, dan langsung saja please welcome Aprilia Dwi Cantika.
2: Halo semuanya, ya, hari ini saya akan membawakan lagu Tutur Batin. Selamat menikmati.

0: 5.
1: Selanjutnya
0: kita akan dengarkan bersama, ini akan ada pembacaan puisi dengan judul Ada Akuarium di Dalam Istana RRI.
1: Karya Susiani Wahyudin, anggota Sanggar Sastra RRI Palembang, dan pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh deklamatri Sanggar Sastra RRI Palembang, Dina Tanjung.
0: Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.

cek sound. Sepertinya saya harus ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada akuarium di dalam istana RRI. Buah karya Susiani Mahyudin.

0: Di tengah istana terlihat akuarium yang ikut mempercantik ruangan yang menjadi aksesoris interior terindah di dalam istana. Di dalam akuarium banyak ikan-ikan kecil yang cantik dan energik. Tak pernah diam, selalu bergerak damai dalam air jernih akuarium. Akuarium itu adalah sanggar sastra. Ikan-ikannya adalah kita-kita, anggota sanggar sastra. Ikan dimasukkan ke akuarium sejak kecil, polos, tanpa dosa. Kemudian ikan-ikan itu tumbuh menjadi besar bersama kesuksesan. Sekarang dimasukkan lagi ikan-ikan kecil yang cantik dan juga lucu, yang berkualitas baik. Jadi, jangan khawatir, ikan-ikan akan habis di dalam akuarium. Akuarium, tetaplah kau berada di sini. Jangan bosan, tegak berdiri, memperindah istana seperti yang sudah engkau jalani selama 60 tahun. Terima kasih istana, masih mau meletakkan akuarium sanggar sastra di dalam istanamu, sehingga kami, ikan-ikan sanggar sastra, tetap bersatu, tidak pergi satu persatu. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Karena selama masih ada kata, negeri ini tidak akan pernah punya cerita. Saya Dina Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget ini Mbak Dina Tanjung.
2: Iya, suaranya ini, ya.
1: Iya, kalau punya radio tuh emang keren loh.
2: Beda emang ya.
1: Beda banget.
2: Termasuk
1: ya.
2: Kita berdua ya.
1: Iya. Baik, tentunya kami mengundang selanjutnya kita ada penyerahan buku karya bersama Sanggar Sastra. Ini terbitkan pada ulang tahunnya yang ke-60 tahun 2026 kepada RRI Palembang. Kami mohon izin mengundang yang kami hormati Ibu Dorandes Rita Sumarni MSI, Direktur Sanggar Sastra.
2: Dan kepada Ibu Rahma Juwita SOS MSI, Kepala RRI Palembang, dengan hormat kami persilahkan.

0: Baik, kami persilakan tentunya kepada Ibu Rita Sumarni, didampingi juga oleh Mbak Dina Tanjung. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu.
1: Iya, dilanjutkan juga dengan foto bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir 11 September 2026, hari ulang tahun RRI ke-81. Hari ini kita

0: Biasa itu, trouble. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua karena kita hadir di Aula RRI Palembang ini. Walaupun kita laksanakan dengan cara sederhana, ini adalah bentuk kepedulian kita, di mana kita juga sama-sama merasakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana saat ini di NTT dan lain-lain. Dan saya yakin kesederhanaan itu tidak akan menghilangkan kehusukan kita untuk merayakan 81 tahun RRI yang jatuh pada 11 September 2026. Alhamdulillah, hari ini semua hadir. Saya ingin menyapa senior-senior kami, pensiunan RRI yang luar biasa selalu mensupport kita, hadir bersama-sama kita di sini. Saya lihat ada Bu Solma sebagai ketua pensiunan, ada pembinanya juga, ada Mas Priyo, ada Kak Idar, ada Mbak Lina. Tahun kemarin enggak hadir karena masih di luar kota ya, tahun kemarin ya. Ada Mbak Rita, semuanya yang hadir pada saat ini, tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan kemudian ada Dharma Wanita, manajemen yang duduk di sebelah kanan, memang diharuskan duduk ya, biasanya sibuk. Hari ini kita khusus duduk di sini merayakan hari ulang tahun ke-81. Semua sudah diserahkan kepada adik-adik kita, kader-kader kita, ya penerus kita nanti. Kegasawan Angkasawati yang saya banggakan dan saya cintai, dan juga ada adik-adik magang yang hadir, karena saat ini RRI selalu terbuka untuk teman-teman yang akan mengadakan PKL, baik dari mahasiswa ataupun siswa. Dan ini merupakan bentuk kemitraan kita kepada perguruan tinggi dan sekolah. Alhamdulillah, tentunya tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas berkat dan rahmatnya jualah kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat di Aula RRI Palembang dalam acara prosesi penyulutan obor Tri Prasya ke-81 tahun hari ini, tepatnya RRI berulang tahun 11 September 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 81 tahun itu bukan angka biasa. 81 tahun adalah perjalanan panjang dari corong kemerdekaan 1945 menjadi media publik yang bertugas menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa informasi, berita, hiburan yang sehat, pendidikan, dan pelestari budaya bangsa. Hadirin yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasinya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua. RRI ikut menggerakkan kemakmuran, bukan hanya menyiarkan pembangunan, tapi juga menjadi bagian darinya lewat edukasi Astacita Indonesia. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun RRI mengajarkan kita tetap relevan, bukan dengan melupakan sejarah, tapi dengan menjawab tantangan zaman. RRI terus mengudara, terus dipercaya, dan terus melayani. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mohon izin Ibu, kita boleh langsung menuju ke bagian bawah tentunya untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Ini sebagai wujud rasa syukur pada hari ini Bapak Ibu, kita masih diberi kesehatan tentunya untuk bisa bersama-sama merayakan.
1: Iya, ya. Dan ini adalah salah satu momen penting juga di perayaan Betul. Hari Radio ke-81. Di kesempatan kali ini untuk pemotongan tumpeng oleh Kepala RRI Palembang, kami juga undang perwakilan pegawai berprestasi, Dede Handoko, Bendahara Pengeluaran Terbaik Ketiga Semester 1 Tahun 2026 se-KPPN Palembang.
2: Dan kami juga mengundang Nova Ariana, juara 2 kategori audio visual atau audio Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Kami undang juga dengan hormat Rian Apridani, harapan 2 kategori Hard News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan. Dan yang kami hormati, kami undang juga ketua pengurus

0: Teteh Nova Ariana juara kedua untuk kategori audiovisual Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan tahun 2026. Kabar baiknya kata Nova hari Senin akan mentraktir seluruh karyawan RRI ya.
1: Bener, alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
0: Jadi kaki hari Senin gak usah beli makan Bapak Ibu ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: dan selanjutnya Riana Pridani selaku harapan dua kategori Hard News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan.
0: Iya, kalau tadi Nova ngasih makan, Kak Rian ngasih minum.
1: Iya.
0: Jadi pas ya.
1: Kalau Kak Dede apa Rian?
0: Kak Dede mungkin nanti snack-snacknya ya.
1: Oh, boleh.
0: Baik, inilah akan diberikan kepada Rian Apridani harapan dua kategori Hot News Anugerah Jurnalistik Hulu Migas Sumatera Selatan. Tepuk tangan boleh dong. Oh. Ini semoga juga menjadi semangat ya teman-teman yang lainnya untuk terus berkarya.
1: Iya.
0: Dan juga menghasilkan hasil-hasil terbaik untuk RRI Palembang. Baik, kita foto satu lagi.
1: Baik, dan kita juga undang dengan hormat Ketua Pengurus Pensiunan RRI Palembang, Ibu Haja Solma Esos MSI. Kepada Ibu Solma, kami persilahkan

0: Baik, demikian tadi kita saksikan bersama itulah pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur kita. Di mana di hari ini 81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur.
1: Dan juga saatnya kita sesi foto bersama, kami undang juga kepala RRI Palembang beserta jajaran manajemen dan beberapa tamu undangan pensiunan RRI Palembang serta Dharma Wanita RRI Palembang. Kami mohon dengan hormat untuk bisa naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama.
0: Betul sekali. Baik, mohon izin untuk nama-nama yang kami sebutkan bisa langsung menuju ke atas

0: Baik, bagaimana teman-teman fotografer ini aman atau mau kita bagi?
1: Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk mengatur posisinya terlebih dahulu.
0: Hari ini juga Vina, kita kedatangan artis ibu kota ya.
1: Siapa itu Rian?
0: Ada Bunga Cita Lestari, iya. Ibu Suni.
1: Benar, tadi, ya. Dia pakai kacamata hitam sendiri ya.
0: Sombong dia lo, kayak gak lihat kita ya.
1: Iya, Suni
0: iya,
1: ya.
0: Suni,
1: cinta
0: Suni.
1: Apa?
0: Baik, kami persilakan Bapak Ibu boleh lihat ke kamera.

Ibu Rahma Juwita dan juga jajaran manajemen. Mungkin kita foto bersama terlebih dahulu, Ibu. Kepala RRI Palembang sama jajaran manajemen juga berenam.

0: Baik, tepuk tangan boleh ya, Bapak Ibu. Baik, oke, oh satu kali lagi boleh. Dari atas menghadap ke belakang ya.
1: Kenapa tuh?
0: Baik, mohon izin Bapak Ibu kita boleh berdiri.
1: Iya,
0: teman-teman Nakasawati boleh kita berdiri. Walaupun kita dapatnya cuma matonya baik, hidupnya baik, tapi
1: boleh
0: apa-apa.
1: Boleh selain di zoom-zoom lah muka kalian dewe-dewe.
0: Yes. Baik, silakan fotografer dari sebelah sana ya. Fotografernya mana nih? Dari atas panggung nih fotografernya. Fotografer.
1: Ada denger dia, boleh naik ke atas panggung.
0: dari posisi panggung, siapa yang ngomongnya nih? Oh, nak foto dulu. Astaga. Oke, baik. Baik, izin Ibu kita boleh menghadap ke atas panggung. Baik. Sekali lagi yuk boleh kita menghadap ke atas panggung. Boleh maju lagi yuk.
1: Teman-teman RRI Angkasawa dan Angkasawati. Boleh maju berdiri supaya mukanya kelihatan juga di kamera.
0: Baik, inilah Kepala RRI Palembang beserta seluruh jajaran manajemen dan juga Angkasawana Angkasawati.
1: Melo dong.

0: Oh, agak.
1: Luar biasa loh fotografer kita pada hari ini, effort ya. Satu, dua, tiga. Ganti okay. Gaya. Oh gitu.
0: Tiga, dua, satu. Baik, terima ayo, kasih.
1: Gaya bebas dulu.
0: Gaya bebas, ikut yuk.
1: Boleh kami melo, ye.
0: Video dulu yuk, buat video dulu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami informasikan jangan dulu pulang karena masih ada rangkaian acara. Kita juga masih ada hiburan ya. Sekali di belum. Aduh ya Allah. Oke.

Baik, jangan dulu pulang Bapak Ibu, karena setelahnya akan ada penyerahan hadiah dan juga kita masih ada hiburan orgen tunggal ya. Baik, ya persilakan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat.

0: ya. Tentunya langsung akan diserahkan oleh Ketua Panitia Hera Dio 2000. Tentunya langsung akan diserahkan oleh Ketua Panitia Hera Dio 2026 pada Rizka Aji Purnomo dari lompat juara gaplek putri.
1: Oke, kita panggil lompat juara pertama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kategori gaplek putra, Bowo dan juga sang pengantin ke-81 Doni, kami persilakan Indonesia.
1: Terima kasih sekarang atas perhatiannya, saya Fajar Tumana Putra.
2: Wow, inilah pengantin kita.
3: Dan seluruh ini dinamakan rezeki pengantin baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Doni sama Bowo. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

dari Iforti dan juga PD Sahang Emas. Mas Dodo justru dikasih sahat dulu ya.

0: masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
2: Oke, silakan boleh ke kamera. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi untuk pemenang juara Gaplek Putra ya.
3: Iya, dan dari cabang olahraga terakhir pada hari ini akan kita umumkan dari tenis meja. Ada 4 juara juga kita panggil untuk juara pertama tenis meja, Evran dan Ghazali.

0: 2. Selamat untuk Ricky dan Saiful.
1: Untuk juara ketiga cabang olahraga tenis meja, untuk Leli dan Bunga, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan yang terakhir untuk juara keempat tenis meja, kami undang kembali sang pengantin pria, Doni dan Bowo, untuk bisa naik ke atas panggung.
0: Baik, kembali untuk ketua panitia untuk bisa langsung memberikan hadiah para pemenang lomba tenis meja. Baik, inilah hadiahnya kembali.
2: Iya,

0: Oke, terima kasih banyak untuk para atlet kita pada hari ini yang sudah membersamai di hari radio ke-81 tahun.
1: Baik, sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah dong. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh yang hadir pada hari ini ya.
0: Dan untuk hari radio ke-81 tahun ini, kita doakan juga semoga RRI terus menginspirasi dan juga memberikan informasi untuk para pendengar.
1: Betul sekali, terus berkarya dan mengudara. 81 tahun RRI menyapa Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Ada saya Arya Daim
0: dan saya Alvina Damayanti.
1: Sampai ketemu di tahun depan di penyulutan Obot 3+1.

Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kami teruskan tentunya kebersamaan kami menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini bersama saya Esi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan.

0: dan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya, pendengar, pastinya kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti informasi berikut mengenai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRI, memperingati hari ulang tahun

ke-81 RRI. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung RRI Jakarta hari ini ya, Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah. Ketika Direktur Utama LPP RRI In Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa itu berlangsung tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pendengar, pada momen tersebut pembawa obor menaiki panggung diringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh. Hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI, ini diusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan juga mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Tepat pada pukul 11 nanti, kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih.

0: dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
1: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Who am I going to now? First, Grand Prix.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: We done?
1: Yeah.
2: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Onang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apa

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di hari yang spesial ini ya, 11 September. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Sara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tentunya masih terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda, menemani Anda di siang hari ini. Informasi selanjutnya ini mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang membuka fokus Group Discussion atau FGD RUU Ketransmigrasian yang digelar tim penyusun RUU.

UU dari Universitas Gadjah Mada UGM bersama Kementerian Transmigrasi di Palembang pada Jumat 10 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru meminta persoalan infrastruktur yang masih terjadi di kawasan transmigrasi menjadi bagian dari pembahasan rancangan undang-undang RUU ketransmigrasian. Menurutnya penyusunan regulasi baru perlu mempertimbangkan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat transmigrasi, termasuk terkait aset dan infrastruktur yang ditinggalkan kementerian. Pendengar, Herman Deru mengatakan Sumatera Selatan memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan transmigrasi. Ia menyebut sekitar 38 hingga 40% dari total penduduk Sumsel yang mencapai sekitar 9 juta jiwa merupakan ex-transmigran. Menurutnya, masyarakat transmigran juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian Sumsel. Pengalaman tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung Sumsel sebagai salah satu daerah penghasil pangan nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang Siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1 dan tentunya menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia RRI menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik akibat perubahan perilaku masyarakat mengakses informasi. Mantan Direktur dan Dewan Pengawas RRI, M. Kabul Budiono, meminta RRI beradaptasi tanpa meninggalkan karakter audio publik. Kabul mendorong RRI memetakan kebutuhan audiens melalui penelitian serta survei pendengar bersama perguruan tinggi. Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan juga meminta RRI memperkuat konvergensi radio, media daring, dan media sosial. Widi menilai konten kredibel dan sesuai kebutuhan masyarakat menjadi kunci mempertahankan audiens di tengah perkembangan digital. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta Profesor Mas Duki menegaskan transformasi RRI harus menyentuh teknologi, budaya kerja, pola pikir, dan pelayanan publik. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menilai kecerdasan buatan atau AI bukan ancaman bagi para kreator. Menurutnya, teknologi tersebut justru dapat menjadi mitra untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan karya kreatif. Hendrasmo mendorong kreator memanfaatkan AI secara adaptif tanpa mengesampingkan ide dan kreativitas manusia. Ia mencontohkan pemanfaatan AI untuk mengembangkan drama berdasarkan gagasan kearifan lokal Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto menilai ekosistem kreator perlu mengangkat kekuatan lokal setiap daerah. Menurutnya, jaringan RRI dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi ruang kreator bertukar ide dan mengembangkan karya. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Ya pendengar, segera kita dengarkan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo, Palembang.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirah wa amarna bit taqwa waz-zuhdi fil faniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita menghitungnya. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, rezeki serta kesehatan dan kesempatan yang ada pada kita. Mari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan solawat yang kita dawamkan menjadi wasilah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, selaku khatib pada hari ini saya mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita selamat fid dunya wal akhirah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah kita pada hari ini berbicara tentang sikap wara' dan zuhud. Hadirin dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang berat. Situasi pada masa kita merasakan kondisi dunia, alam juga ada tidak bersahabat. Terjadi letusan gunung di mana-mana. Situasi kemasyarakatan pun ada tindak pidana di mana-mana, korupsi terjadi. Sehingga kadang-kadang membuat kita merasakan bahwa kehidupan ini berat. Hadirin yang dirahmati Allah, belum lagi mendengar berita-berita di televisi, persoalan-persoalan kenegaraan, kemasyarakatan terjadi silih berganti. Terkadang ini membuat kita pertanyaan, apakah ada solusinya atau solusi yang bisa ditawarkan Islam apa untuk mengatasinya? Hadirin yang dirahmati Allah, selaku umat beriman tentu kita yakin dan percaya bahwa agama Islam ini agama yang kafah, yang sempurna, yang berlaku hingga hari kiamat. Dan apabila kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan benar, insya Allah kita akan hidup sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kalau kita membuka-buka literatur agama, literatur Islam, memang untuk perbaikan kemasyarakatan itu disebut perbaikannya mesti menyeluruh, islahun syamil, menyangkut pilar keimanan dan akhlak, juga mengenai ekonomi, mengenai sistem, mengenai sosial. Keempat aspek ini, keempat pilar ini harus sama-sama dilaksanakan, tidak bisa parsial. Tetapi dalam kesempatan yang terbatas ini

Beliau menjawab, kalau penguasanya seperti Abu Bakar, rakyatnya seperti Umar. Artinya hadirin, pemimpinnya baik, pemimpinnya wara, rakyatnya juga wara. Sebaliknya suatu ketika ada yang protes kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia protes, Khalifah, kenapa di masa Anda sekarang situasinya kacau balau? Banyak pemberontakan. Ali menjawab, karena di zaman Abu Bakar yang menjadi khalifah, rakyatnya Umar, rakyatnya Utsman, rakyatnya saya. Sedangkan saat saya menjadi khalifah, rakyatnya seperti saudara. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kalau kita membaca sejarah ini, maka situasi yang kita hadapi juga mesti diselesaikan atau diatasi secara bersama-sama, secara lintas sektoral. Tidak bisa satu bidang saja. Tidak tepat kita menyalahkan pemerintah atau menyalahkan rakyat. Semuanya punya kans, punya partisipasi yang diharapkan untuk perbaikan umat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kepada tema khutbah kita hari ini. Waktu yang terbatas ini, kita mengambil dari segi pribadi-pribadi, kita-kita yang tidak punya aman, tidak punya wewenang ini. Apakah kita bisa melakukan perbaikan? Bisa. Ibda' binafsik, dimulai dari diri masing-masing. Dalam konteks ini, ditawarkan dua sikap yang disebut dengan wara' dan zuhud. Apa yang dimaksud wara', saudara hadirin? Al-war'u huwa tarku ma la ba'sa bihi khasyatan ma bihi ba'sa. Meninggalkan suatu perkara yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak haram, karena takut terjatuh ke perkara yang berbahaya. Singkatnya, orang ini takut kepada yang subhat, apalagi kepada yang haram. Ini didasarkan kepada hadis Nabi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah yang membuatmu ragu kepada yang tidak meragukanmu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi wara' adalah sikap kehati-hatian yang sangat tinggi saat akan bertindak. Orang yang wara' tidak hanya menjauhi yang haram, tetapi juga menjauhi perkara yang syubhat karena takut terjerumus pada dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam satu hadisnya Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Oleh karena itu orang yang wara' akan sangat hati-hati memilih dan memilah mana yang akan dia makan dan mana yang akan dia pakai pembeli untuk bahan makanannya. Di samping itu, saudara hadirin, sikap zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan harta atau hidup miskin. Zuhud adalah kondisi di mana dunia berada di genggaman tangan namun tidak menetap di dalam hati. Orientasi utamanya adalah akhirat, sehingga hilangnya dunia tidak membuatnya berputus asa, dan datangnya dunia tidak pula membuatnya sombong. Ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana wara' dan zuhud ini dalam Islam? Dalam Al-Quran surah Al-A'la Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya, sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, kedua sikap ini, wara' dan zuhud, merupakan akhlaknya para nabi dan hamba Allah yang soleh. Ayat ini juga menegur kita manusia yang terlalu sibuk dengan perhiasan duniawi yang fana dan melupakan akhirat yang abadi. Zuhud adalah implementasi dari ayat ini, yaitu mendahulukan yang kekal atas yang fana. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sikap wara' ini akan bisa menjadi benteng diri kita. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi bersabda, "Famanittaqash syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdih." Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Artinya orang yang mempraktekkan wara', dia akan memiliki ketenangan batin karena ia yakin bahwa apa yang ia makan dan gunakan adalah halal. Ia akan selalu bertanya, apakah ini diridhai Allah

sebelum ia melangkah. Ikhwatal iman rahimakumullah, zuhud juga bisa menjadi pengendali hati. Zuhud akan melahirkan sifat qanaah, yaitu merasa cukup. Seorang yang zuhud tetap bekerja keras dan profesional, namun hartanya ia gunakan untuk ketaatan. Ia tidak diperbudak oleh tren atau keinginan nafsu yang tak ada habisnya. Lalu bagaimana hubungan antara wara' dan zuhud ini? Wara' menjaga aspek zahir atau perbuatan nyata, sedangkan zuhud akan menjaga aspek batin, yaitu niat dan keterikatan hati kepada dunia. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang membentuk pribadi mukmin yang istiqamah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana relevansinya kedua sikap ini di zaman modern? Di era digital dan konsumerisme saat ini, wara' dan zuhud adalah filter iman. Tanpa keduanya, manusia akan menghalalkan segala cara demi gengsi dan materi. Wara' dan zuhud membantu kita hidup seimbang, yaitu sukses secara materi di dunia namun tetap mulia di hadapan Allah. Dampak positifnya bagi kehidupan akan tercipta ketenangan hati, yaitu terhindar dari kegelisahan mengejar dunia. Akan dapat keberkahan yang mana doa lebih mudah dikabulkan karena jauh dari barang haram. Juga secara sosial dia akan terhindar dari sifat iri, dengki, dan keserakahan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin di telinga kita konsep wara' dan zuhud ini terdengar seperti teori yang sulit digapai di zaman modern. Namun sejarah Islam mencatat tinta emas tentang seorang pemimpin besar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mempraktekkan kejujuran dan kehati-hatian ini hingga ke tingkat yang menggetarkan hati. Dalam kitab Siyarul Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi dikisahkan, dan ini saya kira kita sudah mengetahui, di mana saat beliau bekerja di malam hari, dia menggunakan lampu dengan minyak negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat bekerja di ruang kerjanya, menyelesaikan tugas-tugas negara, tiba-tiba salah seorang putranya mengetuk pintu dan ingin membicarakan urusan keluarga. Sebelum mengizinkan putranya berbicara, Umar bertanya, "Apakah yang ingin kau sampaikan kepada saya urusan negara atau urusan keluarga, Ananda?" Putranya menjawab, "Ini urusan keluarga, wahai ayahanda." Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz mempersilakan anaknya masuk, tetapi segera mematikan lampu yang minyaknya berasal dari belanja negara. Putranya terkejut dan bertanya, "Apakah kenapa ayahnya mematikan lampu?" Umar menjawab dengan tenang, "Anakku, lampu ini dinyalakan dengan minyak yang dibeli menggunakan uang negara Baitul Mal. Selama aku bekerja untuk urusan rakyat, aku berhak memakainya. Namun sekarang kita bicara urusan keluarga, aku tidak berani menggunakan fasilitas ini untuk kepentingan pribadiku. Aku takut kepada Allah yang akan menghisabku nanti di akhirat." Allahu Akbar. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah tahu semua mereka berbincang di tengah kegelapan hanya ditemani cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Kehati-hatian Umar yang luar biasa, bahkan untuk urusan sekecil minyak lampu karena takut terjatuh pada hal yang syubhat, itulah yang disebut dengan sikap wara'. Meskipun beliau adalah pemimpin tertinggi, khalifah yang bisa memiliki segalanya, hatinya sama sekali tidak terikat pada fasilitas duniawi, dan itulah sikap zuhud. Jamaah sekalian, beliau bukan takut kepada pengawas, kepada manusia, kepada polisi atau kepada siapa, tapi ia takut kepada Allah atas sedikit yang bukan haknya, yang menurut dia itu adalah hak rakyat, hak umat semuanya. Inilah hakikat wara', saudara hadirin sekalian. Akan tetapi sebelum menutup khutbah ini, mungkin muncul pertanyaan di antara kita tentang sikap wara' dan zuhud ini. Apakah ini berarti kita meninggalkan dunia? Ibnu Qayyim menjawab, "La yu'marun nasu bitarkid dunya." Manusia tidak disuruh untuk meninggalkan dunia. "Fa innahum la yaqdiruna ala tarkiha." Karena mereka tidak akan sanggup meninggalkannya karena dia sedang berada di dunia. "Lakin yu'marun nas bitarkil dzunub." Tapi manusia ini disuruh untuk meninggalkan perbuatan yang berakibat dosa. "Fatarkud dunya fadilah."
akan tetapi menunggalkan dunia itu merupakan sifat keutamaan, wa tarkuz dzunuba ridah, sedangkan meninggalkan dosa itu merupakan kewajiban. Fa in sa'uba 'alaihim tarkuz dzunub, apabila mereka sulit untuk meninggalkan perbuatan yang mengakibatkan dosa, habbaba ilaihim rabbuhum bizikri in'amih, semoga dia menunjukkan cintanya kepada Allah dengan cara bagaimana? Cara mengingat-ingat nikmat Allah kepadanya, kebaikan Allah kepadanya, sifat-sifatnya yang sempurna. Begitu juga hadirin yang saya hormati, Syekh Abdul Hasan As-Sazili, seorang pendiri Tariqah Sazilyah yang wafat tahun 656 Hijriah. Beliau selalu berpenampilan rapi, bersih dan bagus. Lalu orang mempertanyakan penampilannya yang mewah itu. Beliau kemudian menjawab bahwa pakaian bagusnya adalah bentuk komunikasi spiritual yang menegaskan bahwa ia hanya butuh kepada Allah dan tidak kepada manusia. Beliau membandingkannya dengan pakaian supi lain yang compang-camping, yang secara tidak langsung seolah-olah mengemis atau minta dikasihani oleh orang lain. Pakaian indahnya justru menutup pintu ketergantungan makhluk kepada makhluk. Artinya, memakai dunia sepanjang tidak mencintainya, apalagi flexing seperti yang tren saat ini, tidak dilarang dan tidak tercela dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi kita umat kebanyakan ini yang tidak mempunyai wewenang dan tidak punya kekuasaan, bukan berarti kita tidak punya peranan untuk memperbaiki negeri kita ini. Ada yang bisa kita lakukan, yaitu memperbaiki diri kita masing-masing, salah satunya menurut ajaran agama kita dengan melakoni hidup dan sikap wara beserta zuhud. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah kita siang ini. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memperbaiki diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Dan kini kami lanjutkan kembali kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 13 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memberikan klarifikasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah area perusahaan. RRI Palembang tegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini di hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Esi.

0: Mendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memberikan klarifikasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah area perusahaan.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melayangkan surat kepada puluhan perusahaan menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area yang dikelola perusahaan. Hingga saat ini puluhan titik kebakaran terdeteksi berada di kawasan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Herman Deru mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bupati dan Wali Kota telah meminta perusahaan untuk memberikan klarifikasi atas peristiwa kebakaran tersebut. Pemerintah akan memastikan penyebab kebakaran serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
2: Sudah, saya minta klarifikasi, sudah bersurat ya kepada pengusaha perkebunan melalui Bupati Wali Kota, saya minta untuk klarifikasi, ada banyak itu kehutanan juga pertambangan.
1: Herman Deru menambahkan berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan telah masuk tahap persidangan dan menunggu putusan hakim. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Beralih ke informasi lainnya, memperingati HUT ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
4: Hadirin yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasinya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua.
3: Memasuki usia 81 tahun

0: tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar memperingati HUT ke-81 RRI, seniman Sumatera Selatan Dina Tanjung mendorong RRI terus memperkuat perannya sebagai jembatan informasi sekaligus ruang bagi perkembangan seni dan sastra di Indonesia.
2: Memperingati HUT RRI ke-81 tahun, seniman Sumatera Selatan Dina Tanjung mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI terus memperkuat peran sebagai jembatan informasi sekaligus ruang bagi perkembangan seni dan sastra di Indonesia. Menurut Dina, RRI memiliki posisi penting karena mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah sehingga menjadi media yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan para pemimpin bangsa. Dina menilai RRI memiliki peran besar dalam mendukung perkembangan seni, khususnya sastra, karena telah menjadi salah satu panggung awal bagi para seniman untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat. Berbagai program seperti pembacaan puisi, dongeng, cerita rakyat, dan karya sastra lainnya dinilai penting untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap dunia sastra. Ia juga mengapresiasi transformasi RRI kerana digital yang membuat konten siaran tidak hanya dapat didengar melalui radio, tetapi juga dinikmati melalui berbagai kanal digital termasuk YouTube.
3: Indonesia ini merdeka, corak pertamanya itu adalah RRI yang menyebarluaskannya ya. Dan sebagai radio bangsa, milik Indonesia, maka sudah sangat layak dan sangat wajib RRI menjadi jembatan udara, jembatan informasi, penyambung lidah masyarakat Indonesia kepada pimpinannya, kepada petinggi-petinggi negara. Sangat penting sekali. Satu hal yang tidak dimiliki oleh radio ataupun lembaga penyiaran lainnya adalah RRI adalah milik bangsa Indonesia, ya. Dan pancar luas RRI juga sampai ke pelosok-pelosok. Inilah yang menjadi satu value yang tidak dimiliki oleh radio-radio ataupun lembaga penyiaran lain, di mana RRI ini bisa menjangkau seluruh Indonesia pelosok, ya, ke pelosok, ya.
2: Memasuki usia ke-81 tahun, Dina berharap RRI tetap konsisten menjadi penjaga kata dengan memperbanyak ruang bagi sastra daerah, musikalitas puisi, cerita rakyat, dan konten edukatif. Ia juga berharap RRI semakin dekat dengan generasi muda melalui penguatan layanan digital tanpa meninggalkan jangkauan siaran konvensional hingga pelosok Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Pendengar, Bupati Banyuasin meninjau lokasi program cetak sawah di dua lokasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembukaan lahan berjalan optimal serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5: Nah, dengan ada pembukaan lahan ini, manfaatnya bukan

0: Kelola menjadi areal pertanian dinilai lebih mudah dijaga. Kondisi ini diharapkan turut mengurangi risiko kebakaran lahan.
1: Bukan hanya untuk menurunkan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, tapi jauh dari itu juga bisa mengurangi kebakaran hutan. Jadi tidak mungkin lahan ini terbakar lagi, karena rumput tidak ada lagi. Terima kasih pada Pak Presiden, Pak Prabowo, yang telah memberikan anggaran cerita sawah ini pada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih, ini adalah untuk masyarakat kami. Insya Allah, pertanian di Kabupaten Banyuasin dan produksinya akan lebih meningkat lagi.
0: Untuk mempercepat pekerjaan, pelaksana mendapat tambahan waktu selama 40 hari kalender melalui adendum. Tim juga menambah alat berat, menyesuaikan jam kerja dan menerapkan pengerjaan secara paralel agar setiap tahapan dapat berlangsung lebih cepat. Dikatakan Askolani, percepatan menjadi penting karena kondisi cuaca dapat berubah dan memasuki musim penghujan. Pemerintah berharap proses pengerjaan dapat diselesaikan sebelum curah hujan tinggi, sehingga lahan baru tersebut siap digunakan saat musim tanam tiba. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuasin mendorong kerjasama antara kontraktor, konsultan pengawas, perangkat daerah, dan kelompok tani dalam menyelesaikan program tersebut. Cetak sawah di Stereo dan Pintang Campak diharapkan tidak hanya menambah areal pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendukung Banyuasin sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kodam 2 Sriwijaya mengerahkan hampir 3.500 prajurit dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, Koramil hingga Batalion untuk pemadaman karhutla di Sumatera Selatan.
3: Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan mendapat perhatian serius dari jajaran TNI. Kodam 2 Sriwijaya mengerahkan hampir 3.500 personel secara aktif untuk membantu pemadaman dan penanganan di berbagai wilayah terdampak. Pengerahan kekuatan ini dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh, melibatkan prajurit dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga Satuan Batalion. Langkah ini diambil untuk memastikan pemadaman di lapangan berjalan maksimal. Bahkan jika jumlah personel di lapangan masih dinilai kurang, Pangdam menegaskan siap turun langsung untuk membantu penanganan karhutla. Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis mengkonfirmasi keberadaan ribuan prajurit yang telah disiagakan di lapangan.
4: Untuk Sumatera Selatan sendiri kita ada 3.500 orang ya secara aktif di lapangan, baik itu yang dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai dengan batalion-batalion yang ada.
3: Tidak hanya mengandalkan kekuatan personel, operasi penanganan karhutla ini juga mendapat sokongan peralatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan berupa ekskavator dan sepeda motor tersebut telah diterima oleh Kodam 2 Sriwijaya dan didistribusikan ke daerah-daerah yang terdampak karhutla guna mendukung upaya penanganan di lapangan. Rian Apridani melaporkan.
2: Pendengar, Pemprov Sumsel berkomitmen meningkatkan mutu infrastruktur daerah dengan memperkuat pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen meningkatkan mutu infrastruktur daerah dengan memperkuat pengawasan terhadap usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pengawasan tertib usaha yang digelar Rabu lalu. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Menurutnya, pengawasan yang ketat harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
6: Pengawasan kan tadi sudah disampaikan mulai dari awalnya, dari hulunya sudah dari perencanaan sudah diawasi, kemudian pelaksanaannya juga terus dimonitor, kemudian pascanya juga dimonitor, termasuk dalam hal perawatan dari pekerjaan-pekerjaan konstruksi tersebut, dan ini dikoordinasikan melalui dinas Perkim. Kalau dari awal sudah tidak sesuai dengan ketentuan, itu akan berdampak ya mungkin dalam penyelenggaraannya, kualitasnya kurang baik, standar yang ditentukan juga kurang tertib, dan lainnya, itu akan ada sanksinya, dan ini didapatkan dari hasil pengawasan. Dan tentu sanksi yang lebih berat lagi kalau kualitas bangunan tidak baik, nah itu akan berdampak juga, mungkin ada cacat atau gagal bangunan juga akan memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat.
5: Edward juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan sejak tahap awal perencanaan akan berdampak langsung pada penurunan kualitas dan standar penyelenggaraan. Jika hal tersebut diabaikan, maka pemerintah tidak

0: akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar aturan tertib jasa konstruksi. Pemerintah menegaskan bahwa sanksi administrasi hingga sanksi yang lebih berat akan dijatuhkan apabila kualitas bangunan buruk hingga menimbulkan cacat atau kegagalan konstruksi. Langkah tegas tersebut diambil demi melindungi keselamatan serta mencegah kerugian bagi masyarakat luas sebagai pengguna akhir dari hasil-hasil pembangunan daerah. Lansi Hasil Tonga melaporkan.
1: Informasi terakhir, Kafilah Sumatera Selatan ditargetkan kembali masuk lima besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas keberangkatan Kafilah Sumsel Negeri Agung Palembang, Kamis 10 September 2026. MTQ dijadwalkan berlangsung 11 hingga 20 September 2026. Kafilah Sumatera Selatan ditargetkan kembali masuk lima besar pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Herman Deru mengatakan keikutsertaan Sumsel dalam MTQ tingkat nasional menjadi kesepakatan untuk kembali meningkatkan prestasi. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kekompakan, stamina, dan mental selama mengikuti perlombaan.
3: Tentu saja kita melepaskan kafilah kita untuk berjuang di MTQ 31 MTQ Nasional di Jawa Tengah, Semarang. Berbekal mental juara yang progresnya jelas dari 2022 kita 10 besar, 2023 5 besar, STQH itu 3 besar, MTQ-nya 5 besar. Ini kita berharap MTQ-nya juga 3 besar. Kemarin 5 besar, sekarang kita berharap menjadi 3 besar.
2: Sementara itu, Karokesra Sumatera Selatan sekaligus Ketua Kafil MTQ Sumsel, Sunarto, mengatakan kontingen Sumsel berjumlah 95 orang. Mereka terdiri dari 56 peserta dari berbagai cabang, ofisial, dan tim pendukung. Sunarto mengatakan, Sumatera Selatan menargetkan dapat mempertahankan capaian dengan kembali masuk 5 besar nasional. Untuk capaian target tersebut, dukungan dari seluruh pihak dibutuhkan selama pelaksanaan MTQ. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memberikan klarifikasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah area perusahaan. RRI Palembang tegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Indonesia Banget. Di kesempatan hari ini ya, hari Jumat 11 September 2026, spesial banget ya. Di hari ini 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Ya pendengar, 81 tahun bukanlah waktu yang singkat ya. 81 tahun perjalanan, pengabdian dan juga dedikasi untuk negeri dari suara yang hadir di ruang-ruang keluarga, dari gelombang radio yang menjangkau pelosok negeri hingga menjadi tentunya sahabat bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi, edukasi, hiburan dan juga inspirasi. Dan pendengar, di hari yang spesial ini, Hari Radio Republik Indonesia, di hari jadinya ini kami juga memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan ucapan selamat hari jadi RRI ke-81. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, nanti boleh ya melalui program Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga tentunya Anda yang ingin request lagu, nanti ya sih tunggu peran sertanya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Tetap terus bersama kami.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih di Indonesia banget. Untuk kesempatan siang ini ya, kembali lagi saya sampaikan di program Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini, bertepatan juga tentunya dengan peringatan ke-81 Radio Republik Indonesia. Anda yang ingin menyampaikan ucapan atau harapan untuk RRI tercinta tentunya ya, silahkan nanti boleh bergabung dan juga request lagu seperti biasanya di program Indonesia banget di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Dan tepat pada pukul 14 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1, jadi jangan kemana-mana, tetap terus station di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armisi. Inilah informasi selengkapnya. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan RRI merupakan media perjuangan negara yang berperan menyatukan masyarakat. Ia meminta semangat para pendiri terus diwariskan kepada seluruh generasi angkasawan RRI. Pesan tersebut disampaikan Hendrasmo setelah ziarah ke TMP Kalibata, Jakarta pada Kamis 10 September 2026 menjelang HUT ke-81 RRI.

0: Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perlindungan sisa kuota internet pengguna. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta seluruh operator seluler mematuhi putusan tersebut. Nezar mendukung putusan hukum terkait kuota internet dan berharap seluruh operator seluler mematuhi aturan tersebut. Komdigi juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengawasi pelaksanaan putusan MK. MK menetapkan operator wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Pilihan tersebut mencakup akumulasi atas rollover kuota bagi pelanggan yang masih memiliki sisa kuota. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan juga Anda dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 92,4 FM Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk hari ini ya. Di hari Jumat 11 September 2026, di hari yang spesial ini RRI merayakan hari jadi ke-81, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur ini menjadi temanya pendengar. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin mengucapkan atau juga menyampaikan harapannya ya terhadap keberadaan RRI, tentunya kami nantikan atensinya melalui Indonesia Banget ini. Juga tentunya bisa ikutan request lagu seperti biasanya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Baik, ini sudah tersambung, langsung saja disapa ya. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Bang Nafi, Jagaraja Ogan Ilir.
0: Bang Nafi di Ogan Ilir ya. Oke, Bang Nafi, hari ini RRI kembali merayakan hari jadi ke-81. Ada ucapan selamat hari jadi untuk RRI atau ada harapan yang ingin disampaikan? Boleh nih Bang Nafi.

0: selamat ulang tahun buat RI ya, yang
1: RRI
0: 81 tahun ya.
1: Betul.
0: Semoga selalu berjaya di udara.
1: Amin.
0: Terus selalu menjadi radio the best of the best ya.
1: The best of the best ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, baik, terima kasih untuk harapannya ya Bang Nafi ya. Kalau ya, program yang paling Bang Nafi suka apa nih di RRI Palembang?
0: Yang paling favorit kalau di RRI itu sebenarnya kalau boleh jujur Bang Nafi itu suka semua Mbak.
1: Suka
0: ya,
1: semua, terima kasih.
0: Tapi
1: yang paling suka gitu ya.
0: Paling favorit itu Ruang Rindu ya.
1: Ruang Rindu,
0: ruang
1: ya,
0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, okay. Walaupun malam tetap ditunggu ya Bang Nafi ya.
0: Iya, walaupun malam sampai
1: jam 11 ya.
0: Betul.
1: 9 sampai jam 21 sampai jam 23 gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Terima kasih ya yang pasti Bang Nafi sudah bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Pengen dengar lagu apa nih siang ini?
0: Boleh lagunya Selamat Ulta.
1: Selamat Ulta dari Jamrud ya?
0: Spesial okay, buat RI ya.
1: RRI ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Bang Nafi.
0: Buat Mbak Esi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Esi.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, terima kasih Bang Nafi.
0: Nah, boleh sapa dikit ya?
1: Boleh, silakan.
0: Dikirim buat Mbak Nadia ya,
1: yeah,
0: di Sukabangun ya. Terus juga Bang Robi di Ramakasi ya.
1: Iya.
0: Doni di Radial. Terus ada Mang Idham ya di Muarenin. Ada juga Bang Aldo di Pali ya. Cetia di Pati. Terus ada Mbak Yuni di Belitung ya.
1: Iya.
0: Terus ada juga Bang Herdian ya, di Muara Enim ya. Ada juga siapa lagi ya, Mang Pen Langkah Dalam, Mang Pen Gasing Laut ya. Terus ada Iwan sama Yeni di KTP. Pokoknya semua pendengar Pro 1 ya, dimanapun saja berada tanpa terkecuali ya. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Untuk Mbak Esi, selamat tugas Mbak Esi ya.
1: Terima kasih Bang Nafi.
0: Semoga sehat selalu Mbak Esi.
1: Amin, Bang Nafi juga.
0: Mbak Esi, makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ogan Ilir ya, ada Bang Nafi. Selanjutnya, kemana lagi nih Esi ya? Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan
2: Belitung menyapa.
1: Belitung menyapa, Mbak Wenty atau
2: Mbak Wenty.
1: Baik. Ya, Mbak Wenty di hari ini pengen menyampaikan ucapan selamat hari jadi untuk RRI yang ke-81, silakan.
2: Selamat ulang tahun.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan acara-acaranya makin maju lagi. Penyiarnya juga tambah sehat, tambah
1: amin,
2: segala-galanya.
1: Oke.
2: Okay. Cuman satu yang diminta, Mbak.
1: Ya.
2: Kalau bisa Pro 1 jangan hilang timbul terus ya. Kasihan loh yang di sini dengerin, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wenty. Pengen denger lagu apa nih Mbak Wenty?
2: Soalnya gini, Mbak. Ini jujur ya, Mbak ya. Pendengar Pro 1 di Belitung ini banyak.
1: Banyak banget ya. Baik.
2: Cuman mereka itu bukannya enggak mau ikutan, susah katanya.
1: Oke. Baik, terima kasih Mbak Wenty ya.
2: Iya.
1: Pengen denger lagu apa nih?
2: Coba dari Mahalini, Mbak.
1: Mahalini ya, yang mana nih?
2: Janji Kita.
1: Janji Kita ya. Baik,
2: iya.
1: Ditunggu lagunya.
2: Mudah-mudahan,
1: ya.
2: Proses itu lebih baik.
1: Amin.
2: Lagi.
1: Amin, terima kasih.
2: Hari-hari kemarin.
1: Baik, soalnya terima kasih.
2: Apa namanya, suka sedih juga loh kadang-kadang.
1: Oke, okay.
2: Kalau
1: baik,
2: udah hilang-hilangan kayak gitu.
1: Oke, okay. Oke, okay, Mbak Wenty, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Yama.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti untuk pendengar, jangan lupa juga untuk bisa mendownload aplikasi digital ya, RRI Digital, jadi bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun. Oke, okay, kita ke penelpon berikutnya ya di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget. Mbak Esi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ah, lupa Mbak Esi ya. Lupa dengan warna makasih.
1: Bang Robi ya, soalnya udah lama nih nggak online kayaknya Bang Robi ya.
3: Oke. Okay. Mbak Esi ya yang ini nggak ada jadwal siaran online.
1: Ada kok ya. Oke, okay, baik Bang Robi, apa nih ucapan selamat hari jadi buat RRI-nya?
3: Ya, untuk RRI-nya semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Terus ini penyiarnya sehat semua, baik gajinya Mbak Esi.
1: Amin.
3: Terus ini Mbak Esi, program-programnya Mbak Esi, acara-acara Indonesia banget nih. Kayak dulu lagi lah Mbak Esi, mulai dari jam 1:30 Mbak Esi.
1: Oke, baik.
3: Nah, teleponnya banyak ini nih Mbak Esi.
1: Baik.
3: Terus acara ruang rindunya juga jadi tambah sampai jam 12 malam lah.
1: Waduh.
3: Iya, kayak dulu kan sampai jam 11 itu masih terima telepon.
1: Masih kurang ya, iya.
3: Iya, masih banyak pendengar-pendengar yang ngantri telepon, kadang nggak masuk itu kesel Mbak Esi.
1: Oke.
3: Iya, ke dalam mencang-mencang nggak masuk.
1: Padahal udah pengen online gitu ya.
3: Iya Mbak Esi.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Robi, harapannya.
3: Oke.
1: Baik.
3: Semua sehat penyiarnya.
1: Amin. Terima kasih Bang Robi juga. Mau dengar lagu apa nih?
3: Berhubungan nih ada radio, kita minta lagu Sheila on Seven, Mbak Esi.
1: Radio ya, ya?
3: Radio, iya.
1: Oke, baik, nanti ditunggu lagunya ya, Bang ya, Robi.
3: Mbak Esi, selamat tugas Mbak Esi.
1: Terima kasih ya.
3: Semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya Mbak Esi ya.
1: Iya, Bang Robi juga.
3: Iya, terima kasih Mbak Esi.
1: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Jadi untuk pendengar yang juga ingin mengucapkan selamat hari jadi ke-81 untuk RRI, nanti bisa tentunya juga bergabung di 0711369977 ya. Nih si bacakan juga nih atensi dari Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini ada harapannya 81 tahun RRI ya, ada ruang untuk Indonesia dangdut ya. Oke, baik, terima kasih ya, pasti sudah ikut bergabung di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request ya. Tetap terus bersama kami di Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Masih terus bersama Anda pendengar dalam program Indonesia Banget. Untuk kesempatan siang ini masih dalam rangka memperingati hari jadi RRI ke-81 ya. Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Ya, di line telepon ini masih sudah tersambung kembali dengan pendengar kita tentunya ya. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini Bu Masito ya.
1: Di Gahayu RRI ke-81.
0: Terima kasih Bu Masito.
1: Suara Indonesia berdarot adil dan makmur.
0: Benar banget temanya.
1: Ya.
0: Oke. Ini tadi udah WA juga ya Bu Masito ya.
1: Lagunya okay. Dari yang judulnya Angkat Tangan ya Mbak Esi. Kirain tadi susah masuk Mbak Esi. Okay. Karena perlu kesabaran, oh,
0: kesabaran
1: kalau
0: ya.
1: Ikut di radio Pro 1 ini.
0: Aduh, bisa aja nih iya. Mas Ito. Okay.
1: Ya, mudah-mudahan ya bisa dikabulkan permintaan rekan-rekan kita.
0: Amin.
1: Yang sudah lama minta ya. Mm-hmm. Kalau bisa dari jam 1:30 aja deh, dimulainya Indonesia Banget.
0: Okay.
1: Kan tadinya segitu Mbak Esi,
0: iya,
1: katanya jam 1:30,
0: betul.
1: Tapi ternyata mulainya jam 2 terus.
0: Iya. Okay.
1: Jadi banyak yang protes.
0: Iya betul,
1: gitu ya.
0: Kita menghadirkan informasi dulu topiknya
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Mudah-mudahan bisa ya.
0: Dengar ya.
1: Sama Mbak Esi, okay. Dengan di Ruang Rindu juga begitu, minta ditambah dong.
0: Oh. Sampai kan tutup acara gitu ya.
1: Makanya, iya, nyampe
0: oh, gitu
1: kan
0: ya.
1: Jam 12, okay. Iya.
0: Nanti
1: jadi kan enak
0: sampaikan.
1: Kan. Tapi kalau sebelum acara Ruang Rindu itu kan ada acara ini dulu ya, yang lain
0: Ruang
1: dulu
0: komunitas
1: ya.
0: Ya.
1: Okay. Kayak ada Sandiwara Radio.
0: Betul.
1: Jadi nggak bisa diganggu, mungkin kan sudah ada jadwalnya gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: baik.
1: Kita kan punya usul ya Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Supaya
0: ya,
1: siapa
0: Masito.
1: Tahu bisa
0: diwujudkan.
1: Diwujudkan
0: ya.
1: Sama
0: okay.
1: Atasan ya. Ya,
0: terima kasih.
1: Dirgahayu RRI.
0: Betul sekali Bu Masito.
1: Memperbaiki yang lama-lama ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang kurang mungkin yang tahun kemarin rasa kurang enak, sekarang dibagusin lagi.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Terima kasih
1: lebih
0: sekali
1: lagi, lagi ya.
0: Ya, lagunya tadi Angkat Tangan ya.
1: Angkat Tangan ya. Okay. Kirim dulu Mbak Esi ya.
0: Boleh, silakan Ibu Masito.
1: Yang rekan-rekan yang senior-senior yang jarang masuk ya. Untuk Ibu Ana di Prabu Mulih ya.
0: Iya, Om Ana udah lama ya.
1: Om Ana, ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Anaknya kecelakaan, kabar
0: oh, begitu ya.
1: Satu kan laki-laki.
0: Iya,
1: tadi lihat WA, lihat statusnya Om Ana. Ya, semoga kesembuh ya, Om Ana.
0: Iya, amin.
1: Pak Darmawan juga, cucunya kemarin masuk pernah rumah sakit
0: oh,
1: juga.
0: Gitu.
1: Mudah-mudahan cepat sehat dan kembali ya. Pak Gandhi juga, anaknya masuk rumah sakit.
0: Waduh.
1: Ya. Jadi senior-senior kita udah berkurang nih, udah berapa hari
0: iya,
1: gak aktif ya.
0: Ada yang sakit ya ternyata.
1: Iya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Buat Bang Uju, Mbak Sisi, yang masuk tadi Bang Robi ya, Mbak Wenti, sama Mbak Yuni di ini di Blitang ya. Salam sehat selalu ya buat rekan-rekan yang jauh ya, seperti Pak ini ya, Pak Freddy yang ada di Merauke dan Bu Utrinya. Salam sehat.
0: Amin.
1: Selalu. Kita di Palembang juga dikelilingi asap, tapi tetap semangat Mbak Esi ya.
0: Amin, iya tentunya ya Bu Masito ya.
1: Kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah deh Mbak Esi.
0: Iya.
1: Kalau
0: dan
1: rumah juga pakai masker.
0: Betul, pakai masker harus ya.
1: Ibu juga kemarin itu kebetulan kemarin itu hari Rabu ya, Rabu malam itu kan ada kakak di opname di rumah sakit Bunda mau operasi. Jadi begitu ibu tuh turun dari rumah sakit tuh mau naik ke mobil tuh kan nggak seberapa jauh Mbak Esi.
0: Betul, terasa jarangnya. Banget tapi ya gitu ya.
1: Terasa banget tuh, rasa asapnya itu.
0: Betul, betul.
1: Terus besok paginya kayak rada-rada gatal gitu tenggorokannya ya.
0: Udah langsung berpengaruh ya Ibu Mas itu ya.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Jadi nggak keluar rumah kalau kecuali pengajian Bapak pakai masker. Ziarah ke kuburan tadi Kak, hari Jumat tadi kan ziarah. Itu aja kalau nggak perlu nggak keluar.
0: Oke, terima kasih Bu Masito. Tetap nanti lagunya
1: Mbak
0: ditunggu ya.
1: Iya,
0: ya. Terima kasih Bu Masito.
1: Mudah-mudahan bisa dipenuhi Mbak Esi ya.
0: Amin.
1: Usulannya tadi ya.
0: Iya, terima kasih sekali Bu Masito.
1: Salam Pak Bu Rara, Ibu Ramadita. Mudah-mudahan sehat selalu ya beserta staf dan karyawannya ya.
0: Iya, terima
1: lagunya
0: kasih banyak.
1: Lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Masito ya. Sudah bergabung juga di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Ini Ibu Masito nih luar biasa nih atensinya ya. Tadi udah WA juga dan juga ikutan juga via online ya. Terima kasih banget loh Ibu Masito. Baik, langsung lanjut ke penelpon berikutnya. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan
2: yang Itali.
0: Yang di Pali Bang Aldo ya.
2: Iya, itu okay. Memang Mbak Eci ya.
0: Betul, Bang Aldo, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah kalau demikian ya. Bang Aldo ingin mengucapkan apa nih buat RRI yang ke-81 hari ini merayakan hari jadi?
2: Iya, saya ucapkan supaya lebih sukses lagi, lebih Amin. Maju lagi ya. Supaya ya karyawan-karyawatinya lebih giat dan lebih rajin lagi.
0: Oke, terima kasih Bang Aldo. Pengen dengar lagu apa?
2: Lagunya tolong pilihkan dari siapa ya? Dari Armada.
0: Armada.
2: Ya.
0: Yang mana?
2: Armada boleh boleh yang mana aja.
0: Yang mana aja?
2: Ya.
0: Oke. Baik, nanti Esi pilihkan buat Bang Aldo ya.
2: Iya, kirim dikit ya.
0: Boleh, silakan Bang Aldo.
2: Buat Simon, buat Sisi, buat Freddy Maroke, buat Robi, terima kasih buat Bang Napi, buat Anggi ya, buat Uju di Rambutan, buat Pipit, Rambut Tutu, buat Adi Pitung, buat Ardian, buat Anggi di Gusri, Pak Zakaria di Kenten, buat semuanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Spesial buat Mbak, sukses selalu, murah rezeki panjang umur. Doa yang terbaik dan Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Terima kasih Mbak ya.
0: Terima kasih juga Bang Aldo.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Bang Aldo ya. Berikutnya ini juga via WA udah ikutan bergabung juga nih. Dari Tangga Buntung ya, ada Arifin di Tangga Buntung. Ini harapannya semoga RRI jaya selalu di udara dan banyak penggemarnya. Amin, terima kasih. Request lagunya Wali Baik-Baik Sayang ya. Oke, terima kasih yang pasti sudah bergabung di Indonesia Banget. Untuk kesempatan siang ini langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Tetap terus bersama kami.

0: saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Ya, pendengar, tidak terasa saya sudah kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini ya. Di program ini juga pastinya Indonesia banget untuk hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya Palembang sore ini. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan Palembang sore ini untuk Anda tepat di hari Jumat 11 September 2026. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Di hari ini pendengar, kita semua merayakan hari radio, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga kita semua masih terus saling memiliki satu sama lain ya.

0: memberikan informasi untuk Anda, dan juga Anda memberikan energi yang luar biasa kepada kami. Jadi kita ya gitu deh, gak bisa terpisahkan. Pokoknya radio gak ada matinya lah ya. Nah pendengar, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Dialog Ekonomi Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarangnya kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya, setiap tahun untung banyak. Harga saham banyak.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
2: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
4: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
5: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik, mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
4: Ekonomi Digital.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
4: Ekonomi Digital.
5: Pendengar di Ekonomi Digital sore hari ini, Tata masih akan terus menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Senang sekali bahwa sore ini perbincangan kita kembali di Ekonomi Digital. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, dunia usaha juga mengalami perubahan yang luar biasa. Digitalisasi itu bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam membangun dan mengembangkan sebuah bisnis. Nah karena itulah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat menarik dan pastinya dekat dengan kehidupan kita, ekonomi digital dengan tema besar Grand Opening, momentum awal membangun bisnis berkelanjutan. Kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sebenarnya memanfaatkan peluang di era digital, membangun bisnis yang kreatif dan juga adaptif ya, serta tentunya bagaimana juga menjaga agar bisnis ini bisa terus berkembang dan berkelanjutan. Dan yang lebih spesial lagi ini pendengar ya, sore ini kita akan berbincang-bincang bersama pemilik ya dari atau owner dari Galeri Hanifatur Rahmi. Jadi langsung bersama Mbak Hanifatur Rahminya yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, pastinya akan banyak cerita, pengalaman dan juga inspirasi yang bisa pendengar semua dapatkan. Nah, kita sapa terlebih dahulu Mbak Hanifatur Rahminya udah di sini. Selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih loh sudah diundang ke RRI Palembang ini.
5: Gua rasanya
6: wow.
5: Deg-degan gak? Ini kedengaran kayaknya
6: sedikit ya, sedikit deg-degan. Baru pertama kali.
5: Baru pertama kali ya. Iya. Baik, ini panggilannya apa nih? Nifa, Ami, apa?
6: Hanifa juga boleh.
5: Nifa juga boleh. Oke, okay. Baiklah. Jadi benar-benar kali pertama ya Nifa ya?
6: Kali pertama ini diundang seperti ini, kali pertama sih.
5: Apalagi nih di hari ulang tahun kita.
6: Di ulang tahun. Banget ya. Selamat ulang tahun buat RRI ya, yang wah sudah berkembang pesat banget ini. Bener. Membuat UMKM di sini tuh terkenal kayak gitu kan. Terima kasih loh RRI gitu.
5: Baik. Nah, jadi pendengar silakan saja nanti buat yang mau tanya-tanya di line telepon di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena kami siarkan juga melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya, jadi bisa komen langsung di sana. Nah, Nifa, boleh diceritakan dulu ini mulai berdirinya Galeri Hanifatur Rahmi ya, yang mungkin bisa dibilang ini menjadi ide atau alasan pertama kali memulai usaha ini tuh apa sebenarnya?
6: Ya, terima kasih sebelumnya udah ngundang saya kesini. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rahmi, saya owner dari Galeri Hanifatur Rahmi. Sebenarnya ini galeri itu adalah galeri Wastra yang dibentuk dari 2023 okay. oleh saya sendiri yang tidak punya tim, yang awalnya 2023 itu hanya mengembangkan jumputan Palembang kayak gitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah, jadi kenapa saya memilih Wastra Palembang? Karena menurut saya sangat-sangat indah seperti itu. Pengrajin jumputan ini membuat suatu karya gitu. Jadi saya tertarik gitu. Dan saya memulai usaha ini memang sangat-sangat dibilangnya tidak punya modal yang banyak sebenarnya, Mbak. Tidak punya modal yang banyak, tidak punya link yang banyak, tidak punya orang-orang yang dikenal orang-orang besar yang banyak. Tapi saya yakin bahwa kalau tujuannya untuk mengembangkan budaya kita, pasti itu bakal masuk gitu kalau kita memang berkarya dari hati gitu. Jadi dari 2023 saya berkarya. Nah, tiba-tiba qadarullah saya disuruh sama Allah untuk bed rest dulu selama 9 bulan karena waktu itu harus bed rest total.
5: Iya.
6: Jadi 2023 Desember saya memulai usaha saya ini di Kriya Sriwijaya, alhamdulillah.
5: Oke.
6: Okay. Masuk kurasi, akhirnya saya dari penjahit-penjahit yang rumahan, saya minta tolong. Bulan Agustus, itulah Agustus tahun depannya 2024, saya mulai bangkit,
5: aktif kembali,
6: bangkit lagi seperti itu.
5: Oke. Dan rencananya kabarnya dengar-dengar tuh bakal grand opening tuh di tanggal 12 harusnya besok.
6: Iya, harusnya besok nih, tapi kadarullah juga orang tua lagi masuk rumah sakit dua-duanya. Tiba-tiba kayak gitu. Dan kita mengundur grand openingnya tanggal 26 September gitu.
5: Oke, jadi 26 September ya. Oke, nanti mudah-mudahan lancar lah ya untuk di tanggal 26.
6: Amin.
5: Apa yang berbeda dari yang kemarin sampai saat ini gitu?
6: Nah, gini Mbak, dulu ya saya merasakan berjualan itu offline kayak gitu. Nah, ketika saya masuk ke dunia online itu yang membuat produk-produk saya melesat naik kayak gitu. Makanya saya sangat tertarik nih dengan ekonomi ini.
5: Ekonomi digital ini
6: karena itu sangat membantu kita dalam berjualan ya. Apalagi kita harus kenal dengan sosmed, marketplace kayak gitu. Itu sangat membantu karena dari 2024 sampai sekarang saya tumbuh dengan online kayak gitu. Dengan itu itu di samping saya memasukkan ke Kreasi Wijaya, ke Galeri Dekra Nasda gitu. Nah, saya juga berjualan online. Nah,
5: lebih ramai gitu.
6: Ramai lagi. Nah, makanya dulu bedanya dengan galeri yang lama itu di Oku Timur, Mbak. Bukan di Palembang.
5: Okay.
6: Dulu di Oku Timur. Nah, di Oku Timur tuh kecil banget, Mbak. Itu cuma di ruang tamu.
5: Kalau dibandingkan kita sekarang ya.
6: Sekarang tidak ada yang sebesar ini gitu. Nah, jadi saya kemarin baru lulus dari binaan Bank Indonesia.
5: Iya.
6: Nah, barulah saya buat galeri ini gitu.
5: Pantes maksudnya sebelumnya juga udah melek digital ditambah binaan Bank Indonesia. Apa enggak ya? Bank Indonesia kan sangat memajukan maksudnya binaan-binaan mereka untuk bagaimana UMKM itu naik kelas di dunia era digital saat ini.
6: Sangat
5: begitu
6: membantu,
5: ya.
6: Sangat membantu.
5: Berarti dari awal berdiri sampai sekarang, perubahan terbesar yang dirasakan dalam menjalankan bisnis itu apa?
6: Ya itu ya, relasi ya.
5: Relasi
6: itu suatu, menurut saya itu sangat penting ya.
5: Okay.
6: Ketika dari, maaf kata tuh, dari kabupaten pindah ke kota itu itu tambah luas, Mbak. Nah, makanya saat ini, Mbak, galeri saya itu bukan hanya baju.
5: Tapi?
6: Gitu. Saya juga membuka para UMKM untuk gabung ke galeri saya. Supaya mereka tuh juga jangan di situ-situ aja, gitu.
5: Oke.
6: Maju yuk sama-sama. Dan saya juga bilang ke UMKM, nanti saya akan fotokan. Saya akan pasarkan melalui online. Gitu. Jadi kayak tas ini tas dari brand lain kayak gitu kan. Ini baju-baju saya semua, tapi selain baju itu produk-produk para UMKM kayak gitu.
5: Jadi saling bantu-membantu.
6: Iya.
5: Tapi maksudnya kayak produk UMKM lainnya, UMKM lainnya itu tetap dengan brand mereka masuk di galeri Hanifah.
6: Saya pengen sama-sama kita
5: maju gitu.
6: Kalau kalian mau, ayo kita maju sama-sama. Aku bantuin foto, aku bantuin kita ngembangin di dunia digital. Kalian tuh jangan mimpinya sampai di situ aja gitu. Oh, maksud aku gitu. Jadi aku bajunya, jadi ketika fashion show nanti aku udah punya semua aksesorisnya, ada yang ini aku bisa ngenalin, oh, kita sama-sama gitu.
5: Iya. Terus gitu udah ada yang ngatur, ya, balik lagi ke situ ya. Iya gitu. Walaupun hari ini mungkin produknya Niva belum apa? Belum sold out, mungkin besoknya gitu, besoknya, ganti-gantian ya. Kan, oke. Okay. Ya, paling nggak itu tadi UMKM. Ya rezeki itu bisa dari relasi gitu ya,
6: bisa karena okay. mereka relasi dari produk lain itu juga bisa ngenalin produk kita juga loh mbak. Bener. Gitu, jadi para UMKM, orang yang baru belajar bisnis itu jangan stuck egois sama diri sendiri gitu. Kita tuh harus sama-sama saling bantu gitu, kayak saya sekarang ini juga kan bisa di sini sih gara-gara relasi gitu ya.
5: Benar-benar.
6: Gara-gara kita juga bisa kenal sama yang lain gitu, dan dikenal banyak orang itu gara-gara relasi.
5: Iya.
6: Gitu. Jadi jangan sombong-sombong gitu.
5: Dia menyelipkan pesan jangan sombong. Emang ada apa yang sombong?
6: Enggak sih. Pokoknya kita harus saling membantu lah, okay. sesama UMKM, sesama yang lagi. Ya, lagi berjuang.
5: Oke. Gitu. Tapi kenapa pemilihan nama Galeri Hanifatur Rahmi? Ada filosofi apa di baliknya?
6: Menarik itu. Jadi awalnya itu bukan nama Hanifatur Rahmi, itu kan nama saya sendiri ya.
5: Oke. Okay.
6: Jadi ada saya beberapa kenal dengan para desainer kondang ya. Saya sebut gak ya namanya?
5: Enggak apa-apa.
6: Iya, dari Kak Berlianto tahu ya.
5: Oh iya, nah, Bang Bi ya. Oke. Okay.
6: Terus Koko Siung-Siung gitu kan, ada beberapa orang juga gitu. Mereka itu ngomong sama aku kalau misalnya brand yang lama itu susah disebut kayak gitu.
5: Brand lama apa nih? Sorry.
6: Brand yang lain itu Hati by Hati.
5: Oh, Hati by Hati.
6: Jadi makanya di sini masih Hati karena menurut aku tuh kayak ini loh karya dari hati aku gitu
5: Iya.
6: Dan Hati itu singkatan dari Hanifatur Rahmi sebenarnya gitu.
5: Bener-bener.
6: Pas banget gitu kan. Tapi beberapa desainer itu ngomong sama aku. Kenapa sih enggak pakai nama kamu sendiri? Nama kamu sendiri tuh punya arti yang indah loh gitu kan.
5: Iya, bagus, menjual.
6: Kenapa gitu kan? Aku enggak pede gitu. Yang namanya aku tadi
5: balik lagi enggak pede.
6: Tapi mereka selalu beberapa orang itu ya udah pakai nama kamu aja gitu. Menyimpan arti loh itu gitu. Dan ketika aku berubah dengan namaku,
5: ternyata
6: melejit mbak.
5: Alhamdulillah ya.
6: Alhamdulillah, masya Allah mbak, masya Allah sekali gitu mereka. Karena mereka juga udah tahu, oh punya Hanifa.
5: Justru malah
6: Hanifa gitu.
5: Orang lebih kenal ya, dibanding hati apa hati by hati tadi. Iya.
6: Dan
5: hati-hati nanti. Yeah.
6: Dan lucunya waktu itu ketika dua minggu setelah lahiran waktu aku bepres aku ikut lomba nih di Fashion Incubation 2023 itu mbak, waktu disebut nama aku tuh lebih merinding ketika
5: yang
6: disebut gitu
5: ya.
6: Desainer gini-gini Hanifatur Rahmi itu lebih wow gitu daripada yang kemarin gitu.
5: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kalau kita berbicara soal grand opening ya, ini kan sebagai momentum awal membangun bisnis berkelanjutan lah ya. Menurut Hanifa sendiri, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pelaku usaha supaya nih bisnisnya itu gak cuma rame di awal gitu ya, tapi bisa bertahan dalam jangka panjang. Kali ini kan udah bolak-balik maksudnya gitu kan ya, pasti udah ada beberapa pengalaman, oh yang ternyata aku harus gini kan. Oke.
6: Kalau menurut aku, kita sebagai pembisnisnya harus ada sesuatu yang beda gitu. Bukan beda dari yang lain, kayak yang benar-benar beda, bukan. Tapi kita tuh harus ada ciri khas mbak. Ciri khas yang menandakan, oh kamu, aku tahu nih produk siapa gitu. Aku tahu nih ini dari siapa gitu. Nah itu tuh penting harus dipikirkan, karena dulu aku tidak seperti itu. Dan sekarang aku sudah menguncupkan, oh ini loh yang harus kita pikirkan. Seperti aku nih mbak, aku punya target setiap bulan itu aku punya target sama tim aku sekarang. Nah targetnya itu membuat sesuatu yang beda gitu. Nah membuat sesuatu yang beda kayak misalnya kita kan fashion nih mbak, baju. Baju tuh ada yang namanya series kayak gitu. Ini series-series ini loh tahun ini, bulan ini kayak gitu. Nah satu lagi mbak, kalau aku nih lagi mau buka nanti nih pas grand opening nih, nggak ada lagi limbah mbak. limbah, ya nggak ada lagi limbah-limbah baju, limbah-limbah kain gitu mbak. Jadi setiap selesai menjahit itu kita kumpulkan limbahnya, kita buat sesuatu lagi gitu.
5: Okay.
6: Nah aku juga mengajak teman-teman, ini baru akan sebenarnya pas grand opening besok, tapi nggak apa-apa lah di sini ya. Iya. Kita tuh membuka tempat di mana orang-orang yang mau, misalnya nih baju-baju mereka yang udah gak kepake lagi, mau memperbarui baju itu supaya tidak terbuang lagi mbak. Karena limbah di Indonesia apalagi di dunia sekarang tuh udah banyak banget, apalagi limbah kain mbak gitu. Okay. Jadi makanya kita pilih kain-kain yang bisa menyusut ketika dia sudah terurai di mana saja gitu.
5: Oke, berarti udah ada yang nampung untuk limbah-limbahnya itu ya?
6: Iya, udah ada yang nampung dan kita juga mengolah lagi limbah-limbah itu.
5: Termasuk gitu. Nifanya juga mengolah, menjadikan produk itu juga.
6: Iya, menjadikan produk. Bisa mbak, jadi taplak meja, jadi scrunchie, jadi apa gitu, kayak tas mainan-mainan tas, kayak gitu mbak. Ada banyak sekali.
5: Nanti
6: gitu,
5: kita tinggal tunggu aja ya, pas kita datang, makanya kita tanya-tanya, mana sih yang limbah tadi gitu. Kan, ya, jadi apa gitu ya.
6: Iya, kita yang berkelanjutan itu yang kita mau gitu. Jadi ya cinta bumi juga
5: ya,
6: kita
5: benar
6: gitu.
5: Oke. Baiklah. Nah, ini ada pertanyaan ya. Banyak dari @nurisabel1404 di YouTube-nya kita. Banyak orang ingin usaha tapi takut rugi. Nah, kakak sendiri dulu mengatasi rasa takut tuh gimana?
6: Jangan takut rugi, karena aku udah berapa kali rugi.
5: Dia udah berapa kali rugi aja senyumnya masih tetap ini ya, maksudnya tuh
6: jatuh bangun. Akhirnya kita tuh jangan pantang menyerah. Kalau udah nggak ada modal lagi, kita pikirin nih. Nih kita pikirin kita bakal apa nih gitu ya. Jadi ketika misalnya ya kita tuh udah jatuh banget, modal kita tuh tinggal minim banget, atau tidak ada lagi. Tapi tempat kita masih ada nih. Kita tinggal mikir. Kita buat apa lagi nih? Nah, kayak aku nih ya, kayak aku kasih bocoran dikit ya. Aku buka galeri ini, itu kan produk semuanya baju awalnya. Aku mikir, ini gak penuh-penuh produk aku nih. Alhamdulillahnya habis gitu. Jadi gak penuh-penuh. Apa yang kita lakukan coba? Kita ajak para UMKM datang menitipkan barang. Dan apa yang terjadi? Galeri apa? Penuh lagi.
5: Oh, galeri penuh lagi.
6: Apa yang terjadi? Kita juga dapat keuntungan dari sini juga ya. Untuk yang kita posting tadi apa segala macam itu kan enggak ada modal. Modalnya cuma kayak keberanian, modalnya cuma kayak relasi tadi. Modalnya juga itu kita bekerja sama gitu. Kita enggak bisa ya jalan sendiri di bisnis. Kita tuh harus sama-sama kayak gitu. Walaupun misal nih kamu sendiri jadi content creator, kamu sendiri, admin sendiri, apa sendiri, semua sendiri. Aku juga begitu dulu. Tapi lambat laun kamu harus nargetin keuangan kamu. Nah, keuangan ini penting, mbak. Jadi jangan uang kita itu jangan digabungkan dengan uang bisnis. Uang pribadi jangan digabungkan sama uang bisnis. Itu pasti anjlok banget, pasti anjlok banget. Pasti anjlok. Jadi kita ini loh untuk kita kedepannya maju. Jadi kalau misalnya kita pun turun, kita masih ada nih. Ini saving money tadi gitu. Jadi kita enggak turun-turun banget kayak gitu. Aku udah belajar dari sana. Jadi kita harus nabung ketika kita jualan kayak gitu. Kita jualan tuh bukan omset diambil semua, jangan. Nah, ini untuk jualan, itu untuk nabung untuk gaji kita, untuk kini kita gitu. Gitu, Mbak. Kalau menurut aku ya gitu. Harus pandai-pandai memanage keuangan kayak gitu.
5: Oke, baiklah.
6: Nah, satu lagi.
5: Apa?
6: Jangan usaha tuh mengandalkan diri sendiri. Percaya sama satu orang juga gak apa-apa deh. Percaya kita kerja sama gitu. Itu bakal kayak gak mengurangi stres kayak gitu. Menurut aku sih gitu.
5: Jadi kamu stresnya terparah apa kemarin?
6: Wah, jatuh mbak, aku bangkrut mbak kemarin. Sebelum ini aku juga pernah buka laundry mbak, laundry sepatu gitu kan, laundry sepatu apa segala macam.
5: Dan ini, Wastra ini kan modalnya gak sedikit ya.
6: Nah, awalnya aku ikut-ikut lomba mbak.
5: Okay.
6: Ikut lomba, kalah. Akhirnya menang. Adalah duitnya mbak.
5: Dari situ ya, ternyata situ, modalnya juga nambahin itu ya.
6: Disisihin. Beli, awalnya tuh cuma beli berapa bahan, cuma 5 bahan. Menjahitnya juga, aku tuh gak dari penjahit loh mbak.
5: Tapi?
6: Aku nih belajar desainer. Jadi aku cita-cita aku dari awal tuh desainer dari kecil. Mm-hmm. Tapi memang arahnya tidak ke sana. Mm-hmm. Aku kuliah juga tidak arah ke sana. Mm-hmm. Tapi ketika sudah menikah, aku ngomong sama suami, aku pengen wujudin cita-cita aku.
5: Tapi emang cita-citanya itu
6: aku pengen jadi perancang busana.
5: Wow. Jadi
6: makanya aku tuh kayak les sana sini, les desainer, les ini, les aja Mbak. Karena kita tahu ya Mbak ya, kuliah desainer tuh sangat mahal. Sangat mahal, dan aku les sana sini, les ini, ikut lomba ini, ikut pelatihan ini, ikut ini, dan akhirnya karena niat tadi ya, niat juga kita tuh apa bisa gitu kenal sama orang banyak kayak gitu. Jadi kita tuh cita-cita tuh bakal tercapai kalau kita tuh punya kesungguhan lah di situ, fokus.
5: Oke, gitu, baiklah. Nah, ini ada pertanyaan lagi di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Ada masih dari @nurisabel 1404. Sebagai owner nih, Mbak, gimana cara Kak Hanifah menjaga kualitas ketika bisnis mulai ramai? Sama Kak, kalau ada yang bilang produknya mahal, jawabannya gimana? Pakai emoticon nangis nih. Silakan dijawab Kak Hanifah.
6: Ini lagi curhat apa gimana?
5: Tahu, lucu banget ya.
6: Jadi gini, kalau menjaga kualitas setiap penjahit, misalnya aku selalu ngecek dulu nih, sampai benang-benang jangan ada yang keluar nih, ada yang ini sebelum kita mengeluarkan produk kita ke orang lain. Nah, kalau masalah orang-orang bilang mahal gitu ya. Nah, kalau misalnya berarti dia bukan pasar kita loh. Gak usah takut. Misalnya nih, jumputan kayak gini outer, kita jual harga 500. Terus kata orang, mahal. Mereka gak tahu aja ini jumputan harga 200 ribu. Ininya luaran
5: modalnya
6: doang.
5: Ya?
6: Luaran doang. Dalamnya 100 ribu, belum upah jahit 200 ribu, udah kemana itu kan. Nah, orang kan gak tahu itu. Tapi gak apa-apa.
5: Jadi mengedukasi juga dong nantinya harusnya.
6: Iya, jadi kalian kasih tahu aja gini. Ini jumputan begini loh cara ininya. Kalau misal wastra ya, sama kayak aku. Cara pengrajinnya untuk membuat karya ini tuh gak mudah loh, kayak gitu kan. Karya itu harus dibayar. Penjahit itu juga berkarya harus dibayar keringatnya. Terus bahan ini juga gak murah. Terus peretelan-peretelannya apa segala macam gak murah. Tapi kalau misalnya udah, ya mahal lah untuk aku gitu katanya. Ya udah, berarti itu bukan pasar. Diamin aja dulu, nanti pasti ada yang beli.
5: Kalau menurut kamu begitu ya. Nah, kita break dulu, nanti saya akan bacakan lagi pertanyaan yang masih ada di akun YouTube-nya kita ya. Nah, jangan kemana-mana, masih di Ekonomi Digital, pendengar masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pendengar masih di ekonomi digital sore hari ini, kita lanjutkan kembali, kita masih ngobrol-ngobrol ya di ekonomi digital ini mengenai grand opening ini, momentum awal membangun bisnis berkelanjutan. Masih bersama narasumber kita adalah Kakak Hanifatur Rahmi ya, adalah pemilik galeri dari Hanifatur Rahmi itu sendiri, pendengar ya. Jadi buat Anda silakan aja yang mau tanya-tanya di line telepon 0711-369-77 0821-7927-9090. Nah, Niva, sebenarnya nih Kak Niva, kayaknya udah ada dering telepon ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita angkat penelpon dulu dari pendengar ya, yang udah masuk di Pro 1. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Wih, deh, semangat sekali. Narsum semangat, pendengar semangat, suka deh. Sama siapa, di mana Mbak?
1: Dari Mbak Beka di Polygon.
0: Mbak Beka di Polygon, oke. Silakan Mbak Beka, mau nanya apa?
1: Mbak, sekarang tuh kan anak-anak Gen Z, terutama anak-anak muda ya, banyak banget orang-orang tuh yang ikut tren-tren buka-buka usaha tuh karena mungkin takut ketinggalan. Tapi sebenarnya aku juga bingung sih, kapan sih sebenarnya kita nih harus ikut dan mau mulai bisnis itu gimana caranya? Makasih Mbak.
0: Sama-sama. Kayak lagi pilek ya Mbak Beka ya. Cepat sembuh ya Mbak Beka. Agak ini ya, bindeng ya suaranya.
2: Sama nih aku juga.
0: Iya, Niva ternyata lagi pilek juga ya.
2: Bukan pilek sih, lagi
0: apa nervous? Oke, silakan, gimana? FOMO ya, bisa dibilang ya, gitu kan ya.
2: Banyak sih memang FOMO-FOMO seperti itu banyak. Apalagi Gen Z-Gen Z sekarang, kalau misalnya udah buka usaha terus kalau udah capek udah deh tutup. Sebenarnya ya, kalau mau buka usaha itu mulai dari mana? Kalau pertanyaannya mulai dari mana? Mulai dari niat.
0: Tapi kalau niat aja?
2: Jadi gini, mulai dari niat. Nah, kalau udah niat nih, misal buka kayak saya fashion. Nah, jadi diatur tuh, kita tuh mau buka tuh fashionnya apa dulu nih? Mau baju aja kah? Mau semuanya kah? Apa segala macam? Nah, itu tuh wajib dicatat, Mbak.
0: Iya.
2: Dicatat apa-apa aja dulu, rencana kedepannya tuh apa, kayak gitu. Nah, baru dibuat kayak peta gitu loh Mbak, kayak peta, kita nih mau kemana sih arahnya, target kita siapa sih, gitu, ini kita siapa, jangan langsung buka kayak gitu, kalau menurut aku gitu, kita riset dulu gitu.
0: Jadi mapping dulu kita ya.
2: Mapping, nah kenapa aku buka ini, Wastra, karena menurut aku Wastra di Palembang ini sangat banyak peminatnya. Gitu ya, itu ada riset-riset. Nah, nanti kalau mau hubungi aku aja.
0: Nice ya.
2: Nah, lihat aja di Instagram Hanifatur Rahmi Official ya. Nanti kalian nanya di sana aja. Nah, riset dulu nih, kita mau buka apa? Misal minuman atau makanan, kita riset itu bakal bertahan lama atau enggak gitu. Itu bakal ada peluangnya apa enggak gitu. Yeah. Terus kalau misalnya targetnya itu misalnya anak mahasiswa, ya kita bukanya harganya berapa gitu tuh harus dipetakan. Jangan langsung-langsung buka, itu enggak bakal, menurut aku ya, dari pengalaman, dari ini apa segala macam, dari teman-teman juga, itu enggak akan lama gitu loh Mbak. Kalau apalagi kalau FOMO gitu. Jadi mulai dari petakan apa yang ingin kamu buat gitu. Nah, kalau nanti di riset tuh ada beberapa website yang bisa kita riset mau buka, mau usaha apa sih kita gitu. Itu bisa melihat, itu riset itu kayak kita menimbang lah Mbak. Ini perlu nggak, ini perlu nggak, ini bisa nggak, ini bisa maju nggak. Kalau nggak bisa maju, kita kayaknya cari yang lain deh gitu. Kayak baju anak-anak nih, baju anak-anak di mana nih ininya gitu, atau di mana gitu. Nah, sesuai target lah nanti kedepannya mau siapa gitu yang jadi pembelinya gitu. Jadi customer itu siapa gitu.
0: Tapi walaupun kita riset, tapi bukan melulu itu akan berjalan mulus ya.
2: Tidak, ya makanya aku bilang petakan dulu. Sebelum melangkah itu, kita harus punya target kayak gitu. Bisa enggak ya? Nih, misalnya udah dapet nih riset. Ih, banyak nih di sini peminatnya gitu. Anggaplah bakso ya Mbak ya. Bakso, banyak nih peminat bakso gitu kan. Yang kedua, riset yang sebelahnya, seblak kayak gitu kan. Nah gitu. Jadi nanti kita lihat dari orang sekitar kita dulu nih. Kita mau buka di mana? Misalnya di rumah nih. Orang sekitar lebih suka seblak apa bakso? Nah gitu. Nah, kita lihat juga nih bakso kita nih harganya berapa nih. Nah, kita catat dulu nih sanggup nggak orang-orang sekitar kita dulu? Nah, target gitu dulu.
0: Masuk nggak ya pasarnya?
2: Atau
0: ya,
2: lingkungan atau orang-orang yang kenal sama kita dulu?
0: Ya.
2: Ya kan, masuk nggak targetnya nih? Ya kan, kalau misalnya sudah masuk, kita mulai nih petakan. Nah, ini nih ininya gimana nih? Konsepnya gimana? Apa yang bikin beda nih? Apa segala macam? Nah, kalau sudah mateng semuanya, sudah ini dan kita nggak bisa, yang aku bilang tadi, kita nggak bisa langsung buka sendiri gitu. Nanya dulu ke ini, nanya. Jadi bikin bisnis itu bukan yang ujuk-ujuk langsung, kecuali warisan ya. Beda lagi cerita. Jadi ujuk-ujuk langsung buka tuh nggak bisa kalau menurut aku ya. Dan selama pelatihan ya ekonomi digital juga ujuk-ujuk jualan itu nggak bisa. Kita harus ada yang namanya tuh kayak target, ada target-targetnya kayak gitu, ada petanya, kita tuh
0: memang
2: kemana
0: harus
2: gitu, risetnya
0: kemana. Mateng ya, perencanaannya ya,
2: Kecuali dengan sistem keberuntungan mungkin ya. Beda lagi, cerita ya.
0: Tapi kamu masih percaya gak sih faktor laki itu, keberuntungan itu?
2: Kalau aku pribadi ya?
0: Enggak ya. Semua harus diusahakan begitu.
2: Aku menurut aku tuh, kita dapat semua yang kita ini dari usaha loh.
0: Usaha.
2: Kalian tidak tahu usaha mana yang membuat hasilnya memuaskan kalian tuh, nggak tahu kalian nanti kita. Walaupun ya, kalau udah jatuh, terus tiba-tiba kita tuh bangkit, itu bukan karena kita usahanya waktu itu aja. Karena orang ngelihat
0: jauh sebelumnya.
2: Iya, karena orang ngelihat, ih aku beruntung deh buka ini, aku bisa melejit, aku bisa ini.
0: Nggak tahu
2: bukan
0: orang ya.
2: Orang tuh lihat kayak, ih gila ya, keren ya dia, keren dia bisa jatuh bangun, terus tiba-tiba bisa buat ini. Gua mau nih produk dia gini, aku gua mau coba nih gitu. Nah, ketika orang penasaran gitu, kita jangan kecewain gitu.
0: Nah, loh. Niva, sekarang kan konsumen kan banyak mencari produk itu kan melalui media sosial ya. Seberapa besar peran media sosial dalam perkembangan galeri Hanifa Turahmi?
2: Besar banget, Mbak. Aku dapat customer loyal semuanya tuh dari Instagram aku.
0: Instagram.
2: Dari Shopee.
0: Bahkan sebelumnya belum kenal berarti ya?
2: Gak kenal sama sekali dan sekarang jadi deket.
0: Tapi gitu. Berbicara soal platform digital, ini platform digital mana yang paling membantu dalam memperkenalkan dan memasarkan produk?
2: Instagram aku, Mbak.
0: Instagram ya?
2: Instagram sama Shopee sih. Shopee. TikTok sih aku belum terlalu main karena waktu itu jujur aku masih sendiri ngolah sosmed. Aku yang jadi content creator, aku yang jadi editor, aku yang jadi videographer, aku jadi pokoknya semua aku.
0: Sekarang kamu udah ada tim?
2: Aku udah punya tim, alhamdulillah.
0: Berapa orang?
2: Empat orang.
0: Itu udah kasir kayak gitu?
2: Ya, bagian kasir, keuangan, admin, terus dua penjahit.
0: Dua penjahit ya. Jadi untuk media sosial siapa yang handle?
2: Kita, aku sama admin aku masih dalam itu. Karena belum
0: tapi
2: bisa melepaskan
0: ya.
2: Belum karena kita punya tema kan dalam sosial media tuh kayak kadang tuh melenceng dari tema kita kayak kayaknya jangan dulu deh, jangan dulu. Masih ikut campur dalam masalah itu.
0: Nah, masih. Tapi kamu udah nyebut-nyebut soal content creator tadi ya. Tapi menurut Niva sendiri, apakah pelaku UMKM ini juga harus menjadi content creator untuk bisa mengembangkan bisnisnya di era digital ini?
2: Penting sih, Mbak.
0: Penting ya?
2: Iya, itu sebagai awareness ya. Maksudnya orang-orang yang melihat kita, yang untuk tertarik ke kita itu apa sih? Jadi kita nih juga, ini nih ya, aku pengalaman pribadi ya. Aku videoin orang, aku fotoin produk dengan aku yang videoin diri aku sendiri.
0: Beda.
2: Itu beda. Malah itu banyak komen atau banyak yang DM atau
0: ketika kita turun
2: ketika
0: langsung.
2: Turun langsung. Oh, ini nih, Niva gitu. Nah, sama dengan menjahit. Kayak desain misalnya. Mereka tuh enggak mau ke tim aku, maunya ke aku gitu. Gitu juga orang lihat sosmed gitu. Wih, kalau udah turun yang ownernya pasti tuh kayak dan orang tahu aku orang tahu itu kayak ini ownernya. Ini ya, aku nih buat ya di sosial media.
0: Mereka tuh semakin percaya ya, sama produk yang dijual.
2: Apalagi aku liatin proses aku, Mbak. Jadi orang tuh kayak, kita tuh sampai di titik ini bukan kayak, pewaris loh kamu. Enggak.
0: Kita perintis.
2: Kita perintis dan kita berjuang. Pewaris tuh gak ada salahnya sih. Tapi sebagai perintis aku tuh kayak, kita berjuang loh di sini. Kalian juga harus bisa berjuang. Itu maksud aku, bukan maksud apa-apa. Kalian harus bisa, kalian juga bisa berjuang untuk dapetin ini dengan sendiri gitu. Dan percaya sama orang lain kayak gitu.
0: Oke. Nah, saya lanjut ya, bacakan lagi ada komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @giawidianti. Ada enggak produk yang dibuat khusus untuk kebutuhan anak muda?
2: Oh, banyak dong.
0: Spill dong.
2: Banyak dong nih, bisa spill ini.
0: Boleh.
2: Nih kayak gini-gini nih, ini kan jumputan jarang kan yang begini kan, guys.
0: Oh iya, dia kayak fast
2: fast gitu ya. Belakangnya
0: itu kayak
2: gini, guys. Uh-huh. Kan beda nih. Nah, kalau misalnya bagian anak muda nih juga bisa nih. Aku juga menyediakan barang-barang yang jumbo loh, guys. Uh-huh. Anak muda, jumbo, yeah. Orang dewasa semuanya.
0: Oh, dia bilang jumbo enggak ada ke saya ya.
2: Enggak. Emang enggak jumbo kok, cuma size-nya aja.
0: Double XL. Oke.
2: Okay. Nah, yang kayak gini-gini nih, Mbak. Gini, kan lucu-lucu ya. Kita tuh kayak bukan seluruhnya jumputan. Nah, kita tuh juga enggak ada yang printing.
0: Ya, kayak itu blongket ya.
2: Ya, ini blongket. Uh-huh. Nah, gitu.
0: Kalau yang hitam tadi?
2: Yang hitam tadi ini jumputan.
0: Oh, jumputan.
2: Jumputan biasa. Ini jumputan yang beda lagi.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Ada gamis, ada vest.
0: Banyak kok kayaknya ya.
2: Iya, ada outer.
0: Belum gitu. Lagi kayak sepatu-sepatu gitu kan anak muda juga bisa.
2: Yes.
0: Pakai ya.
2: Nah, ini bisa custom nih, Mbak. Oh. Baju kita bisa custom. Misalkan buat sarimbit, buat seragam atau mau buat kayak gimana pun kalian bisa. Terus ini juga nih, tas bisa custom. Sepatu kalian bisa kayak, Mbak, aku pengen kainnya sama deh sama baju aku. Bisa.
0: Mau yang
2: custom
0: merah,
2: semua bisa. Semua di Galeri Hanifat Rami bisa. Kalian bila nanya aja, terus kita jawab bisa pasti.
0: Mbak, bisa bikinin candi gak?
2: Oh, bisa. Wastra ya.
0: Okay. Gue
2: buatin tuh candi.
0: Oke. Okay. Nah, jadi tapi kalau kita balik lagi nih, kan wastra nih balik-balik lagi, ini kan identiknya dengan mahal dan eksklusif gitu kan ya. Nah, kalau di Galeri Hanifah sendiri itu mulai dari berapa sampai berapa sih kita bisa dapetin satu produk wastra gitu?
2: Nah, kita ini memang ya, wastra itu kalau misalnya udah bukan printing, itu kita tahu sendiri, kita menghargai para pengrajin Indonesia itu.
0: Karena
2: sih sebenarnya
0: kita menjual prosesnya.
2: Prosesnya, karyanya, pikirnya.
0: Bukan mesin yang bekerja ya.
2: Bukan, kita masih kayak
0: ya. Coba gitu deh ya. Lihat pembuatan jumputan ya.
2: Bukan pasti jumputan
0: akan,
2: aja.
0: Iya, pasti enggak akan tega buat nawar lagi gitu ya.
2: Iya, membuat ya aku enggak bawa lagi ya. Cara ininya gitu, pembuatan jumputan, blongket, songket itu enggak mudah, guys. Mm-hmm. Itu enggak mudah. Nah, jadi kita juga ada menyediakan yang kayak obi-obi. Nah, itu juga kita jualnya tuh di kisaran 80 ribuan masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Masih ada. Kita jual dasi-dasi juga, pita-pita, scrunchy masih ada yang murah-murah, guys. Tapi kalau misalnya baju-baju itu kisaran 200-an.
0: Oh, 200-an sampai ke atasnya.
2: Iya, sudah.
0: Oke. Okay. Dan itu kamu sudah mendapatkan produk yang no printing ya berarti?
2: No printing.
0: Oke. Okay. Berarti semua produk tuh handmade ya? Enggak ada yang printing ya?
2: Gak ada, Mbak, gak ada yang printing.
0: Kalau gak santai, gak usah takut.
2: Gak ada printing. Kita tuh malah, Mbak, kalau misalnya mau padupadankan, itu kita ngambilnya tuh yang ini loh, Mbak, yang kerajinan juga gitu. Jadi gak, pokoknya
0: itu inovasi ya.
2: Iya, semuanya tuh karya orang gitu.
0: Okay.
2: Karya pengrajin Indonesia yang harus kita jaga.
0: Kalau kamu ngomong kayak gini, kamu kayak mau

0: apakah oh ternyata aku passionnya kurang nih untuk di live.
1: Jadi gini Mbak, jadi aku sampai pelatihan-pelatihan itu Mbak.
0: Tapi tetap aja ya.
1: Enggak, jadi waktu itu kan berapa kali kan kok live aku ganti orang lagi live kok.

0: sebenarnya tantangan terbesar ya, kalau menurut Niva ya Mbak ya, itu percaya diri sih.
1: Oh, percaya diri. Berarti Niva tuh tingkat PD-nya tuh udah bertambah dong dari yang kemarin ya.
0: Karena itu jatuh
1: makanya
0: terus.
1: Makanya udah mau kesini nih pendengar.
0: Karena udah berkali-kali.
1: Iya. Udah sejak lama, ternyata baru hari ini ya.
0: Okay. Karena kalau belum punya sesuatu itu aku gak mau, gak bisa ngasih efek ke yang mendengar gitu. Kalau aku belum punya sesuatu gitu. Gitu. Okay. Nah, kalau sekarang kan sudah mau buka nih.
1: Ya.
0: Nah, mudah-mudahan ya yang pendengar juga bisa datang ya, Mbak.
1: Iya. Oke, okay. Nanti kita spill ya pas mau GO-nya kapan. Ya, nah, ini pertanyaan yang belum saya bacain ada dari @lunalovegood77. Wow. Kalau omset baik tapi keuntungan kecil, itu sebenarnya bisnisnya bagus enggak sih, Mbak? Nah lo,
0: jalanin aja dulu.
1: Oh, jalanin aja dulu ya.
0: Iya, omset baik ya. Mm-mm. Omsetnya baik tapi pendapatannya kecil.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya dari jalanin dulu, terus kamu juga harus kayak cek lagi nih. Ini nih kalau misalnya kecil kamu enggak bisa punya tim loh. Kayak gitu loh, Mbak. Jadi kamu jalanin itu sambil kamu cross check ulang gitu. Kamu cek ulang, lihat dulu nih. Sebenarnya ini bisa loh untuk itu tuh sebenarnya salah di HPP sebenarnya tuh, Mbak.
1: Oh, nah kamu belajar lah ya sama Mbak Nipa ini ya.
0: HPP-nya itu salah menghitungnya karena dapat keuntungan kecil.
1: Kita berdua nih mau bisnis ayam ya, nanti kita
0: belajar. Iya. Karena HPP itu penting.
1: HPP
0: sampai
1: penting ya.
0: Benang yang jatuh aja aku hitung.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oh, benang yang jatuhnya dihitung.
0: Hitung.
1: Oke, okay, berarti itu kuncinya nih pendengar.
0: Kuncinya yang kecilnya hitung, yang 500 perak itu kadang orang gini. Ah, udahlah, 2000 doang, 1000 doang.
1: Itu 1000 kalau dikalikan berapa tuh jadi berapa?
0: Jadi berapa? Jadi HPP-nya itu loh yang harus diperbaiki. Iya. Jangan jual-jual aja yang penting laku, tapi HPP-nya diperbaiki dan marketingnya diperbaiki. Nah,
1: tapi gimana
0: jadi,
1: dong kalau misalnya udah ditodong harga kawan? Nah,
0: seharusnya kalau bisa beneran kawan, mereka harus melebihkan.
1: Lebih ya. Itu yang jadi prinsip temen sebenarnya ya.
0: Iya, harus melebihkan.
1: Tolong ya dengar ya, dengar ya.
0: Iya dong. Okay. Harusnya kalian support dong itu.
1: Orang pertama kali malah ya.
0: Iya, misalnya harga 200 nih.
1: Ah, kita
0: sama
1: borong.
0: Kawan 2,5 deh
1: iya,
0: gitu.
1: Benar. Atau enggak kita borong tanpa nawar gitu kan ya.
0: Lucu banget.
1: Oke, okay, iya lucu banget tapi itu yalah, mau heran tapi iya. Enggak heran.
0: Emang ya pengusaha sekarang ini banyak tantangannya memang.
1: Oke, nah kalau kita berbicara soal Galeri Hanifa sendiri ya, Galeri Hanifa Turahmi, kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Apa pencapaian yang paling membanggakan sejauh ini?
0: Ketika menjadi yang terbaik di fast graduation di Kriya Sriwijaya waktu itu.
1: Wih.
0: Aku kayak
1: Gak nyangka
0: yeah. Desainer terbaik Hanifah Turahmi di tahun 2023. Wow,
1: oh, itu tambah bikin kamu semangat.
0: Kayak ya? Gue gak boleh turun. Gue harus naik terus nih gitu. Kalau gue turun repot. Gitu aku gak bisa. Kayak kalau aku udah kelihatan tuh kayak itu titik aku, aku gak boleh turun dari sana gitu. Jadi sedikit ambisi
1: ya.
0: Ambisius ini, tapi tidak boleh berambisi, tapi tidak boleh berambisius.
1: Nah, target atau mimpi besar Galeri Hanifa ke depannya?
0: Ya punya cabang di mana-mana dong, Mbak.
1: Semoga ya,
0: bisa
1: amin.
0: Fashion show di Paris. Amin, ya Allah, amin.
1: Cabang di mana-mana, GO-nya nanti langsung Kak Tata ya.
0: Oh, yang baik.
1: Ya, yang MC-nya ya.
0: Bisa. Bisa.
1: Oke. Okay. Nah, itu mimpi terbesarnya berarti cabang di mana-mana ya.
0: Iya, amin ya Allah. Itu mimpi ya, Mbak ya. Mimpinya kalau belum merinding, kata Najwa Shihab, belum.
1: Saya dengarnya merinding. Oke. Okay. Nah, mungkin terakhir nih, Niva. Sebelum kita akhiri ya perbincangan kita, pesan apa yang mau Niva sampaikan kepada pendengar juga pemirsa RRI, terutama nih untuk mereka yang juga sama nih berjuangnya, lagi berjalan juga membangun bisnis ya, mulai dari UMKM ini. Silakan.
0: Untuk para UMKM yang baru, kalau misalnya pesan aku nih, kalau misalnya lagi usaha, lagi terombang-ambing, itu jalani aja dengan

0: sekuat tenaga gitu. Mm-hmm. Dan jangan sampai ya turun semangatnya, jangan sampai. Kalau bisa tambah lagi semangat, tambah lagi. Karena menurut aku usaha itu tidak akan mengkhianati hasil sih. Okay. Usaha yang benar-benar usaha dibarengi doa ya. Doa, usaha. Kalian pasti bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya lagi terpuruk banget, bagi yang terpuruk banget, jangan sampai lepaskan. Tapi kalau misalnya udah memang tidak cocok lagi, lepaskan, cari yang cocok sama kalian kayak gitu. Okay. Kayak gitu. Nah, jadi jangan patahkan semangat di tengah jalan aja sih sebenarnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah. Sih.
0: Semangat.
1: Banyak berjuang. Yang kita dapatkan ya dari narasumber kita sore hari ini.
0: Satu lagi boleh enggak?
1: Boleh banget. Okay. Nah, iya.
0: Kalau boleh, kita usaha juga bisa, usaha itu yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada budaya dan bumi ini gitu. Jadi jangan usaha yang mencelakai bumi, itu aja sih.
1: Jangan usaha yang mencelakai bumi. Nah, yes, itu harus garis bawain ya. Oke, okay, jadi kalau misalkan mau melihat-lihat produk-produknya yang ada di Galeri Hanyu Fest, silakan ke mana, dan juga nanti boleh kan, boleh di sounding GO-nya kapan gitu. Iya.
0: Kalau mau ke Galeri Hanyu Faturami, ada di Jalan Fakih Usman di nomor 1794 di Satu Ulu, seberang Ulu Satu. Nah, kita grand opening di tanggal 26 September 2026 nanti, Mbak, insya Allah. Dan di grand opening itu kita juga sekalian nanti bakal menyediakan produk-produk yang semuanya bersangkutan dengan budaya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Jangan lupa datang aja gitu.
1: Jangan lupa
0: larisin dan cinta budaya.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, pendengar RRI ya, pemirsa RRI Pro 1, enggak terasa ini udah kurang lebih 1 jam kebersamaan kita sore ini, udah di penghujung acara. Banyak hal menarik ya yang udah kita bahas sama Kak Nifa ini, mulai dari perjalanan membangun usaha hingga bagaimana teknologi digital juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis bagi beliau ya. Dan Kak Nifa, terima kasih banyak ya sudah hadir dan berbagi cerita bersama Pro 1 Palembang. Semoga ke depannya makin banyak orang yang terinspirasi untuk berani memulai usaha. Dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1, jangan pernah takut untuk memulai, karena sebuah bisnis yang besar pun juga selalu berawal dari satu langkah kecil. Demikian untuk dialog ekonomi digital kita di sore hari ini. Tetap semangat, terus berinovasi, dan jangan berhenti menciptakan peluang. Sampai jumpa di program berikutnya. Jangan kemana-mana.
2: Ekonomi digital.
3: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas, serta loyalitas terhadap lembaga. Peri berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain dalam penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
0: Rangkaian kegiatan HUT RRI pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Kabupaten Kerinci harapkan kolaborasi dan sinergi tetap terjalin erat. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Menadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
1: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke RRI SP Sungai Liat. RRI Sungai Liat, mas kami.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Selengkapnya bersama Arief Juliantoro, melaporkan dari RRI. Sungai Liat.

0: status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
0: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Setelah status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
1: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Juliantoro melaporkan.
2: Laporan mengenai kawasan wisata Tanjung Pendam yang akan segera dibangun dari SP Belitung. Dan dari SP Belitung kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dari Sungai Liat pendengar, berikut harapan masyarakat di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal ya gitu ya, dari semua bidang gitu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur gitu pernah ada RRI tempo hari kan. Namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih apa namanya, lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur gitu.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Dari Sungai Liat kita menuju ke SPY Kanan.

0: Mendengar masih mengenai peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Insan radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok Waikanan. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong insan radio terus memperkuat modernisasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores, dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
2: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI, Waikanan khususnya, dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, zakat wakaf, dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
1: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
2: Hadirin yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasi yang sejuk. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten suaranya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang hadir adalah Indonesia yang mendengar semua.
1: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
2: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
1: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
3: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
1: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bintuhan, komitmen sajikan informasi edukatif. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SPRRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
2: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
1: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sebaran informasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan di Kabupaten Kaur. Melalui semangat perayaan ini, RRI Bintuhan optimis dapat memantapkan perannya sebagai media publik terpercaya melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama reporter Bisara Sinipar dengan Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, mengenai refleksi Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa. Kemudian tema ya, pada Hari Radio ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan itu tentu lebih menegaskan lagi ya peran RRI selain yang saya sampaikan tadi, dan juga sebagai sumber informasi yang akurat ya, terpercaya, dan mencerdaskan dalam rangka tentu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan, ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RRI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
1: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi, dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
2: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah, karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
1: Bagaimana harapan kedepannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
2: Ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting. Karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua, agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sinipar, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhir kebersamaan kita di Warta Belja Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Indonesia Palembang mempersembahkan Langen Suara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dengarlah cerita dari sudut-sudut negeri. Dari tawa anak-anak yang berlari di pesisir pantai. Dari derap langkah petani yang menyapa fajar di pematang sawah. Hingga denyut nadi kota yang tak pernah lelah berjuang. Di atas tanah tempat kita berpijak, di bawah langit biru yang menaungi ribuan pulau. Waktu bergerak melintasi zaman. 81 tahun lalu, sebuah perkataan menggemakan takdir baru. Sebuah tekad diikrarkan, didirikan di atas tumpahan keringat, air mata, dan doa mendalam para pahlawan bangsa. Setiap kali Agustus datang, sejarah seperti membuka kembali lembar-lembar kertas tua yang berdebu. Di dalam sunyi ada sosok sejarawan sekaligus sastrawan yang selalu mencium kembali bau tinta emas tahun 45. Merdeka! Mendengar gema Merdeka yang memantul dari lorong-lorong waktu. Sebagai perawat ingatan bangsa, ia hafal di luar kepala alur perjuangan ini. Kita diajaknya melihat bahwa Indonesia lahir dari rahim keberanian, dari goresan pena para pemikir, hingga genangan darah para pejuang di tanah lumpur. Tetapi, sebagai jiwa puitis yang mengeja, kata dengan rasa, ia kerap terhenti di satu kata, merdeka.
2: Kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju janji luhur pendiri bangsa. Hari ini, di balik riung gelombang dinamika dunia, tantangan tak lagi sama. Namun tekad kita tetap menyala. Perjuangan tidak berhenti saat bendera sangsaka berkibar di angkasa. Perjuangan adalah napas panjang untuk memastikan setiap anak bangsa merasakan makna merdeka yang sesungguhnya. Gema Merdeka. Kata itu indah, bukan? Ia bergema di tiang-tiang bendera, menyelinap di antara riuh sorak perlombaan, dan menghiasi spanduk-spanduk jalanan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah kalimat yang dipahat dengan cita-cita setinggi langit oleh para pendiri bangsa. Namun, di balik riuh gema itu, di dalam ruang renungnya, lontaran sebuah pertanyaan yang membuat kita semua terdiam. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mempertanyakan kemerdekaan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah. Justru, dari sudut pandang seorang pecinta negeri, itulah cara tertinggi kita merawat republik ini. Sebab merdeka bukanlah garis akhir yang statis. Merdeka adalah kata kerja sebuah ikhtiar yang tak boleh berhenti kita eja. Kita perjuangkan dan kita rawat bersama. Gema merdeka yang sejati tidak hanya bergema di udara, tetapi bergetar di dalam nurani kita, menagih janji untuk terus menerus keadilan, menegakkan kedaulatan, dan membagikan kemakmuran bagi seluruh anak bangsa.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Berdaulat sebagai benteng kekuatan kita. Berdaulat dalam pangan, berdikari dalam teknologi, serta kokoh menjaga setiap jengkal darat, laut, dan udara Nusantara. Berdaulat berarti tidak sekedar menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan penentu arah masa depan bangsa.
3: Namun, kedaulatan tanpa keadilan adalah ruang kosong. Keadilan sosial bukan sekadar deretan kalimat dalam lembar konstitusi. Keadilan adalah ketika hukum berdiri tegak tanpa memandang kasta. ketika setiap anak bangsa dari pelosok Sabang hingga Merauke memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita.
4: Dan dari kedaulatan serta keadilan itulah kemakmuran sejati lahir. Bukan kemakmuran yang menumpuk di satu titik, melainkan kesejahteraan yang mengalir merata. Menjangkau para petani di ladang, para nelayan yang menembus ombak malam, para pekerja keras, hingga jemari kreatif anak-anak muda penerus generasi.
5: Hari ini, 17 Agustus 2026,

persatuan. Melangkah bersama dalam harmoni, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat dalam tindakan, adil dalam kebersamaan, dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu, Indonesiaku.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore buat yang sekarang lagi pada di jalan, lagi dengerin Pro 1, hati-hati aja di jalan ya. Jangan lupa buat yang pengen banget dengerin lagu favorit, boleh banget di line telepon 0711-369-977, 0821-792-7900. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Sore hari ini spesial di hari radio, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami akan memanjakan pendengar semua. Buat yang pengen banget dengerin lagu favorit, boleh banget. Nanti aku bakal puterin dan juga bakal bacain WhatsApp-nya kamu yang masuk di 0821-792-7900. Pengen banget ngucapin selamat ulang tahun, boleh kirim voice note ke WhatsApp ya. Nanti aku bakal puterin juga. Dan punya kenangan apa sama Radio Republik Indonesia, boleh kamu spill juga di sini pendengar. Jadi kita seru-seruan bareng hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, masih jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kita informasi dan inspirasi sore-sore. Masih ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari ini, hari Jumat 11 September 2026, tepat di mana hari ini adalah anniversary-nya Radio Republik Indonesia ke-81 pendengar ya. Yang pasti pendengar mudah-mudahan ya, di sore hari ini, yang lagi di jalan, yang lagi kerja, yang lagi santai di rumah, yang lagi beres-beres, bahkan yang mungkin lagi rebahan juga sambil pura-pura sibuk, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Momen hari ini, sore ini spesial banget sih ya, karena kita gak cuma ketemu lagi di jam sore seperti biasanya, tapi hari ini kita sedang merayakan sesuatu yang juga sangat dekat dengan kita semua. Yap, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, hari radio. Radio itu unik ya, dia gak butuh layar yang harus kita tatap. Kita bisa dengerin radio sambil melakukan banyak hal. Lagi nyetir, radio nemenin. Lagi kerja, radio nemenin. Lagi masak, radio juga nemenin. Lagi beres-beres rumah, radio juga nemenin. Bahkan nih kadang pendengar ya, kalau kita lagi gak pengen ngobrol sama siapa-siapapun itu, radio juga tetap bisa menjadi teman. Nah, dan yang paling menariknya, mungkin kita gak kenal satu sama lain secara langsung. Penyiar gak tahu pendengarnya lagi duduk di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Tapi anehnya, suara dari radio itu bisa terasa begitu dekat. Ya kadang kita ketawa bareng karena penyiar ngomong sesuatu yang receh. Tata banget kan, receh-receh diomongin terus. Kadang kita juga ikut nyanyi-nyanyi karena lagu favorit kita diputarin. Kadang juga tiba-tiba kita diam karena ada satu lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Dan mungkin juga nih, ada juga nih yang pernah jatuh cinta gara-gara lagu yang diputar di radio. Ada gak nih? Kalau ada, spill dong. Di tahun berapa itu? Nah, karena hari ini adalah momen di mana hari radio, hari anniversary-nya Radio Republik Indonesia, umurnya udah 81 tahun, kalau aku kebalikannya 18 tahun. Sore ini aku bakal ngajakin, bakal ngajakin pendengar semua untuk ngobrol, gak cuma ngobrol satu arah. Aku mau ngobrol bareng Anda semua ya, saya mau ngobrol nih bareng Anda semua. Jadi, buat pendengar radio yang lagi, buat pendengar lah ya, lengkap banget pendengar radio, buat pendengar dan juga sobat RRI yang lagi dengerin sekarang, boleh banget langsung ikut nimbrung aja. Jadi teks aja, silakan kirim pesan kalian, kirim ceritanya, karena sore ini kita mau bikin radio terasa lebih-lebih makin-makin dekat dan makin lebih hidup. Yang pasti, radio gak ada matinya. Jadi, kalau misalkan ya, radio bisa ngomong. Misal ya, ini pertanyaan nih ya. Coba bayangin, kalau radio yang selama ini nemenin Anda semua itu tiba-tiba bisa ngomong. Bukan cuma kita yang ngomong ke radio, tapi radionya juga bisa ngomong balik ke kita. Kira-kira radio Anda semua bakal membongkar rahasia apa sih tentang Anda semua? Boleh gabung ya di 0711-369977, 0821-7927-9090. Kayak gini nih misalnya nih, kayak bayangin radio di mobil tiba-tiba ngomong, "Eh, saya tahu loh setiap lewat jalan itu kamu selalu melamun kan?" Ketahuan. Atau radio di kamar ngomong ke kamu, "Saya juga tahu kamu setiap malam bilang mau tidur cepat, tapi ternyata sampai jam 1 masih scrolling HP kan?" Nah, atau jangan-jangan radio kalian juga bilang, "Saya tahu siapa yang kamu pikirin setiap kali lagu galau itu diputar." Ihiu. Nah, kalau misalkan radionya bisa ngomong, kira-kira apa yang bakal dia bongkar tentang kalian? Boleh yang lucu, boleh yang memalukan, boleh yang romantis, boleh juga yang absurd ya. Yang penting jangan sampai radio malah jadi saksi hidup kamu. Coba kirim jawaban kalian, kalau radio bisa ngomong, dia bakal bilang apa ke kamu? Aku tunggu ceritanya di 0821 7927 9090.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Berjumpa kembali dalam Lentera Hati di sore hari ini dengan kisah-kisah teladan Islami, di mana dikisahkan Nabi Muhammad tawar-menawar pahala sedekah dengan Allah. Kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya memang sudah tidak diragukan lagi. Beliau sering memohon kepada Allah agar mengampuni dosa umatnya, tidak memberikan syariat yang berat, dan mendapatkan limpahan pahala dari amal-amal yang dilakukan oleh umatnya. Termasuk juga upaya Rasulullah yang menawar pahala yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abi Bakar menuliskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Pada satu ketika sebuah ayat turun, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7. Rasulullah berkata, "Ya Rob, ini sedikit menurut haknya umatku." Allah berkata, "Jika kamu menganggap ini sedikit, maka satu kebaikan akan dibalas dengan dua kebaikan." Maka turunlah firman Allah, mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 54. Rasulullah berkata, "Ya Rob, ini sedikit menurut hak umatku." Allah berkata, "Kalau begitu satu kebaikan dibalas 10 kali lipat." Maka turunlah ayat, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Rasulullah berkata lagi, "Ya Rob, ini juga masih sedikit menurut hak umatku." Allah lalu menanggapi, "Kalau begitu satu kebaikan dibalas 700 kali lipat." Seketika turunlah ayat, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Rasulullah melanjutkan, "Ya Rob, tambahkanlah kepada umatku." Lalu turunlah ayat, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah berkata lagi, "Ya Rob, tambahkanlah kepada umatku." Lalu turunlah ayat, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sehingga pada satu ketika datanglah hadis yang berisi tentang keterangan, barang siapa yang bersedekah sebiji kurma, maka kelak di hari kiamat ia dibalas sebesar gunung.

0: Masih dalam Lentera Hati di sore hari ini, satu kisah yang berbeda, bahayanya sifat kikir dan keutamaan sedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, pada satu ketika datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah, sedangkan tangan kanan perempuan itu dalam keadaan melepuh. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah doa kepada Allah agar tanganku ini bisa sembuh seperti sedia kala." Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu melepuh seperti itu?" Perempuan itu menjawab, "Wahai Rasulullah, pada satu malam aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan neraka Jahim telah dinyalakan. Dan di jurang neraka itu aku melihat ibuku memegang sepotong lemak di tangan kanan dan sebuah kain kecil di tangan kiri. Hanya kain kecil dan lemak itulah yang menjaga ibuku dari terjangan api neraka. Wahai Rasulullah, melihat keadaan ibuku aku menjadi iba. Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Wahai ibu, kenapa engkau di sini? Bukankah engkau seorang ahli ibadah dan selalu taat pada suami?' Ibu pun menjawab, 'Benar wahai anakku, aku dulu memang ahli ibadah dan selalu taat pada suami. Tapi sebenarnya aku seorang yang kikir waktu hidup di dunia. Dan tempat ini adalah tempat golongan orang-orang yang kikir.' Kemudian aku bertanya, 'Kalau kain kecil dan lemak yang ada di tanganmu itu apa, ibu?' Ibuku menjawab, 'Hanya inilah temanku di sini, anakku. Lemak dan kain kecil inilah yang pernah aku sedekahkan selama hidupku di dunia. Dan kedua benda ini yang melindungiku dari terjangan api neraka.' Kemudian aku bertanya, 'Ayah di mana, ibu? Mengapa dia tidak menolong ibu?' Ibuku menjawab, 'Ayahmu bersama dengan orang-orang yang dermawan, anakku.' Wahai Rasulullah, kemudian aku pun mendatangi ayahku yang pada saat itu sedang menuang air di telagamu. Dan aku berkata kepada ayahku, 'Wahai ayahku, ibuku saat ini sedang menderita dan ayah tahu bahwa ibu rajin beribadah dan selalu taat pada ayah. Berikanlah seteguk air dari telaga ini untuk ibu.' Dan ayahku pun menjawab, 'Wahai anakku, air telaga ini haram bagi orang-orang yang kikir seperti ibumu.' Wahai Rasulullah, karena belas kasihanku kepada ibuku, maka aku pun nekat mengambilkan segelas air dari telagamu itu untuk kuberikan kepada ibuku. Akan tetapi pada saat kuberikan air itu kepada ibuku, tiba-tiba terdengarlah olehku suara tanpa rupa, 'Semoga Allah melepuhkan tanganmu.' Kemudian aku pun terbangun dan aku melihat tangan kananku ini melepuh. Rasulullah pun bersabda, 'Begitu bahayanya sifat kikir ibumu.' Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah, maka sembuhlah tangan perempuan itu. Demikianlah kisah tentang bahayanya sifat kikir dan keutamaan sedekah. Semoga kita dapat memetik manfaatnya.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu religi pendengar, karena saya akan ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah Toha ayat 1-14 dibacakan oleh Qori'ah kita Rufaidah SPD, dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

وأنا اخترتك فاستمع لما

0: Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting.

0: dilempar ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Haji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia ingkar; dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa ampun.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan

UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.

0: Di tengah perbedaan, kita belajar satu hal yang sama, bahwa Indonesia berdiri karena kita mau saling menjaga. Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang untuk mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin melangkah bersama. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam semangat keindonesiaan. Kita Indonesia, mengajak Anda mendengar lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan mencintai negeri ini dengan cara yang dewasa. Karena Indonesia bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang rasa memiliki. Hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, bersama menjaga, bersama menguatkan.

Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan sepuluhnya, harus melamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2020.

0: Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
1: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
3: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau gak mau RRI harus melakukan adaptasi.
2: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
4: Yang menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
2: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatus Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
6: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat.

0: Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
6: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
5: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
8: We have, of course, the responsibility to.
9: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
7: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
10: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
11: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
10: In each year, how to achieve the target.
7: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
12: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
13: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
12: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
14: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
12: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
15: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
12: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center GICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair, walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu tapi hatimu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot.
2: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
3: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
2: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
4: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
3: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
4: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
5: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
4: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
3: Baik, izin menjawab ya, Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
4: Menarik. Bagaimana dengan saudari Rina?
5: Saya belum ada pengalaman formal sih, Bu. Tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
4: Oke. Lalu menurut kalian?

0: Kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
1: Izin menjawab, Bu. Penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi, menurut saya, yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
0: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
2: Menurut saya, penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting, yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
0: Oke, baik teman-teman, sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
1: Terima kasih, Bu.
2: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal. Jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada, tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yo, wes sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu waktu muda saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan, tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Ah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak?
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: aktivitas. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini. 92,4 FM Pro 1 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat malam. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Tentunya di RRI Pro 1 Palembang, 81 tahun, Radio Republik Indonesia, suara adil, berdaulat adil dan juga makmur. Pendengar, di rangkaian Palembang malam ini seperti biasa, dengan program-program unggulan, informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini sudah kita dengarkan bersama tadi Sandiwara Radio dengan topik Eskado di Tengah Gelisah, langsung diproduksi oleh RRI Cirebon. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama dan kita simak dialog interaktif malam hari ini, obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih di rangkaian Palembang malam ini dan kita sudah berada di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, tentunya Sabtu 11 September 2026, di mana kita akan mengajak salah satu komunitas yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk kita ajak berdialog dan berbincang hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya sudah hadir membersamai kita langsung adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan di kesempatan malam hari ini juga kita akan membahas mengenai Sipil Mengabdi Road to Sipil Expo 2026. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda pendengar, kami juga mengajak Anda nantinya untuk bergabung bersama kami memberikan atensi atau pertanyaan kepada ketiga narasumber. Boleh saja di 0711369977 atau bisa juga langsung WhatsApp kami di 0821792790. Dan kami informasikan juga siaran kami kali ini tentunya bisa Anda saksikan melalui radio terestrial, selain bisa didengarkan juga bisa Anda saksikan lewat aplikasi RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube Pro 1 Palembang. Okelah, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita. Di kesempatan malam hari ini kita kenalan satu persatu dengan para pendengar biar kita ngobrolnya makin santai, makin asyik hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Wow, sudah hadir membersamai kita tiga sosok pemuda tampan ya. Dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil. Ini kita akan membahas mengenai Sipil Mengabdi Road to Sipil Expo 2026. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu satu persatu dengan para pendengar RRI. Silakan dimulai dari ketua himpunannya dulu, silakan.
2: Baik, semuanya izin. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Helga Adela Bakri. Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil diamanahkan sebagai ketua himpunan pada periode ini.
0: Oke, selanjutnya silakan sebelah kiri.
3: Oke.
0: Sebelah kiri.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Didul Akbar. Di periode ini diamanahkan sebagai Kepala Divisi Agama dan Sosial Kesejahteraan Mahasiswa.
0: Oke, selanjutnya.
4: Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Alip. Alhamdulillah di periode tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat.
0: Oke, jadi sudah ada Helga, Dimas ya? Yeah. Helga, Dimas, dan juga Alip yang akan langsung memberikan informasi dan juga cerita terkait topik kita pada malam hari ini. Oke, kalian rata-rata semester berapa?
2: Kalau Helga itu semester 7.
0: Oh, 7. Kalau Dimas?
3: Semester 5.
0: 5. Dan Alip?
4: Sama, semester 5.
0: Semester 5. Oke. Jadi kalian sudah tergabung menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil ya?
3: Iya, betul.
0: Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke. Kita ke topik kita pada malam hari ini terkait Sipil Mengabdi Road to Sipil Expo 2026. Ternyata ini dua program yang berbeda ya?
3: Iya, betul.
0: Dua program yang berbeda. Yang satu sudah dijalankan. Dan yang kedua dalam masa proses untuk kalian garap kembali. Kita ke Sipil Mengabdi dulu. Boleh, dari Helga dulu. Sipil Mengabdi ini program seperti apa, Helga?
2: Jadi Sipil Mengabdi itu salah satu program pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa yang langsung terjun kepada desa-desa terpencil di daerah Sumatera Selatan, Pak. Jadi untuk pelaksanaannya itu, kalau di Sipil Mengabdi tahun ini itu terlaksana 4 hari. Yang dimana sekaligus pengajaran dan juga seminar untuk warga desa sosialisasi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
0: Oke, Alip dan Dimas juga ikut?
3: Iya,
0: ikut juga ya. Nah, tapi ini keren loh ini judulnya ya, Sipil Mengabdi. Itu idenya dari mana tuh?
2: Kalau ide tersebut sudah dirapatkan.
0: Oke.
2: Di rapat kerja awal periode tahun ini, Mas.
0: Jadi dirapatkan dulu ya, Sipil Mengabdi. Jadi ide awalnya rembukan semua antar kalian anggota, ya, antar anggota, antar teman-teman yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya terkhusus untuk jurusan Teknik Sipil ya. Oke. Jadi kenapa nih dari sekian banyak program kan kalian bisa membuat program apa saja nih namanya. Kenapa nih akhirnya memilih Sipil Mengabdi?
2: Jadi izin juga ya menjelaskan Mas, kenapa kami melaksanakan program sipil mengabdi. Jadi pada visi misi kabinet kami periode ini itu menunjang Mas Tridharma perguruan tinggi, yang dimana berisikan pengajaran, pelatihan, beserta pengabdian kepada masyarakat. Jadi ide sipil mengabdi tersebut kami junjung daripada Tridharma perguruan tinggi Mas.
0: Oke, dijunjung dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Benar, dan juga relate ya dengan kegiatan-kegiatan dari sipil mengabdi tersebut dengan topik yang kalian angkat ya tentang sipil mengabdi. Jadi ini sudah dijalankan ya?
2: Sudah.
0: Kapan
2: sudah
0: tadi?
2: 2 September sampai dengan 5 September.
0: 3 hari.
2: 4 hari.
0: Oh, 4 hari, 2 4 sampai 3, dengan 5 September. Nah, kira-kira apa nih dampak dari program sipil mengabdi ini? Boleh dari Dimas mungkin mau jawab?
3: Oke. Kalau misalkan dari dampak ya gitu untuk sipil mengabdi ini cukup positif gitu. Karena di sini kita bisa berbaur sama masyarakat sekitar juga gitu, dan juga membantu membantu masyarakat. Terus ada pengajaran tadi untuk anak-anak SD di sekitar itu. Jadi banyak memberikan dampak positif juga sih.
0: Dampak positif. Oke, nah kalau dari Alif, Alif kenapa nih Alif? Akhirnya Alif sangat antusias dan juga tertarik untuk mengikuti event sipil mengabdi nih Alif.
4: Sebenarnya di periode kemarin Alif itu diamanahkan sebagai ketua pelaksana sipil mengabdi.
0: Oke.
4: Yang terlaksana di tanggal 2 sampai 5 September itu. Jadi kan perencanaannya itu dimulai dari awal progres sampai selesainya teragenda sipil mengabdi itu sudah dijalankan semua. Mulai dari penanaman bibit pohon di daerah desa tersebut, kemudian itu ada pengajaran di anak-anak SD, terus ada pembuatan bank sampah. Karena salah satu tema yang kami usung itu ialah green construction gitu Pak.
0: Oke, jadi dari rangkaian kegiatan yang kalian jalankan ya di sipil mengabdi ini, kira-kira kegiatan mana nih yang lebih banyak berkaitan dengan ilmu teknik sipil, atau ada juga kegiatan sosial lainnya mungkin? Boleh Helga?
2: Kalau kegiatan ini itu paling banyak di bidang teknik sipil itu salah satunya ada pembuatan tugu juga Mas.
0: Wih, pembuatan tugu.
2: Ya, jadi pembuatan tugu itu penandaan bahwasannya HMJ Teknik Sipil Polri sudah di tahun ketiga Mas melakukan pengabdian di desa tersebut. Dan juga pembuatan bak sampah yang menggunakan taso beserta wermes Mas. Jadi itu salah satu sampah untuk filter penandaan bahwasanya sampah organik maupun anorganik, biar dari sampah tersebut bisa menjadi ataupun menambahkan pendapatan desa, karena bisa dipilah-pilah sampah tersebut, tidak dicampur seperti itu Mas.
0: Oke. Nah, ini kan program kalian ini kan keren ya. Kak Billy bilang ini sangat berkesan juga nih untuk kalian sebagai mahasiswa teknik sipil. Nah, kira-kira dari rangkaian kegiatan 4 hari yang dijalankan, pasti ada dong kegiatan yang kalian kayak ngerasa bangga banget bisa menjalankan program tersebut. Apa nih dari Dimas?
3: Kalau dari aku itu tadi kan udah dibilang ada pembangunan, terus ada seminar, dan ada pengajaran juga gitu. Yang paling berkesan yang menurut Dimas gitu ya, itu di pengajaran. Karena pengajaran, selain itu kita tuh langsung terjun langsung ke SD itu, melihat anak-anak tersebut ya yang kurang, mungkin yang kurang mendapatkan pendidikan gitu. Kita langsung ngajari langsung gitu.
0: Oke, jadi kalian bisa langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi di sana ya. Oke, kalau dari Alip apa nih Lip yang berkesan Lip selama 4 hari dalam proker sipil mengabdi nih Lip?
4: Kalau dari aku kemarin itu kan lebih fokus ke pembuatan tugu pengabdian Mas. Jadi kan kami itu sebenarnya sudah dipraktekkan di bengkel. Bengkel itu di mata kuliah jurusan teknik sipil. Itu ada salah satunya itu pembuatan dinding kayak gitu. Nah, jadi langsung diterapkan di proker sipil mengabdi ini. Jadi kayak bikin tugu pengabdian, terus itu ada ngaduk semen, kemudian ngaduk pasir. Jadi langsung diterapkan ilmu teknik sipil yang dipelajari di bangku kuliah ke pengabdian masyarakat.
0: Oke. Nah, ini kan ilmu kalian kalian terapkan ya. Kalian belajar teori, akhirnya kalian juga bisa menerapkan dan juga bisa menuangkan ide-ide kalian dengan program proker yang kalian jalankan saat ini. Nah, jadi untuk respon masyarakat setempat di tempat kalian menjalankan proker ini, kira-kira gimana nih respon dari masyarakat setempat, Elga?
2: Alhamdulillah, respon warga tersebut kami disambut baik, Mas. Kami sudah disiapkan satu rumah sebagai tempat kami singgah. Kami juga sempat diajak ada suatu hajatan di desa.
0: Wow, ya, sangat disambut hangat ya.
2: Iya, sangat disambut hangat sekali di 4 hari pelaksanaan tersebut, Mas.
0: Okay.
2: Dan juga pelaksanaan sipil mengabdi ini kami buatkan kuesioner. Kuesioner untuk kepuasan warga sekitar terhadap pengabdian yang sudah kami lakukan di desa tersebut, Mas.
0: Keren, keren. Bisa jadi penelitian juga ya?
2: Iya, Mas.
0: Wow. Sekali. Ini untuk masyarakat setempat ini, mereka ikut membantu juga kah?
2: Ikut membantu juga, Mas.
0: Ikut membantu juga, sangat antusias, semangat juga ya.
2: Benar.
0: Oke, dengan apa yang kalian kerjakan, mereka juga antusias dan juga membantu kalian dengan sebisa mungkin dan juga sangat semangat juga. Karena kalian juga sudah berada di sana, memberikan dampak positif juga ya.
2: Iya, Mas.
0: Oke. Nah, jadi menurut kalian sendiri nih, untuk kebutuhan masyarakat yang terasa, yang paling terasa nih, kebutuhan masyarakat itu yang paling terasa ketika kalian semua berada langsung di lapangan di sana, kira-kira apa? Dari Elga boleh ya?
2: Kalau kebutuhan masyarakat yang memang terasa di sana, itu salah satunya tempat sampah tadi, Mas.
0: Oh, yang sangat ya, dibutuhkan ya.
2: Iya, itulah tujuan kami melakukan pengabdian yang membuat bak sampah tersebut. Karena sebelumnya itu kami sudah sosialisasikan terhadap kepala desa yang di sana, Mas. Jadi itulah salah satu bentuk pengabdian kami, yang dimana itu juga salah satu jawaban daripada kepala desa yang akan melakukan pengabdian itu, Mas.
0: Oke. Nah, kalian dari sekian banyak program yang sudah kalian jalankan, kira-kira yang kayak kalian merasa tersentuh gitu dengan program tersebut, kalian merasa sangat sangat apa ya, berguna sekali kita sebagai manusia gitu, kira-kira program apa nih, Dimas?
3: Untuk program di sipil pengabdi itu ya, di pembangunan itu.
0: Pembangunan.
3: Ya, karena yang diomongin sama Kak Elga tadi juga, yang warga setempat itu pasti butuh bank sampah gitu, masih banyak. Ya, perlu bank sampah gitu.
0: Oke, kalau dari Alip, apa nih Alip?
4: Kalau dari aku sendiri, kemarin juga sempat kami itu menanam 10 bibit pohon di salah satu pekarangan desa, itu dekat rumah Pak Ujang.
0: Pak Ujang itu siapa?
4: Salah satu warga desa di
0: warga
4: sana.
0: Warga desa sana.
4: Iya. Nah, jadi Pak Ujang ini dia juga punya lahan nih untuk nanam-nanam bibit pohon. Dia juga sebenarnya sempat curhat juga karena agak miris. Di daerah sekitar desa ini sempat banyak kebakaran hutan.
0: Oh, ada karhutla juga?
4: Iya. Iya, karena itu kan daerahnya daerah Ogan Ilir gitu, Pak.
0: Oh, masih banyak ini ya, rawa-rawa gitu ya? Oke. Nah, jadi kalian menemukan fun fact gak sih di sana, atau kejadian lucu gitu pas kalian menjalankan program ini? Ada gak, Elga?
2: Kalau dari Helga itu, fun fact-nya itu ketika kami pembuatan tugu, Mas.
0: Kenapa tuh?
2: Ternyata kebakaran hutan itu sedekat itu dengan kami pelaksanaan pengabdian itu, Mas.
0: Oke, okay. Kalian nggak sadar atau gimana?
2: Sudah sadar, tapi mau tidak mau kami harus melanjutkan pengabdian tersebut, Mas.
0: Sedekat itu?
2: Kurang lebih 200 sampai 300 meter.
0: Wih, deket banget itu, Mas. Jadi itu
2: hawa-hawa panas itu terasa, Mas.
3: Masih ada kabut-kabutnya gitu.
0: Jadi, tapi demi program yang harus tetap berjalan, kalian effort ya.
2: Iya.
0: Jadi itu terasa panas.
2: Terasa, hawanya itu sampai tempat pembangunan tugu kami, Mas.
0: Wow, ini benar-benar ya. Oke. Tapi seenggaknya ada juga ininya ya, ada juga hikmah juga ya. Jadi untuk tugunya cepat kering ya. Karena efek dari panas tadi. Oke. Nah, tapi tentunya dalam setiap kegiatan ya, setiap program ataupun apalah yang kita kerjakan ya, pastinya tidak luput dari tantangan. Tantangan tersendiri. Kita pasti menemukan hal-hal yang mungkin sulit untuk dipecahkan, tapi karena solidaritas kalian yang sangat tinggi dan juga kekompakan kalian, alhasil bisa kalian jalani bareng-bareng. Nah, kira-kira ini yang kalian tempuh nih, tantangan di lapangan selama proker ini berjalan nih, apa nih dari Dimas?
3: Kalau tantangan itu ya, mungkin setiap proker tuh pasti ada tantangannya. Cuman di pikiran Dimas ini, bisa nggak sih pembangunan itu bisa selesai dalam 4 hari gitu? Itu yang Dimas pikirin. Dan ternyata alhamdulillah bisa terselesaikan gitu untuk pembangunan.
0: Oke. Karena pasti ada tantangannya juga ya. Nggak serta-merta mulus gitu, pasti ada juga hal-hal yang mungkin akan membuat trouble gitu. Tapi karena kalian semuanya solid, satu frekuensi, alhasil bisa dijalani dengan baik. Nah, kalau dari Alip, Lip, kira-kira Alip selama program CV Mengabdi ini pernah nggak Alip merasa kayak capek banget gitu? Tapi akhirnya terbayar dengan hasil yang kalian buat gitu.
4: Sebenarnya mulai dari awal progres sampai akhir progres itu sebenarnya sudah semuanya sudah jadi tantangan. Karena kan Alip sendiri jadi ketua pelaksana nih. Waktu pembukaan itu harus kata sambutan, terus mikir gimana nanti pembukaan itu berjalan lancar atau enggak. Jadi pikiran tuh campur aduk gitu kak. Kemudian setelah pembukaan itu kan bakal ada seminar juga untuk warga desa. Kira-kira perlengkapannya udah ada belum? Udah sampai belum? Apalagi kalau misalnya ada trouble nih dari kepanitiaan, ternyata barangnya belum ada. Jadi laporan kak, barangnya belum ada. Aduh.
0: Oke, jadi itu ngadunya ke Alif.
4: Iya.
0: Jadi mau gak mau ya harus di hire semua ya.
4: Iya, harus di hire semua.
0: Oke. Nah, jadi kalian setelah kegiatan ini berlangsung, sudah kalian jalankan, apakah mengubah cara pandang kalian nih terhadap masyarakat atau profesi teknik sipil? Kalau dari Helga?
2: Kalau pandangan dari Helga ya Mas, dengan rencana yang sudah kita jalankan, terkadang tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan Mas. Karena 4 hari itu kami sudah mencakup target-targetnya per hari. Tapi karena terkendala teknis di lapangan, karena itulah beberapa acuan ataupun beberapa briefing dari kami itu ini Mas, agak mengalami keterlambatan.
0: Itu Mas. Oke. Nah, ini kan kita kan tahu sendiri ya kalau teknik sipil ini pasti identik dengan pembangunan. Nah, jadi kalau menurut kalian bertiga sendiri, kira-kira seberapa penting nih mahasiswa dari teknik sipil turun langsung dan juga memahami kebutuhan masyarakat langsung ke lapangan gak? Gimana gak?
2: Kalau dari Helga itu harus 100% Mas.
0: Harus ya?
2: Harus Mas.
0: Kenapa?
2: Karena bagi kami juga kedepannya kami tidak luput dari profesi keilmuan kami ataupun konsentrasi kami, yang dimana kami harus memang terjun, entah itu dalam segi, misal salah satu contoh kita melakukan sebuah pembangunan jalan ataupun jembatan. Karena beberapa faktor pembuatan tersebut tidak hanya semerta-merta menjadi suatu bangunan. Terlebih lagi entah itu lahan tersebut sudah dimiliki warga ataupun beberapa faktor lahan ataupun geografis daripada lokasi tempat pembangunan kita itu perlu untuk kita tinjau. Jadi karena itulah mahasiswa teknik sipil itu perlu 100% terjun ke lapangan dan juga kepada masyarakat Mas.
0: Oke, biar melihat langsung kondisinya ya. Jadi tidak melulu belajar tentang teori.
2: Benar sekali.
0: Oke, Mas. Jadi dengan program sipil mengabdi ini kira-kira akan membuat kalian bertambah yakin untuk berkarir di dunia teknik sipil ini, Dimas?
3: Iya, yakin.
0: Kenapa Mas? Kenapa bisa yakin?
3: Karena ilmu dari teknik sipil itu penting dan berguna banget, Kak. Karena ya 5 tahun atau 10 tahun ke depan di dalam dunia ini masih membutuhkan banyak ilmu konstruksi gitu.
0: Oke, kalau dari Alip?
4: Kalau dari aku sendiri, Alip kan sekarang semester 5, Kak. Kemungkinan semester depan itu bakal magang. Nah, kan ada beberapa mahasiswa ini kan enggak selalu ekstrovert lah. Ada juga beberapa tipe yang introvert kayak gitu. Jadi dengan ikut kegiatan sipil mengabdi ini kan salah satu wadah untuk mahasiswa bersosialisasi, apalagi sama masyarakat. Jadi berguna banget ketika magang nanti sudah ada pengalaman lah. Ternyata di pembangunan kayak gini, terus cara bersosialisasi dengan masyarakat itu beda-beda, enggak satu orang itu sama.
0: Oke, betul. Nah, kalau misalkan kita umpamakan ya, kita umpamakan kalian sudah apa namanya melewati program sipil mengabdi ini, kira-kira apa nih satu hal yang kalian bawa pulang selain pengalaman? yang dari hati kalian, dari Elga?
2: Kalau di luar pengalaman itu sebenarnya jujur tidak ada, Mas. Jujur tidak ada.
0: Misalkan apa gitu yang membekas di hati gitu?
2: Terhadap anggota sih, Mas.
0: Anggota, oh lebih solid ya?
2: Karena dari pemikiran saya nih, Mas, ketika sebuah organisasi itu tidak bisa disamakan dengan suatu perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan tersebut, suatu karyawan ataupun staf diberhentikan, mereka akan panik ataupun mereka mulai merasa menyesal. Tetapi di sebuah organisasi, kalau keluar ya keluar. Jadi dengan pelaksanaan SIMEN tersebut terasa haru sih, Mas. Karena beberapa rekan dan juga adik-adik turut serta membangun, di mana tanpa pamrih yang dikasih dari Helga pribadi ataupun dari himpunan. Itu sih, Mas.
0: Oke. Nah, misalkan kalian diberi kesempatan nih, diberi kesempatan untuk mengulang kegiatan sipil mengabdi, kira-kira apa yang ingin kalian perbaiki kalau dari Ali?
4: Kalau dari aku sendiri itu pertama sih dari perencanaan itu lebih matang, Kak. Karena jujur kemarin itu kegiatan kami ini ada beberapa perencanaan itu kurang matang. Jadi sehingga ketika pelaksanaan teknisnya masih banyak yang kurang. Apalagi di pembangunan itu, Kak.
0: Jadi harusnya lebih matang lagi.
4: Iya, Kak.
0: Oke, kalau dari Elga, apa nih, Gia, yang harus diperbaiki kalau misalkan acara ini bisa diulang, kegiatan ini?
2: Kalau dari Helga itu benar sama seperti kayak Alip, Mas. Konsepnya dan juga eksekutornya, Mas. Itu yang memang perlu, dan juga itu salah satu evaluasi kami lah. Karena secara konseptor kami belum juga matang, dan juga eksekutor kami pada sipil mengabdi ini kurang matang. Karena tersebutlah menjadi beberapa bahan evaluasi tadi.
0: Oke, untuk melengkapi, Dimas mungkin?
3: Iya, kalau untuk melengkapi itu tetap sama ya, seperti perencanaannya itu kurang mateng gitu. Kalau bisa untuk tahun depan itu semoga lebih mateng lagi sipil mengabdi, dan pesertanya itu lebih membludak dari tahun ini gitu.
0: Oke, mudah-mudahan bisa lebih ini lagi ya, lebih maksimal lagi kalau misalkan ada kegiatan seperti ini, atau mungkin bisa kalian turunkan ke regenerasi kalian nanti juga, bisa berbagi pengalaman, berbagi dampak positif yang sudah kalian jalankan. Wih, kita sudah masuk segmen 1, luar biasa sekali. Pokoknya pengalamannya sangat keren, sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan kalau dari cerita kalian ya. Dan juga makin membuat kalian makin kompak gitu ya, satu sama lain. Dan juga pokoknya keren lah, sangat berdampak sekali positif untuk masyarakat yang sudah kalian kunjungi di sana. Oke, nanti kita balik lagi. Kita akan bahas tentang Road to Sipil Expo 2026. Gak sabar untuk para pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
6: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-43 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Masih bersama Helga, Dimas, dan juga Alif. Kita sapa kembali, aman ya? Oke, tadi sudah kita bahas mengenai program yang sudah kalian jalankan, Sipil Mengabdi. Nah, ini kita melangkah ke program yang akan kalian jalankan. Kita tinggalkan dulu pengalaman yang sangat keren tadi bagi kalian bertiga dan juga anggota lain. Kita ke Road to Sipil Expo 2026. Boleh diceritakan sedikit ini program yang nantinya akan berjalan seperti apa? Apa nih yang melatar belakangi program ini ada? Silakan dari Elga.
2: Baik, jadi Sipil Expo itu merupakan program kerja utama daripada HMJ Teknik Sipil Polsri, Mas. Yang dimana pelaksananya tersebut di tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober. Jadi latar belakang terselenggarakannya event Sipil Expo ini karena sebagai sarana dan juga prasarana kepada mahasiswa untuk sebagai edukasi, menunjang keterampilan, dan mengembangkan potensi yang mereka punya di bidang keteknik sipilan, Mas.
1: Oke. Nah, kalau untuk rangkaian kegiatannya seperti apa nih? Ada apa aja di sana nanti?
2: Kalau rangkaian kegiatan Sipil Expo itu, pertamanya ada pelatihan software di bidang keteknik sipilan. Yang kedua itu ada seminar yang berskala nasional. Jadi seminar itu ada dua, Mas, yang dimana satunya seminar keteknik sipilan, dan juga keduanya seminar umum dengan mengenai penyusunan CV. Dan juga mengenai kegiatan yang lain itu ada perlombaan skala internal, regional, dan juga nasional. Internal itu ada lomba kuat tekan beton, regional itu juru ukur dan juga jembatan balsa, dan nasional itu desain konstruksi dan juga infografis, Mas.
1: Oke, ini kegiatannya berlangsung berapa hari?
2: Empat hari juga.
1: Eh, kalian Mas, hobi yang lama-lama ya?
2: Karena peraturan dispen kampus.
1: Oke. Tapi kalau event yang lama-lama itu biasanya terasa banget ya. Banget pengalamannya. Oke. Nah, ini agenda tahunan kah?
2: Benar sekali.
1: Agenda tahunan. Kalian bertiga sudah pernah mengikuti Sipil Expo 2025 sebelumnya?
2: Sudah.
1: Apa nih yang membedakan kira-kira dari 2025 ke 2026 ini, Dimas? Silakan.
3: Iya, kalau misalkan perbedaannya itu ya cukup terasa nih, Kak. Karena di tahun 2025 itu Dimas masih menjadi staff gitu. Jadi masih banyak belajar dan mengikuti arahan dari kakak-kakaknya. Dan di tahun ini, di tahun 2026 ini, alhamdulillah Dimas udah jadi kakak tingkat, di mana Dimas sendiri udah mulai belajar tanggung jawab, cara untuk mengatur dan mengarahkan dan membimbing adik-adik sekalian. Jadi banyak sekali belajar dari sini.
1: Oke, tadi apa job desk-nya Dimas?
3: Job desk-nya itu sebagai panitia di perlengkapan, anggota perlengkapan.
1: Oh, perlengkapan. Kalau Alif, apa nih Alif? Jobdesk di Sipil Expo 2026 ini?
4: Kalau Sipil Expo 2026 ini, Alif diarahkan di kepanitiaan akomodasi.
1: Akomodasi, iya. Itu apa nih? Misalkan kegiatannya seperti apa? Tanggung jawabnya tanggung jawab apa gitu?
4: Sebenarnya di kalau di tahun kemarin itu, Alif itu jadi penanggung jawab, ketua penanggung jawab kepanitiaan akomodasi. Nah, di tahun ini jadi kakak yang mengarahkan untuk adik tingkat di bawah ini yang jadi PJ akomodasi di tahun ini. Sebenarnya kalau untuk job desk di kepanitiaan akomodasi ini, kita kan ini acara Sipil Expo ini skalanya itu regional dan nasional. Jadi ada beberapa peserta itu yang dari kampus lain. Nah, peserta-peserta dari kampus lain ini kan datang ke Politeknik Negeri Sriwijaya perlu diarahkan. Jadi yang mengakomodir mereka untuk datang ke kampus, kemudian untuk penginapan mereka juga. Itu dari kepanitiaan akomodasi yang menyiapkan.
1: Oh iya. Oke, kayak penadanya gitu ya.
4: Iya.
1: Oke. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Elga ya, ada beberapa kegiatan dan juga ada lomba-lomba juga ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, jadi kira-kira kompetisi atau proyek menarik yang menjadi unggulan nih dalam Sipil Expo 2026 ini apa nih, Kak?
2: Kalau menurut Helga itu lomba jembatan balsa, Mas.
1: Balsa, kenapa tuh?
2: Jadi sebuah jembatan yang dibangun menggunakan kayu. Itu yang dimana melakukan pembebanan, Mas. Nah, disitulah letak serunya, yang dimana pembebanan suatu jembatan itu mampu menahan beban berapa kilo per jembatan.
1: Oke.
2: Itu jadi ditonton beramai-ramai dan banyak orang sih tentunya, Mas.
1: Oke. Nah, kalau misalkan dari tingkat kepentingan dari apa namanya mahasiswa dari teknik sipil ini sendiri, kira-kira seberapa penting nih mereka harus mengikuti kegiatan Sipil Expo 2026 ini, Dimas?
3: Iya, kalau untuk seberapa penting itu pasti penting banget. Karena di dalam Sipil Expo ini kan kita kegiatannya itu untuk menunjang kreativitas mahasiswa gitu, dan cara berpikir mereka juga gitu. Jadi untuk pentingnya itu sangat penting.
1: Sangat penting. Nah, kira-kira dari persiapan yang sudah dilakukan, kalau misalkan bisa dikasih rating, sudah berapa persen nih, Gak?
2: Kalau persiapan yang sudah dipersiapkan itu sekitar 75%.
1: Wow, udah bentar lagi dong, iya, udah mau rampung. Iya. Oke, lagi-lagi tantangan nih, apa nih tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan Sipil Expo 2026 ini, Gak?
2: Kalau tantangan bagi Helga itu pembagian waktu untuk membuat perlengkapan, Mas. Jadi kan kita sebagai mahasiswa itu tentu berkewajiban untuk berkuliah. Nah, disitulah letak kita membagi waktu keseharian kita dan juga pembuatan perlengkapan Sipil Expo, Mas. Jadi kalau memang kuliah itu dari pagi sampai pun siang, nah dari siang itulah sampai dengan sore ataupun malam kita membuat perlengkapan itu, Mas. Jadi memanage waktu itu yang susah.
1: Memanage waktu. Tapi kalau dari memanage waktu untuk perlengkapan, berarti masih berkecimpung di event ini ya. Kalau dari ini untuk akademik kalian gimana? Untuk perkuliahan aktif, gimana membagi waktunya dengan kegiatan ini?
2: Baik, Mas. Kalau mengenai pembagian perkuliahan aktif dengan himpunan itu, sebenarnya dari awal kami menjadi staff ataupun angkatan paling bawah, kami selalu dituntut sebagai mahasiswa yang energik di bangku ataupun kelas. Dan juga salah satu syarat kami mengikuti himpunan ini juga IP minimal 3, Mas. Jadi ketika di bawah 3 itu langsung diberhentikan sebagai anggota himpunan, Mas.
1: Mas. Luar biasa punishment-nya ya. Berarti harus konsisten. Berarti ini kalian rata-rata cerdas dong. IPK 3 kan gede itu ya.
2: Alhamdulillah
1: itu mencapainya. Oke. Berarti lagi-lagi harus bisa memanage waktu, harus tahu prioritas juga ya. Kira-kira yang mana lebih penting. Jangan sampai menyampingkan hal-hal yang kita anggap tidak penting, ternyata lebih penting. Oke. Nah, kalau dari kalian ini, dari Dimas dan juga Alif, gimana nih membagi waktu antara himpunan atau organisasi kampus dengan perkuliahan aktif kalian? Dari Alif dulu.
4: Kalau masalah membagi waktu ini kan sudah menjadi pengalaman waktu maba, Kak. Jadi ketika waktu maba itu kan namanya adik tingkat pasti lebih sibuk lah.
1: Banyak kegiatan ya.
4: Iya. Dan juga namanya kita baru masuk kampus pasti agak hektik dan agak terkejut ternyata dunia kampus ini sesibuk itu. Jadi ketika kalau kita dari maba itu sudah banyak belajar, jadi ketika waktu jadi kakak tingkat udah biasa kayak gitu kan.
1: Oke.
4: Untuk masalah membagi waktu.
1: Oke. Kalau Dimas gimana, Dimas?
3: Iya, mungkin untuk pengalamannya itu dari menjadi kakak adik tingkat ya gitu kan, yang udah sibuk gitu ya. Terus pas udah jadi kakak tingkat itu udah biasa gitu.
1: Oke. Okay. Ya, udah bisa ya. Udah bisa dihandle dan juga udah profesional juga. Oke. Okay. Nah, kira-kira untuk target kalian nih dalam program Sipil Expo 2026 ini, kira-kira apa nih yang mau dicapai, Elga?
2: Kalau target daripada penyelenggaraan Sipil Expo tersendiri itu sebenarnya kami pengen itu, Mas, mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan teknik sipil itu dapat berkompeten, di mana mereka bersaing secara sehat dan menunjukkan keterampilan mereka di ranah keilmuan, yaitu di jurusan teknik sipil, karena di Civil Expo tersebut juga menurut saya sudah lengkap. Dari kita melakukan pembuatan kegiatan itu secara fisik, perlombaan seperti jembatan balsa ataupun juru ukur, dan juga menggunakan software tadi mas, seperti desain konstruksi. Jadi diharapkan mahasiswa itu lebih berkompeten lagi ataupun energik lagi mas, untuk mengikuti, apalagi ini skala nasional.
1: Iya.
2: Sangat penting sekali gitu mas.
1: Jadi pengalaman sangat berharga ya, yang bisa diikuti terkhusus untuk adik-adik dari mahasiswa teknik sipil sendiri. Nah kira-kira biar teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain makin tertarik dengan kegiatan Sipil Expo ini, kira-kira Elga bisa memberikan mereka kayak semacam edukasi gitu ya. Edukasi mungkin ada hal-hal baru yang teman-teman yang lain itu bisa dapatkan di Sipil Expo 2026 ini, apa aja gak?
2: Kalau untuk Sipil Expo di tahun ini tuh, pertama kami itu meningkatkan seminar mas. Jadi kalau di Sipil Expo di tahun lalu itu hanya ada satu keteknik sipilan dan juga satu seminar umum. Nah di tahun Sipil Expo di tahun ini, dua seminar keteknik sipilan dan juga satu seminar umum. Dan juga mengenai hadiah mungkin mas, hadiah ataupun uang saku itu kami tambahkan lagi mas.
1: Wow.

0: Lebih satu bulan, Mas.
1: Satu bulan, berarti aman lah ya, 25%-nya ya, tinggal kalian poles-poles sedikit, tinggal kalian lengkapi saja. Oke, jadi boleh nih dikasih harapan, harapan tertinggi kalian untuk kegiatan ini masing-masing, dari versi kalian bertiga, silakan. Dari Alip dulu.
2: Kalau dari harapan aku sendiri, dari lomba juru ukur sih, Kak. Karena di lomba juru ukur ini kan ada peserta dari mahasiswa, instansi lain dari kampus lain. Nah, untuk peserta dan yang ikut juru ukur di tahun ini, jangan mau kalah saing dong sama kampus lain. Tunjukin bahwasanya alma mater Polsri jurusan teknik sipil itu ya memang jago di bagian juru ukur
1: di bidangnya ya.
2: Di bidangnya.
1: Oke, kalau dari Dimas?
3: Iya, kalau dari Dimas harapannya semoga Sipil Expo tahun ini lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga semoga Sipil Expo ini bisa terus ada untuk tahun-tahun berikutnya gitu.
1: Oke, nah kalau untuk Elga pertanyaannya, Elga pengen dikenang sebagai sosok yang seperti apa nih dengan kegiatan Sipil Expo 2026 ini untuk adik-adiknya, misalkan berdampak apa gitu, oh ini Kak Elga yang bikin ini, acara ini, misalkan apa gak yang Elga pengen dikenang sebagai sosok seperti apa gak?
0: Kalau Elga itu pengen dikenang sebenarnya sebagai kakak yang selalu ada, Mas.
1: Wow.
0: Jadi ketika suatu agenda ataupun suatu himpunan memiliki permasalahan, Elga harus selalu ada, karena disitulah mungkin Helga dikenang oleh adik-adik ataupun rekan-rekan sebagai orang yang berguna, Mas. Jadi.
1: Oke. Oke, boleh terakhir silakan kalian promo untuk event Sipil Expo 2026 ini, silakan di make sure lagi untuk adik-adiknya, terkhusus mahasiswa teknik sipil yang ada di seluruh Sumatera Selatan mungkin ya, untuk harus banget ikut dan juga join di Sipil Expo 2026 ini. Silakan dari Dimas dulu, silakan Dimas dipromoin dulu.
3: Halo semuanya. Untuk kalian yang lagi nonton ini, semoga kalian bisa tahu Sipil Expo itu sebuah ajang ataupun proker yang dimana ini menunjang kreativitas mahasiswa. Jadi jangan takut untuk daftar di Sipil Expo tahun ini.
1: Oke, Elga, kenapa harus banget ikut dan juga andil di Sipil Expo 2026 ini?
0: Karena agenda Sipil Expo ini merupakan event yang menunjang keakademikan, Mas. Dan juga alhamdulillah juga di Sipil Expo tahun ini disupport oleh dosen, sehingga dibuatkan kuliah umum bagi yang mengikuti seminar, Mas. Dan tidak diperbolehkan
1: dispen. Oke. Nah, caranya gimana nih kalau mau join nih? Silakan Ali.
2: Join apa dulu nih, Kak?
1: Join apa? Perlombaannya gitu. Terus juga cara ikutnya gimana gitu.
2: Halo teman-teman mahasiswa, terkhususnya jurusan teknik sipil, yang dari kampus-kampus lain kayak Universitas Sriwijaya, terus kampus-kampus di Sumatera Selatan yang lain, ikutlah Sipil Expo di tahun ini di Politeknik Negeri Sriwijaya. Kenapa? Karena pertama itu aku sendiri bakal ikut lomba juru ukur. Kalau mau testing skill juru ukur, boleh ketemu aku.
1: Wow, langsung ketemu kompetitor ya.
2: Iya.
1: Oke, terus apa lagi?
2: Yang kedua, kalau kalian, kita sebagai mahasiswa juga kan harus terus explore.
1: Betul.
2: Kalau kalian cuman kuliah-kuliah saja, gak asik.
1: Gak asik, betul ya. Kuliah pulang gitu ya.
2: Harus ada tantangan dalam
1: iya,
2: hidup ini.
1: Iya, betul. Jadi kayak gak ada pengalaman yang bisa dibagikan gitu ya.
2: Benar.
1: Jadi kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih produktif lagi. Oke. Terakhir, Elga, boleh dikasih pesan untuk generasi muda yang mungkin tertarik untuk memilih teknik sipil sebagai bidang pendidikan dan karir mereka ke depan, gak? Silakan.
0: Baik, untuk mungkin adik-adik yang bakal menjadi calon mahasiswa jurusan teknik sipil, silakan kalian memilih jurusan ini, karena pertama, dari progres pembangunan tersendiri, Indonesia itu masih di ranah negara yang berkembang, di mana masih banyak infrastruktur yang akan dibangun, yang akan memunculkan banyak juga peluang kerja. Dan cakupan teknik sipil itu juga sangat luas, tidak hanya di infrastruktur, juga di bagaimana tentang kita geografi,

0: Is ataupun kita meletakkan posisi di bagian tanah kah, ataupun pengujian-pengujian. Jadi di teknik sipil inilah memang ilmunya memang cukup luas.
1: Oke, pokoknya jangan ragu lagi kalau misalkan ada skill di teknik sipil, silakan dikembangkan lagi. Apalagi tempat kuliahnya juga keren, diajarkan dengan dosen-dosen yang sudah berkompeten di bidangnya yang pasti ya. Yang pasti akan memberikan hasil terbaik dan juga dampak yang positif untuk yang memilih jurusan teknik sipil. Oke, wah luar biasa sekali, kita sudah di menit ke 00 pas di pukul 21. Itu artinya kita harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di obrolan komunitas edisi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Elga, Dimas, dan juga Alip. Mudah-mudahan rangkaian program yang akan kalian gelar makin sukses nantinya.
2: Amin.
1: Dan juga makin berdampak positif, bisa menjadi regenerasi untuk tolak ukur juga ya, barometer untuk adik-adik tingkat kalian nanti yang akan mengikuti jejak kalian. Pokoknya kita harus tinggalkan dampak positif dan juga kenangan terbaik untuk setiap event yang akan kita jalankan. Oke, mewakili LPP RRI Palembang, kami ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk kalian bertiga, salam juga untuk yang lain yang gak bisa ikut ya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik yang gak kalah menarik lagi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, Muhammad Elga Adela Bakri, Dimas Jidil Akbar, dan juga Muhammad Alif, dengan topik Sipil Mengabdi dan juga Road to Sipil Expo 2020. Dan kembali kami informasikan, setelah ini kami akan hadir kembali untuk Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa.

0: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program spesial kita di malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa pendengar, kami akan menunggu atensi dari Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon di 0711369977, atau pendengar bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Silakan request lagu. Lagu-lagu lawasnya boleh, mancanegara juga boleh, dan juga salam-salamnya juga ditunggu, silakan saja. Kita langsung angkat penelpon pertama kita saja ya. Ada siapa kira-kira? Selamat malam, Pro 1, Ruang Rindu.
3: Malam Bang Pili.
2: Malam kembali, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, kecil banget suaranya.
3: Iya, mungkin sinyal.
2: Oh, mungkin sinyal. Dengan siapa di mana?
3: Mbak Pipit.
2: Mbak Pipit. Oke, jadi yang pertama malam ini ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Bang Pipit sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Pipit sendiri gimana kabarnya?
3: Sama. Sama siapa tugasnya?
2: Sama Bang Rama.
3: Oh, salam untuk Bang Rama ya. Udah ya. Lama tak nampak Bang Rama?
2: Ada kok, Bang Rama.
3: Di belakang layar ya?
2: Di belakang layar, di backstage. Oke lah kalau gitu. Mbak Pipit, malam ini mau dengar lagu apa?
3: Lagunya ini.

0: Ya, dari siapa? Parameter Rosadi.
1: Parameter Rosadi yang mana?
0: Yang tanpa dirimu.
1: Tanpa dirimu, Paramita Rosadi ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Lagunya kita kirim untuk siapa aja?
0: Untuk semua pendengar, Bang Pili ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, bisa gabung di Pro 1 ya.
1: Siap, amin.
0: Bisa rame jadi Pro 1-nya.
1: Oke, okay. Siapa lagi?
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
0: Untuk RRI-nya juga selamat ya, semoga jaya selalu.
1: Oh iya, makasih lo ya.
0: Iya, yang ke-81 tahun.
1: Betul.
0: Sama Bang Pili enggak?
1: Kenapa?
0: Satu umuran sama Bang Pili.
1: Iya, malahan tua. Pili 23 tahun, Pili 83.
0: Oh, iya. Iya
1: lah. Oke. Okay.
0: Makasih Bang Pili ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit di Talang Betutu. Lanjut pendengar, kita nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Mbak Nadia Sukabangun 1 hadir.
1: Mbak Nadia yang punya kawasan Sukabangun 1. Apa kabar Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Oke, Mbak Nadia boleh dong kasih request-nya untuk RRI yang ke-81 ini apa?
2: Oke, Dirgahayu RRI ke-81 ya. Sekali udara tetap di udara.
1: Sekali di udara tetap di udara.
2: Harapannya semoga RRI sukses selalu ya.
1: Amin.
2: Semakin jaya di udara, tetap eksis, dan penyiar-penyiarnya juga sehat-sehat selalu aja.
1: Amin, amin ya Allah.
2: Iya.
1: Oke, makasih lo ya.
2: Iya.
1: Oke, lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya karena masih di awal, boleh yang agak up sedikit ya.
1: Boleh.
2: Iya, dari Queen.
1: Queen, apa tuh judulnya?
2: Don't Stop Me Now.
1: Don't Stop Me Now.
2: Iya.
1: Oke, okay. Don't Stop Me Now. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Malam ini dikirim buat Mbak Ita di Sungai Lais, Bang Nabi, ada Bang Taufik sama Ibu Teti ya.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada lagi Pak Darmawan, Bang Adi Pitung, Bang Aspin sama Mbak Asminya, terus ada lagi Anggita, Bang Herdian, Bang Jack ya. Kemudian ada Pak Asmu, Pak D. Suarso, Pak D. Kliwon juga suka monitor ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada Ibu Wati di pemulutan, ada Bang Agung juga di pemulutan, ada Pak Andi Yudhistira, Bu Masito, Bang siapa ya, Bang Herdian.
1: Bang Herdian.
2: Bang Kiwai juga, terus buat Cici, Bang Ucu, dan semua-semua aja.
1: Oke, okay. Ucapannya apa?
2: Kecuali ucapannya semoga sehat selalu aja.
1: Amin.
2: Oke, okay. Buat Bang Pili, Bang Rama, dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, thank
2: terima
1: you.
2: Kasih,
1: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Mbak Nadia Sukabangun 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ui, Bang Aldo ya?
3: Iya
1: lah. Wih, tumben nih di awal-awal Bang Aldo.
3: Iya, tumben.
1: Lagi bagus sinyalnya ya?
3: Hah?
1: Lagi bagus sinyalnya.
3: Iya, sekali-sekali gak apa-apa kan Bang?
1: Gak apa-apa dong, tiap malam juga boleh.
3: Kalau bisa.
1: Kalau bisa. Oke, Bang Aldo boleh dong kasih request-nya untuk RRI hari jadi ke-81 tahun ini gimana?
3: Ya, semoga aja RRI tetap maju ya. Tetap lebih akurat lagi. Karyawan dan karyawatinya semoga rajin bekerja. Semoga Radio RRI maju terus sampai kapanpun.
1: Amin.
3: Ya itu aja Bang.
1: Yuk. Ada lagi? Oh ya lagunya belum. Lagunya.
3: Lagunya Tirai Bang.
1: Tirai dari?
3: Iya. Dari Rafika Duri kalau nggak salah.
1: Rafika Duri Tirai. Siap, siap, iya. Siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja? Oh, udah tadi ya. Eh, belum, ya. belum.
3: Belum buat Ari ya. Buat Simon.
1: Oke.
3: Buat Sisi. Buat Robi, buat Freddy di Maroke, buat Bang Nafi, buat Uju, buat Pipit, buat Adi Pitung. Buat Andra. Buat Yuni Bika 9, buat okay. Eli, juga buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria, buat Taufik, buat Haris di Lubuk Linggau buat semuanya aja bang.
1: Oke.
3: Okay. Spesial buat bang Beri, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
1: Amin amin ya Allah.
3: Jadi tunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati bang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Aldo di Pali. Oke lah kalau gitu kita lanjut ke WhatsApp. Coba kita intip sebentar. Kira-kira ada yang mau bertegur sapakah dengan kita? Ada. Oke, pertama kita ketemu sama LB Edward di Tanjung Inim ya. Katanya mau request lagu Lobo yang judulnya Salah buat RRI, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga panjang umur dan juga terus berkarya di dalam hal musik dan maju terus pantang mundur. Sekali di udara tetap di udara. Kurang lengkap. Oke, terima kasih Bang LB. Ada juga Pak Gandhi di Pelaju. Selamat malam Bang Pili, tolong putarkan lagu Kugadaikan Cintaku dari Gomblo. Lagunya dikirim aja untuk khusus buat RRI yang berulang tahun ke-81. Ucapannya semoga tambah sukses buat semua kru dan juga penyiarnya, selalu sehat dan kompak selalu buat Bang Pilinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Gandhi di Pelaju. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi pertama. Nanti Pilih bakal balik lagi di sesi kedua, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Coba kita angkat telepon kembali di 369977.

0: Kini.
1: Oh, kini. Ya. Cinta di mana kini?
0: Ya, oke, udah.
1: Oke, sebentar coba kita cari dulu ya. Cinta di mana ya, kini?
0: Sultan.
1: Dari Sultan. Oke ya. Siap. Ada dong. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
0: Aja bang, ya.
1: Boleh.
0: Untuk Bang Aldo ya, di Bali ya. Terus Pak Jakaria, Pak Darmawan. Terus itu ya, Abang Ujuk Sangko ya. Masuklah. Iya, lama dan ngeri suara dia. Okay. Terus ini ya, sama sisi saya. Terus Nadia ya. Terus
1: siapa?
0: Bisa ya. Untuk semua aja pilih.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya apa bang ya?
1: Ada.
0: Iya, terima kasih ya bang ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon pribadi di Kertapati ya. Lanjut di belakang Bang Simon 369977 masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu
2: berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1. Apa kabar Bung Fili?
1: Kabar baik. Dengan siapa di mana?
2: Sama Tengku Ardiansyah di Kepri, Kepulauan Riau.
1: Bang Tengku Ardiansyah, Bang Tengku boleh dong kasih make wish-nya atau harapan untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini?
2: Iya, semoga RRI yang mempersatukan antara seluruh Indonesia ya, tetap mulai ke Indonesia. Dan RRI berdaulat gitu loh, sesuai dengan programnya.
1: Ada
2: kami
1: lagi?
2: Kami di udara tetap mengudara gitu.
1: Sekali di udara tetap mengudara.
2: Iya.
1: Oke. Lagunya lagu apa, Bang Tengku?
2: Dari Ebet Giade.
1: Yang mana?
2: Judul lagunya Ayah Aku Mohon Maaf.
1: Ayah Aku Mohon Maaf.
2: Iya, dari Ebet Giade.
1: Ebet Giade. Oke. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Buat semua yang lagi mengenai Pro 1. Salam sehat semuanya. Buat akronya juga yang lagi bebas tugas. Kalau saya buat Wong Fili, tetap terus bekerja di RI Pro 1 Pelayanan dan Muara untuk Indonesia. Thank you.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Lanjut di belakangnya Bang Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau ya. 369977. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Malam Bang.
1: Apa?
3: Yang semalam.
1: Siapa ya?
3: Semalam, gitu.
1: Oh, mau nagih lagu semalam. Apa judulnya semalam?
3: Apa Bang Pil itulah.
1: Yang mana? Oh iya, kasih dulu dong harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun gimana?
3: Semoga RRI selalu ada buat kami.
1: Amin.
3: Selalu tetap di udara.
1: Oke, mudah-mudahan akan tetap selalu menghibur ya.
3: Pilih semoga ada RRI ini.
1: Siap.
3: Lagunya ingat nggak?
1: Lagu apa? Lupa.
3: Oh.
1: Apa tuh?
3: Apalagi aku nggak masuk tadi. Aku masuk aja masih lupa.
1: Iya, coba maklumlah.
3: Kalau nggak salah judulnya Karena Patah apa itu, lukaku berdarah apa itu?
1: Karena Patah.
3: Lukaku Berdarah.
1: Lagu dari siapa tuh?
3: Dari UKS kata Bang. Ih, Bang pilih.
1: Oh ya, UKS. Karena Patah lukaku berdarah.
3: Ah, begitu.
1: Oh, serem ya lagunya. Oke,
3: okay. Coba kaki mungkin dia.
1: Lagunya dikirim untuk siapa aja? Coba sambil kita cari ya.
3: Oh, kok masih dicari?
1: Iya, soalnya belum sempat kita update ya, lagi.
3: Udah diketik, saya tunggu ini sampai malam.
1: Iya, Karena Patah Lukaku Berdarah dari UKS ya.
3: Iya.
1: UKS. Boleh, silim-silim kirim-kirim aja dulu.
3: Dikirim buat Bang Aldo tadi ya, udah masuk. Mbak Piti, ada Pak Darmawan, ada siapa lagi, Mbak Anggita, Bang Andra, ada Bang Robi juga di situ. Terus ada siapa lagi ya? Ada Sisi, kok grogi. Ada Bang Herdian, kemana? Gak ada kabar. Terus

0: ada Mas Aris kayo, Pak Azhari juga, Mas Iwan, Ken Arok di Bali.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada Ibu Mas Sito, ada Pak Tengku tadi ya. Ada Bang Rili juga di situ di Prabu Mulis. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Kok saya lupa Bang Pili.
1: Ayo, ayo ingat lagi, cepat, cepat, cepat.
0: Mas Idham alias Mukong ya. Ada, aduh siapa yang jauh di sana, Mbak Wenti, Mbak Yuni. Terus buat semua-semuanya aja Bang Pili.
1: Oke, lagunya Karena Pepatah Lukaku Berdarah.
0: Oh, begitu ya, enggak. Oh, Karena Pepatah.
1: Iya, karena Pepatah, ya. Karena Pepatah. Pepata, bukan pepaya ya?
0: Ini.
1: Bukan pepaya, pepatah.
0: Tuh jangan. Itu makanan.
1: Itu buah-buahan.
0: Iya, nanti jadi pengen makan pepaya.
1: Oke lah, kalau gitu ada lagi Mbak Eli.
0: Bang Pilinya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Jangan lupa tidur kalau ngantuk.
1: Siap.
0: Cuci kaki dulu kalau mau tidur.
1: Iya, Mama.
0: Iya nak.
1: Iya, serasa diomongin sama mama ya.
0: Begitu ya.
1: Begitu.
0: Iya, iyalah aku kan seorang mama.
1: Oh, seorang mama, bukan seorang mbok gitu.
0: Oh, ya jadi juga.
1: Kan bahasa Jawanya mbok. Lanjut Mbak Eli ada lagi?
0: Buat semuanya aja Bang Pili.
1: Siap.
0: Buat Bang Pilinya jaga kesehatan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau pulang.
1: Amin, amin.
0: Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih Bang Pili. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau gitu pendengar, kita coba dengarkan beberapa lagu lagi yang sudah di request oleh para pendengar. Nanti pilih bakal balik lagi, pastikan Anda tetap bersama kami. Oh mohon maaf, ternyata ada WA. Coba kita baca dulu ya, mumpung ada yang WA nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pili, ini dari Bang Jack di Canton. Bang tolong putarkan lagu Nicky Astria yang judulnya Uang. Komentarnya selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk Bang Jack di Canton. Lanjut, ada Ibu Ana di Sorong. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pili, apa kabar di Palembang? Alhamdulillah baik. Kak mau request lagu, lagunya dari Rinto Arahab, judulnya Ayah. Salam aja untuk semuanya, salam kompak selalu, salam persaudaraan buat Bang Pilinya, selamat bertugas, semoga selalu sehat dan sukses. Dan buat Bang Pili, jangan bosan-bosan baca WA aku ya yang panjang ini katanya. Oke, gak bosan dong. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Bu Ana, ada Mbak Aza di Kebun Bunga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Azza di Kebun Bunga, selamat malam Bang Pili, selamat malam kembali. Boleh request lagunya Jimmy Jamison yang judulnya I'm Always Here. Dikirim aja untuk semua seluruh pendengar Pro 1 dan juga seluruh kru Pro 1 Palembang. Ucapannya, salam sehat dan selamat bertugas. Buat Bang Pilinya tetap semangat, semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Buat Bang Pilinya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut untuk WA terakhir di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Pili. Ketemu lagi kita. Saya Zulfagari di Bukit Kecil. Request lagunya abangku, lagunya Lemon Tree dari The Beatles. Dikirim aja untuk semuanya. Buat Bang Pilinya semoga sehat selalu. Itu aja Bang Pili, terima kasih banyak ya. Sama-sama, selamat bekerja, semoga sehat selalu. Selamat hari jadi untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Amin, amin, amin, amin. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita nanti akan balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sungai Lais.
0: Dengan di Sungai Lais, ada Mbak Ita. Apa kabar Mbak Ita?
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ita, seperti yang lain di awal, boleh kasih harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun?
1: Oh ya. Mm-hmm. Untuk RRI ya, selamat ulang tahun dulu ya. Mm-hmm. Yang ke-81 tahun ya.
0: Oke.
1: Okay. Hal yang bukan sia-sia itu ya.
0: Mm-hmm.
1: 81 tahun itu lama.
0: Mm-hmm.
1: Yang pastinya sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin. Boleh, lagunya mau dengar lagu apa?
1: Lagunya ini aja, Pak. Apa? Yang 2000 itu. Ahmad Akbar.
0: Apa? 2000?
1: Ahmad Akbar.
0: Ahmad Albar. Judulnya apa?
1: Judulnya Menanti Kejujuran.
0: Menanti Kejujuran. Ahmad Albar ya. Loh, oh ini Gong 2000 ya?
1: Iya.
0: Oke, ada. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Dikirim untuk Mbak Nadia di Kota Satu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Masitonya juga ya, Pak Danawan.
0: Untuk
1: Bang Kiwai ya.
0: Bang Kiwai, iya.
1: Sama Tante Tera ya, yang Satu Raja juga. Sehat ya, Bu. Ini Tante ya. Untuk siapa tadi yang masuk, Eli ya?
0: Mbak Eli.
1: Mbak Eli ya.
0: Sama
1: Bang Robi juga ya. Pokoknya semua-semua aja lah, Bang, tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Eli. Nanti ucapin selamat ulang tahun juga, Pak.
0: Kan belum ulang tahun.
1: Belum ya? Oh ya belum, Pak. Tim khusus untuk RRI ya.
0: Iya.
1: Lagi sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin.
1: Ya,
0: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Ita Sungai Lais 369977. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Robi, Bang Fili.
0: Bang Robi di Ramakasi. Bang Robi, boleh kasih harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81, silakan.
2: Harapannya untuk RRI yang 81 ya, bukan Bang Fili ya.
0: Bang Fili 83.
2: Oh, 83. 38 waktu dikembalikan ya.
0: Alias ya, 38. Aduh, ketuaan juga tuh. Lanjut.
2: Untuk RRI, semoga tetap jaya di udara. Sekali udara, tetap di udara. Menjadi radio yang terbaik, Bang Fili ya.
0: Amin.
2: Untuk pendengarnya, terus informasinya, Bang Fili ya. Terus acara ini, Bang Fili, programnya tuh yang hiburan, kayak request-request ini ditambah lagi waktunya.
0: Siap.
2: Terus harapannya semoga penyiarnya sehat, Bang Fili ya.
0: Amin.
2: Sehat, alfiah, terus gajinya lebih naik terus setiap bulan, Bang Fili ya.
0: Amin ya Allah.
2: Kalau Bang Fili gaji naik, bagi aku, Bang Fili ya. Terus ya, pokoknya saya doa terbaik lah untuk RRI ya.
0: Siap.
2: Semoga, pokoknya informasinya tuh yang ini, yang benar yang pilih ya.
0: Ada lagi Bang Robi?
2: Itu aja lah.
0: Lagunya lagu apa?
2: Thomas Arya, Bang Fili.
0: Thomas Arya, hampir lupa.
2: Ya, soal lagu oncak, Bang Fili.
0: Thomas Arya, yang mana tuh?
2: Yang ini, Bang Fili, aku baru ingat judulnya, Bang Fili. Ada judulnya tuh, ada judul Hidup, apa ya? Hidup Mati Denganmu, Bang Fili.
0: Hidup Mati Denganmu?
2: Iya.
0: Tahun berapa tuh? Baru enggak?
2: Enggak tahu, Bang Fili.
0: Oh, Hidup Mati Denganmu. Ini baru banget nih, 2022.
2: Oh, baru, Bang Fili. Puterinnya 11 aja itu, Bang Fili.
0: Iya, nanti kita bantu di playlist jam 11 ya.
2: Iya, jam 11, Bang Fili.
0: Jadi ini mau dengar lagu apa?
2: Sekarang ini aja, Bang Fili. Bila Kasih Telah Merajuk, Bang Fili.
0: Bila Kasih Telah?
2: Merajuk.
0: Merajuk. Bila kasih telah merajuk.
2: Iya.
0: Wih, kenapa dia bisa merajuk?
2: Siapa nyanyi? Mungkin dia lupa.
0: Siapa?
2: Siapa nyanyi?
0: Sebentar.
2: Bila kasih telah merajuk.
0: Lagu dari siapa tuh? Kenapa gak muncul?
2: Malaysia juga.
0: Oh, Malaysia. Bila kasih telah merajuk. Oke, okay, boleh. Sambil pilih cari, dikirim-kirim aja dulu.
2: Kirim salam buat Teita, nanti masuk ya. Teita, terus ada Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Nafi, Bang Jakaria, Andra, Anggi, ada Eli, ada Isi, ada Pak Darmawan ya. Ada apa lagi mobilnya? Bang Ari, Skayu, Ari Bali, dan Bang Iwan.
0: Oke. Ada lagi? Bang Robi. Bang Robi. Masih tersambung, tapi kok nggak ada suaranya? Oke lah, kalau gitu mewakili Bang Robi ya, dikirim aja untuk semuanya, lagunya juga. Oh, masih ada. Oke, okay, ada lagi Bang Robi. Bang Robi ada lagi. Bang Robi, udah ya. Oke, okay, nanti lagunya kita play bila kasih ke bila kekasih merajuk. Oke, okay. Di belakang Bang Robi, terima kasih. 369977. Selamat malam, Pro Satu Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Selamat malam Bang Jili. Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Dari Sungai Rotan.
0: Dari Sungai Rotan ada Bang Ideham, kita jumpai di sana ya.
3: Ya, selamat Hari Radio ya.
0: Iya. 81. Terima kasih.
3: Hari ini ya.
0: Boleh, harapannya apa nih untuk RRI?
3: Tetap di udara ya. Karena radio adalah salah satu media massa ya. Yang tetap eksis gitu di udara ya,
0: iya.
3: Apalagi RRI lalu memberikan inspirasi, informasi dan motivasi para pendengar ya.
0: Masya Allah, terima kasih.
3: Nah, semoga jaya terus ya, tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas, RRI tetap eksis gitu
0: amin.
3: Di udara.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Okay. Apalagi di acara Ruang Rindu ini berjubel kan, semakin banyak itu pendengarnya gitu Bang.
0: Betul, makasih ya.
3: Iya, karena semakin jayanya itu RRI ya.
0: Masya Allah. Boleh.
3: Ya, berhubung di hari radio ini, itu pengen rekos lagu dari Bimbo Bang Pili. Judulnya Balada Seorang Penyiar.
0: Balada Seorang Penyiar. Wow. Ya,
3: karena penyiar itu walaupun kadang tuh belum bertemu wajah, bertemu di darat ya, namun suaranya tetap akrab gitu di udara ya.
0: Suaranya tetap menggelegar.
3: Ya.
0: Oke.
3: Kita nggak tahu tuh penyiar itu sedang apa, dan namun tetap ceria gitu di telinga kita ya, suaranya.
0: Oke, makasih ya. Ada lagi Bang Idham?
3: Ya, kita kirim-kirim salam gitu Bang.
0: Boleh, silakan.
3: Buat dari yang pertama tadi ya, saya dari awal tadi mau masuk, mungkin bisa masuk. Ada Mbak Pipit tadi kayaknya, ada Mbak Nadia, ya. Ada Bang Tengku gitu, juga ada Mbak Ita Sungai Lais tadi ya, juga Bang Robi ya, ada Bang Simon tadi ya, pribadi ya. Juga buat Pak Darmawan, Ibu Masito ya, Ibu Masito belum masuk Bang?
0: Belum.
3: Ya juga Pak Freddy Maruki sama Ibu Ana di Sorong, Ibu Irma juga di Bukit, Pak Anwar juga di Bukit Baru ya. Pak Zakaria Dekenten sama Pak Asno ya. Juga Bang Nati Jagaraja mengujuk tadi sekerambutan ya. Juga Mbak Sisi sama Bang Gandhi di Pelaju. Nah, juga Mbak Yuni di Blitang, apa kabarnya Blitang ya. Nah, juga ke semua-semuanya Bang Pilih. Ya, kita juga mau ikut dengar itu kembang-kembang musiknya ya.
0: Siap.
3: Iya. Buat Bang Pili, salam sehat bareng keluarga ya.
0: Amin.
3: Selamat aktivitas sampai tuntas.
0: Amin.
3: Semoga RRI tetap eksis dan selalu jaya di udara gitu Bang Pili ya.
0: Amin.
3: Sekali di udara tetap di udara.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Boleh lanjut satu lagi? 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Bang Pili.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
3: Dari kawasan Kenten, Bang Pili.
0: Dari kawasan Kenten, ada Bang Jack kami temui di sana ya.
3: Iya.
0: Lagunya
3: sudah diputar Bang Pili.
0: Oh, lagunya sudah ya?
3: Tadi ini untuk salam-salam Bang Pili ya.
0: Oh, boleh. Kalau mau nambah lagi boleh.
3: Iya, lebih jam 11 ya.
0: Iya. Gak apa-apa, ini kan masuknya via telepon. Jadi boleh kalau mau request.
3: Lagunya Endless Love, Bang Pili.
0: Oke, okay. Lagu siapa?
3: Lagunya Endless Love.
0: Endless Love. Dikirim untuk siapa aja?
3: Nah, dikirim tadi untuk Bang Hidaham ya. Mm-hmm. Di Sungai Rotan. Mm-hmm. Kemudian Bang Aldo. Mm-hmm. Kemudian Robby. Simon. Simon mm-hmm. tadi udah masuk ya. Mm-hmm. Juga Sisi udah masuk, Sisi?
0: Belum.
3: Belum masuk ya, belum bisa masuk. Kemudian untuk Ari. Mm-hmm. Kemudian Iwan, Ibu Mas Ito, Pak Darmawan. Mm-hmm. Kemudian Bang Freddy juga. Mm-hmm. Bang mm-hmm. Kiwai mm-hmm. di Batu Raja. Mm-hmm. Mungkin satu lagi dari Andra dan Anggi ya. Mm-hmm. Di Morene. Semoga salam persahabatan, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Terakhir untuk Bang Boy ya. Mm-hmm. Bang Lati juga. Semoga salam persahabatan selalu.
0: Okay.
3: Buat Bang Pili, semoga sehat selalu. RRI semoga selalu terus berjaya. Karyawannya gajinya naik terus ya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih ya Boy.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu amin paling serius itu kalau didoain gaji naik ya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi di WhatsApp. Kira-kira ada yang mau gabung lagi di 08217927900. Oke, Mbak Azza, lagunya dari Scorpion ya, Still Loving You, ada lagunya. Lanjut ada Bang Gun Gondrong, wih udah lama nih gak dengar Bang Gun Gondrong masuk ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu di modifikasinya ya. Ruang Rindu, Memori Beranjak Dalu katanya. Bang Pili tolong putarkan lagu Teratai dari Inka Christy. Buat RRI semoga siaran analognya seperti dulu lebih luas. Terima kasih, sama-sama. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nanti Pili bakal balik lagi di segmen terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Okelah kalau gitu, kita lanjut lagi angkat 2 penelpon terakhir ya. 369977, silakan saja. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita Bang Billy.
0: Anggita di Pusri ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, okay. Anggita boleh kasih make wish atau harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini gimana?
1: Make wishnya buat RRI selamat ulang tahun ya. Yang ke-81 tahun. Okay. Semoga jaya terus di daerah.
0: Amin.
1: Dan eksistensi terus ya.
0: Amin.
1: Dan semoga pendengar maupun peminat lebih banyak lagi.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Lagunya mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Natalia judulnya.
0: Judulnya Natalia?
1: Iya.
0: Penyanyi siapa?
1: Aku lupa lagu.
0: Judulnya Natalia.
1: Iya.
0: Oh, Jamal Mirdad ya?
1: Iya, mungkin.
0: Oke, siap-siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Kirimnya buat semua-semua aja ya, tanpa terkecuali. Buat pembelinya, buat tugas sampai tuntas pulangnya, Daddy Sharon.
0: Oke.
1: Okay. Saja Bang Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir di belakangnya Mbak Anggita Pusri. 369977. Selamat malam. Terputus, coba lagi silakan. Ayo. Masih ditunggu nih. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Di Pak Alek.
0: Pak Alek di mana Pak Alek?
2: Di Jalan Veteran.
0: Di Veteran?
2: Iya.
0: Oke, salam kenal Pak Alek ya.
2: Oke.
0: Oke, Pak Alek, ini kan 11 September nih, hari jadi Radio Republik Indonesia RRI ke-81 tahun. Boleh dikasih harapannya untuk RRI?
2: Iya. RRI semakin hari, semakin bulan, semakin tahun dia selalu maju terus.
0: Amin.
2: Iya. Sampai kapanpun juga.
0: Sampai kapanpun. Siap. Oke. Okay. Lagunya lagu apa?
2: Everybody Hurts.
0: Lagu siapa?
2: Everybody Mesak. Bukan.
0: Siapa?
2: Everybody Hurts.
0: Ebi?
2: Mancanegara.
0: Oh, Mancanegara. Everybody Hurts. Judulnya apa?
2: Itulah judulnya.
0: Oh, judulnya ini. Penyanyinya ya. Siapa penyanyinya?
2: Ini siapa?
0: Siapa? Pilih.
2: Judulnya itu.
0: Soalnya pilih baru dengar nih, jadi agak bingung.
2: Ada pemain dan ada.
0: Ebi.
2: Ebi Wazihat.
0: Ebi Wazihat. Oke lah, kalau kita nanti sambil dicari juga ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, boleh dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Untuk semua pendengar. Dari A sampai Z. Semoga sehat-sehat saja, termasuk abang.
0: Amin.
2: Dan kru-krunya.
0: Amin.
2: Oke. Sekian ya.
0: Yo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita cukupkan dulu untuk edisi Ruang Rindu pada malam hari ini di kesempatan 11 September 2026. Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, atensi juga, dan juga sudah support di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih juga mohon maaf kalau misalkan ada telepon atau WhatsApp belum sempat terangkat dan juga terbaca. Boleh kita coba di lain kesempatan karena Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Pilih masih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti menjelang renungan malam. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa anak keturunan Adam memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap harinya sejak matahari mulai terbit. Seorang sahabat yang tidak memiliki apapun untuk disedekahkan bertanya, "Jika kami ingin bersedekah, namun kami tidak memiliki apapun, lantas apa yang bisa kami sedekahkan dan bagaimana kami menyedekahkannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya juga sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah." Dalam hadis lain disebutkan bahwa senyum itu ibadah. Tersenyum ketika bertemu saudaramu adalah ibadah. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Harits, pernah menuturkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah." Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun ringan, senyum merupakan amal kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun itu hanya bermuka manis saat berjumpa saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita sering berpikir bahwa sedekah itu berkaitan erat dengan harta benda, seperti pemberian uang, pakaian, atau apapun yang bisa langsung dinikmati penerima dalam bentuk materi. Hal itu juga mungkin yang ada dalam pikiran para sahabat Rasulullah, sehingga mereka sangat gelisah kemudian mempertanyakannya. Karena itu, tidak semestinya seorang muslim membiarkan satu hari pun berlalu tanpa dirinya terlibat dalam kegiatan bersedekah. Jika kita punya wawasan sempit mengenai pengertian bersedekah, tentulah hal itu menjadi mustahil. Di antara keistimewaan sedekah adalah menolak bala atau musibah. Sedekah dapat menghindarkan diri dari kematian yang tidak baik, menjaga diri dari 70 macam bencana.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, edisi Jumat 11 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 12 September 2026. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Online Bang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur kembali hadir tentunya menemani Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini. Sebentar lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yusuf ayat 79 hingga 86 yang akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Tanguidenci Al-Hafiz. Selanjutnya pendengar, dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini nanti akan menghadirkan topik seputar Rasulullah membangun kehidupan Islam bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur. Dan berikutnya pendengar, pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit nanti. Berikutnya tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan program dialog dalam Beranda Asta Cita. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yusuf ayat 79 hingga 86.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Pendengar, Rasulullah tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana beribadah secara pribadi, ia juga membangun kehidupan Islam, kehidupan yang menjadikan wahyu Allah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, pendengar, bagaimana Rasulullah membangun kehidupan Islam ini? Tema yang kami hadirkan di program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. Saat ini sudah tersambung via telepon. Langsung saja isi sapa ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah juga demikian ya.
0: Amin. Ustadz, terima kasih. Tentunya waktunya untuk pendengar di pagi hari ini seperti biasa, nanti kita juga undang peran serta dari pendengar yang ingin bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821792790. Dan tentunya pendengar, dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, sebelum memberikan kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini, topik seputar Rasulullah membangun kehidupan Islam. Silahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala sabihim wa ala Allah.

0: Alhamdulillah pendengar RRI yang amat Allah SWT, setelah kita membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW, apa yang istimewa tentu bukan sekedar lahirnya manusia biasa, tapi manusia yang kemudian membawa risalah baru, ajaran baru yang merubah, merombak, mengubah tatanan peradaban kehidupan yang tadinya tidak berdasarkan wahyu, lalu dibangun oleh Rasulullah dengan satu model kehidupan yang berdasarkan wahyu, yang kita sebut dengan kehidupan Islami. Jadi Rasulullah itu membangun kehidupan Islami, artinya membangun kehidupan yang didasarkan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Meliputi apa saja? Meliputi segala aspek, karena memang Rasulullah itu diutus untuk mengurusi semuanya berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan syariat Islam. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaumnya saja. Bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi kafatalinat, untuk seluruh umat manusia. Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang memang hanya diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Ada 13 nabi yang diutus khusus untuk Bani Israel, ya. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Ilyas, Ilyasa, dan seterusnya, itu hanya untuk Bani Israel. Tapi Rasulullah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaumnya saja, yaitu kaum Quraisy, bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Nah, seluruh manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya baru bisa itu diterapkan, baru bisa itu mengikuti aturan Allah secara sempurna setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Maka kita sebut dengan kehidupan Islami itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Yasrib waktu itu, yang mereka itu berkuasa waktu itu, melalui pimpinannya mereka membaiat Rasulullah, lalu Rasulullah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, disitulah dimulai kehidupan Islami. Apa saja kehidupan Islami itu? Meliputi kehidupan ruhiyah atau kehidupan religius atau kehidupan yang berkaitan dengan tata cara ibadah. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, doa. Nah, itu adalah aspek yang sifatnya religiositas, spiritualitas. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak hanya mengatur kehidupan pribadi yang sifatnya tadi vertikal, ibadah vertikal, tapi juga Rasulullah SAW membangun kehidupan Islami dalam aspek muamalat ekonomi, ya, muamalat politik, muamalat sosial. Jadi hubungan satu manusia dengan manusia yang lain berkaitan dengan pengaturan harta. Nah, itu yang dicakup dalam kehidupan ekonomi Islam. Maka para ulama mengarang banyak kitab tentang bagaimana Rasulullah membangun kehidupan ekonomi yang Islami ini. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatur masyarakat Madinah, atau yang sebelumnya namanya itu Yasrib, ya, kemudian digelari menjadi Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah. Nah, itu Rasulullah mengatur kehidupan masyarakat satu dengan yang lain dalam urusan harta dengan aturan yang disebut dengan Nizamul Iktisodi fil Islam, pengaturan atau tata cara kehidupan ekonomi, muamalat ekonomi menurut Islam. Lalu Rasulullah, hal yang paling pentingnya adalah ketika beliau mendapatkan kepercayaan itu, mereka membaiat atau berjanji setia, mereka menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah itu. Nah, disitulah Rasulullah membangun kehidupan politik. Ya, jadi sebenarnya kehidupan politik itu bukan sesuatu yang buruk ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan begini. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabi khalaqahun nabi fa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa'u fataksur. Kata Nabi, Bani Israel itu urusan mereka diurusi oleh para nabi. Nah, artinya ketika mengatur kehidupan secara menyeluruh, kehidupan manusia secara menyeluruh, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menerapkan aturan Allah dalam aspek politik. Politik itu dalam bahasa Arabnya siyasah. Siyasah itu artinya mengurusi urusan orang banyak. Nah, makanya di dalam hadis tadi Nabi mengatakan Allah itu mengutus para nabi untuk mengurusi urusan Bani Israel. Nah, uniknya adalah Nabi Muhammad bukan hanya untuk kaumnya saja, tapi juga untuk manusia yang lain. Nah, jadi aspek ekonomi diurusi oleh Rasulullah dengan wahyu, lalu aspek politik, ya, aspek pengurusan, pengaturan orang banyak, itu diatur juga dengan Al-Quran. Kemudian urusan sosial, atau istilahnya nizamul ijtimai. Nah, ini juga diatur dengan wahyu. Nah, begitulah Rasulullah SAW membangun kehidupan yang Islami itu meliputi kehidupan ibadah, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan yang berkaitan dengan tata cara mendamaikan orang atau mengatasi perselisihan yang disebut dengan nizamul uqubat, ya, sistem peradilan. Rasulullah mengatur peradilan, bagaimana menyelesaikan sengketa satu manusia dengan yang lain dengan syariat Islam. Nah, begitulah Rasulullah SAW selama 10 tahun memimpin langsung penerapan syariat Islam itu, pengaturan kehidupan manusia saat itu, dan Alhamdulillah ya, berkat perjuangan yang luar biasa dari Rasulullah itu, kita hari ini bisa hidup dengan beriman, dengan keyakinan, dengan beribadah, walaupun tentunya sisi itu masih belum sempurna. Dan sisi lainnya, mengutip apa yang dikatakan oleh seorang ulama Timur Tengah, Syekh Ali Belhaj, ya, beliau mengatakan hari ini kehidupan kita belum Islami, dalam arti karena kita tidak mengatur kehidupan yang sifatnya publik, ya, yang sifatnya itu keluar atau mengatur hubungan manusia antar manusia. Hari ini, kata beliau, kehidupan kita baru diatur dengan kehidupan tata cara ibadah kepada Allah. Jadi mengatur hanya urusan vertikal, urusan horizontal dengan manusia yang lain, ini belum bisa dilaksanakan hari ini. Nah, Rasulullah mengajarkan itu semua, termasuk juga bagaimana mengatur hubungan manusia, mengatur dirinya sendiri dalam hal makanan, minuman, dalam pakaian, dalam akhlak. Nah, ini diatur oleh Rasulullah, diterapkan, diberikan contoh, lalu dilanjutkan oleh para sahabat beliau, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dilanjutkan oleh masyarakat di masa Bani Umayyah, di masa Bani Abbasiyah, di masa Bani Utsmaniyah, dan berlanjutlah sampai hari ini, walaupun yang tersisa hanya aspek ibadah. Nah, saudaraku pendengar RRI yang dimaksud Allah SWT, mudah-mudahan dengan kita mengenang kelahiran Rasulullah, mempelajari kehidupan beliau, mempelajari risalah beliau, maka kita terus melangkah, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan upaya kita, bukan hanya menjadikan Islam itu sebagai teori, sebagai ilmu, sebagai hafalan, tapi kita jadikan Islam itu eksis, mewujud dalam kehidupan kita dengan diterapkan, nah, sehingga kehidupan kita juga menjadi kehidupan Islami. Baik, ya, saya kira demikian Mbak Isi sebagai pengantar, ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Mahfud Jamhur untuk pengantarnya di pagi hari ini. Ustadz, kita sudah tersambung dengan menelpon, langsung saja Isi sapa, ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada Bunda Ida ini, ya.
2: Iya, Mbak.
1: Ya, Bunda Ida di Banyuasin, Bunda Ida, ya.
2: Iya.
1: Baik, Bunda Ida ini agak berdinging, boleh tolong dikecilkan sedikit suaranya. suara ya. Monitor radionya ya.
2: Ya.
1: Supaya tidak feedback. Sudah Bunda Ida?
2: Ya.
1: Oke, silakan.
2: Lagi ya.
1: Ya, silakan Bunda Ida.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak Ustaz, pertanyaannya gimana ya cara kita menerapkan atau menyikapi cara Rasulullah ketika zaman dulu kan di era yang zaman sekarang ini Pak Ustaz kan apalagi okay. Saat sekarang ini kehidupan sangat susah, mana musim kemarau. Ya, semuanya serba susah gitu Pak Ustaz. Gimana cara kita gitu ya?
0: Iya.
2: Ya, itu okay. Aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bunda Ida. Jadi nah ini memang sangat cocok atau relate ya keadaan kita hari ini, mobil khusus setelah kemarau 2 bulan ini ya. Mana banyak kebakaran, kalau di desa-desa yang tidak ada sumber air, tidak ada sungai besar, tidak ada sumur bor, itu kerasa sekali ya, kehidupan itu seperti kehidupan di gurun pasir zaman dulu ya, air susah, keadaan panas gitu. Nah tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, keadaan seperti itu tidak menghalangi manusia untuk menerapkan aturan Allah dalam urusan pribadinya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya, sampai kepada urusan publik, yaitu urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pemerintahan, peradilan, militer, dan sebagainya. Jadi keadaan hari ini yang ya dalam tanda kutip lah kita bilang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan karena kemarau, tidak menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk menerapkan kehidupan Islam. Nah itu pertama ya, jadi penerapan syariat Islam, aturan Allah itu tidak dibatasi oleh keadaan yang ada. Keadaannya harus nyaman, barulah syariat diterapkan. Tidak. Justru syariat Islam itu, aturan Allah itu, kehidupan Islami itu dimulai dari keadaan atau tempat yang sangat tidak nyaman. Ya, air susah, cuaca tentu lebih panas lagi dibandingkan kita ya. Dan seterusnya makanan susah gitu ya. Tapi Rasulullah mengajarkan, keimanan itu adalah pondasi utama. Nah, jadi hari ini apa yang bisa kita terapkan atau penerapannya bagaimana? Maka pertama kita harus menguatkan keimanan. Ini yang paling penting, pondasi landasan yang penting. Lalu yang kedua, kita menjalankan ibadah ya. Nah, lalu yang ketiga, kita mengatur kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, tidak boleh melanggar syariat Islam sedikit pun. Nah, cuma kan hari ini beda ya. Nah justru dengan keadaan yang masyarakat tidak Islami, lingkungan tidak Islami, kita harus memberikan contoh ya. Nah tentu untuk memberi contoh kita harus belajar dulu ya. Jadi kita pelajari Islam lalu kita amalkan untuk diri kita, lalu kita berikan contoh kepada orang lain atau masyarakat yang lain. Nah walaupun tentunya tadi ya, misalnya bagaimana agar riba hilang, tidak bisa ini kita melakukannya karena riba ya, riba itu atau bahasa dusunium nganak kedit ya. Nah itu memang bukan ajaran Islam. Jadi gimana? Kita jangan melakukan ya. Kita jangan melakukan. Jadi susah kaya dong gitu kan. Kaya atau miskin itu sebenarnya tidak signifikan dengan praktek ribawi gitu ya. Ada juga banyak juga orang hari ini yang mereka tidak melakukan aktivitas riba tapi ya alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak. Sebaliknya banyak juga orang yang dia bergelimang harta tapi ya karena dia melanggar syariat Allah dalam misalnya contoh kayak tadi riba atau dan yang lainnya, ya Allah cabut keberkahan gitu. Jadi ukuran taat kita kepada Allah bukanlah pada kondisi yang baik-baik saja, tapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kita juga harus tetap taat. Jadi bagaimana hari ini kita mempraktekkan apa yang dilakukan Rasulullah, iman kita kuatkan. Lalu ilmu, pengetahuan kita tambah. Makanya terus-menerus mengaji, mengkaji. Kemudian amal ini yang bisa diterapkan secara pribadi, diterapkan. Yang harus penerapannya bersama-sama berjamaah, ini harus dilakukan berjamaah. Contoh misalnya, berdakwah itu kan bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Tapi ya tentu yang lebih efektif adalah berjamaah. Nah, kemudian ya kita terapkan dalam lingkungan kita. Ya. Nah, kita saling mengingatkan, meninggalkan yang dilarang Allah, bersemangat mengaji, mengkaji dan seterusnya. Nah, sampai pada kita bersama-sama seluruh lapisan masyarakat termasuk para pemimpin, yaitu menjadikan kehidupan kita diatur oleh syariat Allah, Al-Quran dan Hadis. Kalau hari ini kan belum. Ya, hari ini ekonomi kita tidak islami, budaya tidak islami, politik tidak islami, hukum tidak islami, peradilan, ya, militer, hubungan luar negeri dan segalanya tidak islami. Apa yang islami? Hari ini barangkali sebatas yang sifatnya ibadah pribadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, doa. Itu yang kita laksanakan hari ini. Tapi cakupan besarnya yang oleh Syekh Ali Barhaj tadi dikatakan 90% dari Islam, ini belum bisa kita laksanakan. Kenapa? Nah, ini membutuhkan pemimpin, membutuhkan negara. Nah, ini dua hal ini. Pemimpinnya bertakwa, negaranya bertakwa. Negara bertakwa, inilah yang akan menerapkan aturan Allah seperti Rasulullah menerapkan Islam di Madinah. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita kuatkan iman, kita pelajari Islam, lalu ajarannya yang bisa diterapkan untuk pribadi, untuk keluarga kita, untuk lingkungan masyarakat kita, kita terapkan. Nah, adapun hal yang publiknya, ini membutuhkan dakwah. Nah, jadi di sini peran kita dakwah itu, kita ikut menyampaikan Islam sampai nanti terbentuk kesadaran umum bahwa masyarakat juga menginginkan diatur dengan syariat Allah. Demikian Bunda Ida ya.
1: Baik, kita lanjutkan ke penelpon kedua Ustaz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum Mbak Asis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Skayu ya. Ya. Silakan pertanyaannya Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Bagaimana masalah ekonomi rakyat dan permasalahan di zaman Nabi Muhammad dulu?
0: Ya, oke. Okay. Ya.
1: Itu saja?
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Nah, kalau mau lengkapnya, ada satu buku yang menarik ya, judulnya itu, judul Arabnya Nizamul Iqtisadi fil Islam. Diterjemahkan ini judulnya adalah Sistem Ekonomi Islam. Nah, di situ Rasulullah mengatur masyarakat itu, pertama mengatur kepemilikan. Jadi di dalam Islam itu ada pengaturan kepemilikan. Nah, kalau dalam kehidupan hari ini yang kehidupan kita ekonominya itu bukan dari Islam, bukan dari Al-Quran Hadis ya, tapi dari Barat ya, maka tidak ada pengaturan kepemilikan. Dalam Islam itu ada pengaturan kepemilikan. Ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum. Nah, ini yang menarik. Nah, Rasulullah mengatur ini karena ini adalah wahyu dari Allah, sehingga masyarakat itu bisa mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bersama. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah mengatur kepemilikan. Tidak seperti sekarang, milik pribadi jadi milik negara, jadi milik pribadi, milik bersama jadi milik pribadi, yang kita sebut dengan swastanisasi atau privatisasi. Kemarin kita dengar ada seorang bapak ya, orang terkaya nomor 2 di Indonesia meninggal. Dia meninggalkan warisan kepada 4 anaknya, satu anaknya itu 52 triliun. Bayangkan. Nah, ini kenapa bisa kaya luar biasa seperti ini? Karena mengambil ya usaha bapaknya itu, mengambil hak orang lain ya. Hutan diambil ya kan, barang tambang diambil untuk kepentingan pribadi atau swasta tadi ya. Nah, ini menurut Islam tidak boleh, menurut Al-Quran tidak boleh, menurut Rasulullah tidak boleh. Ya. Dalam Al-Hasyr ayat 7 itu Allah mengatakan, "Kai la yakuna dulatan bainal amanya minkum." Janganlah harta itu berputar pada orang kaya saja. Lalu Rasulullah juga pernah memberikan tambang garam kepada seseorang, tapi karena sangat banyak, lalu sahabat lain mengingatkan, "Ya Rasulullah, engkau memberikan sesuatu seperti air mengalir." Lalu Rasulullah mengambil lagi. Nah, jadi satu, yang pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mengatur kepemilikan. Nah, lalu yang kedua adalah dalam aspek pribadi ya, perdagangan. Nah, Rasulullah melarang, mencegah hal-hal yang dilarang Allah. Misalnya kayak tadi, riba dilarang ya. Yang di dalam Quran riba ini ngeri sekali. Kata Allah, orang yang masih makan riba setelah tahu, setelah dia dapat informasi tentang riba, sungguhnya dia akan kekal di neraka. Di dalam hadis yang lain, sungguhnya orang yang makan riba itu mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di dalam nas yang lain seperti itu. Nah, yang dilarang Allah dalam aspek pengaturan ekonomi, pengaturan keuangan ini diterapkan oleh Rasulullah, yaitu ribanya dilarang. Ya. Dengan pelarangan riba itulah maka para sahabat itu berhasil bangkit. Para sahabat itu kan orang-orang yang ya sederhana kan. Orang-orang yang meninggalkan harta mereka di Mekah, lalu bergabung di Madinah. Tapi dengan praktek riba dilarang, maka semua orang bisa berbisnis, berusaha secara fair. Nah kalau hari ini kan tidak fair, kenapa? Riba itu mencengkeram harta ya orang-orang ya, lalu dikuasai oleh orang tertentu. Nah jadi membangun pengaturan kepemilikan, lalu menerapkan yang dilarang Allah dalam urusan ekonomi, dalam urusan muamalah ya, kemudian melarang praktek-praktek bisnis yang merugikan orang lain, misalnya mengurangi timbangan, mengurangi spek barang gitu ya. Sedangkannya termasuk yang keempat adalah menerapkan mata uang Islam, yaitu mata uang emas. Mata uangnya namanya dinar dan dirham. Nah sekarang tentu berbeda ya, kalau sekarang kan mata uangnya bukan emas dan perak. Nah sehingga ini menguntungkan yang mampu membuat uang. Siapa yang mampu membuat uang? Pertama tentu adalah bank sentral terbesar dunia, yaitu Bank Sentral Amerika, Federal Express. Lalu selanjutnya adalah masing-masing bank sentral di negara masing-masing. Orang yang nggak bisa cetak uang, nggak bisa apa-apa. Nah sekarang praktek mencetak uang ini membuat ekonomi itu dikendalikan oleh orang tertentu, sementara yang lain tidak bisa bergerak. Jadi Rasulullah menerapkan mata uang Islam yang disebut dengan dinar dirham, yang basicnya adalah emas dan perak. Nah kalau mata uang itu bukan kertas tapi emas dan perak, itu akan membuat ekonomi itu bangkit dan maju dan adil gitu, walaupun mungkin tidak cepat. Nah jadi ini yang keempat, Rasulullah menerapkan mata uang ya, mata uang emas dan perak. Kemudian dalam aspek yang lain dalam masalah ekonomi, Rasulullah itu menjamin ya kebutuhan pokok, sandang pangan papan. Lalu Rasulullah mencontohkan bahwa beliau sebagai pemimpin negara memberikan jaminan dalam hal pendidikan, kesehatan, keamanan. Pendidikan gratis seluruh aspeknya ya. Kemudian nah ini kan kalau diterapkan hari ini luar biasa ya. Karena kehidupan kita terbesar hari ini, pengeluaran besar termasuk pendidikan anak-anak ya. Gitu. Apalagi nanti kalau udah bulan 5, bulan 6, bulan 7, nah itu para orang tua pusing gitu ya, karena anaknya masuk sekolah, naik kelas dan seterusnya ya. Nah, ini Rasulullah menjamin ya pendidikan itu gratis total. Kemudian keamanan juga dijaga betul ya. Inilah aspeknya Rasulullah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang pangan papan, dan pendidikan, keamanan, kesehatan. Nah, kesehatan ini unik. Kalau ada yang sakit, maka Rasulullah menjaga masyarakatnya dengan menerapkan bahwa Rasulullah sebagai pemimpin negara, sebagai nabi, juga sebagai pemimpin masyarakat, menjamin bahwa kesehatan itu kalau ada yang sakit itu sepenuhnya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Nah ini beberapa aspek besarnya ya. Nah nanti hal-hal detail mungkin bisa dibaca di buku yang tadi itu, Sistem Ekonomi Islam. Begitu ya.
1: Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz Mahmud Jamhur. Untuk pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu tentunya, langsung saja sisapa kembali. Assalamualaikum, utara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak?
4: Dengan Kliwon.
1: Pak Kliwon di Pulau Rimau ya, silakan Pak Kliwon.
4: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kemarin kebun sawit saya itu terbakar karena keteledoran tetangga kebun sawit. Jadi tetangga, ya pokoknya keteledoran beliau lah. Ya pertanyaan saya, ganti rugi bagaimana yang diperkenankan oleh Islam Pak Ustaz? Terima kasih,
0: ya.
4: Pak Ustaz.
0: Sebentar, apa tadi? Agak kurang jelas.
4: Kebun sawit kami kemarin terbakar karena ya, keteledoran tetangga kebun.
0: Tetangga. Oke.
4: Okay. Ya. Dan itu sudah terbukti. Ya, pertanyaan saya, ganti rugi semacam apa yang dihalalkan oleh agama? Terima kasih.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi yang dihadapi Pak Kliwon gimana nih Ustaz?
0: Baik, ganti ruginya gimana?
1: Ya.
0: Ganti rugi itu adalah mengganti kerugian. Mengganti kerugian. Nah, jadi faktualnya misalnya berapa pohon sawit, ya berapa hasilnya, ya berapa hasilnya. Nah itu yang oleh syariat Islam, kerugian itu ditaksir, ya. Nah, oleh hakim atau juru taksir, ya. Nah, kerugian itu yang kemudian diganti, ya. Nah, misalnya potensi sawit ini produktif, ya. Produktifnya misalnya 15 tahun, ya kan gitu ya. Nah, disitulah hakim akan menetapkan, ini keputusan hakim, ya. Hakim menetapkan ganti ruginya untuk sekian hektar, ya. Berapa potensi ekonominya. Nah, itu yang diputuskan oleh hakim untuk diganti, ya, sebesar kerugian itu. Nah, tentunya dalam prakteknya nanti kan dilihat, ya, sebagaimana Rasulullah pernah menjatuhkan sanksi kepada orang yang bersalah dengan hukuman maksimal, tapi si pelaku itu tidak mampu, ya. Nah, maka diturunkan oleh Rasulullah sampai pada titik dia mampu, ya. Nah, seperti itu. Jadi penilaian kerugiannya itu dinilai pada fakta. Nah, kalau hari ini memang urusannya bisa diselesaikan secara pribadi, ya, dengan arbitrase pribadi, perdamaian pribadi, ya, dengan menetapkan potensi kerugiannya lalu diganti. Nah, atau keputusan itu di tetapkan oleh hakim, ya. Ya, kalau sekarang mungkin melalui peradilan gitu, ya. Nah, jadi nilai sebesar apanya didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Nah, seperti itu, ya. Oke.
1: Baik, kita ke WA. Ini sudah ada beberapa WA dari pendengar, ya Ustadz, ya. Dari Pak Umar di Sako, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, misalnya pengurusan jenazah dan juga rangkaian ibadahnya kadang terbentur dengan perbedaan di antara sesama warga. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz?
0: Ya, nah disinilah pentingnya bersabar, ya, bersabar dalam pergaulan di masyarakat, ya. Jadi Rasulullah itu mengingatkan pada kita, ya, bahwa bergaul di masyarakat itu butuh kesabaran, ya. Tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi kita saja, tapi harus melihat kepentingan orang lain. Jadi bergaul di masyarakat harus ada kesabaran, harus ada mengalahnya, gitu, ya. Jadi tidak hanya menginginkan atau tidak hanya mendahulukan kepentingan pribadi kita saja, tapi melakukan apa istilahnya orang Jawa itu tepo sliro, ya, gitu, ya. Jadi sama-sama mencapai tujuan bersama dengan ada yang dari kepentingan kita mengalah, kok kepentingan orang lain juga mengalah. Nah, dalam hal ini tentunya memang sekali lagi, ya, adanya pengetahuan masing-masing, adanya kompromistik, ya, kompromi antara kepentingan bersama itu, sehingga itu bisa tercapai secara bersama. Jadi kuncinya bersabar. Nah, yang kedua kuncinya musyawarah, ya, sehingga tercapai tujuan bersama, tidak hanya kepentingan satu pihak, ya. Nah, yang ketiga, ya, di dalam Islam, ya, dalam Islam tidak hanya kepentingan pribadi itu atau hal yang sifatnya materi saja yang diutamakan, tapi dalam Islam ada pencapaian yang lebih tinggi dari sekedar nilai materi, namanya itu qimah ruhiyah, nilai-nilai yang sifatnya religius. Nah, itu, ya, ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi pencapaian para sahabat itu bukanlah pencapaian tertingginya berupa pencapaian materi, tapi pencapaian ruhiyah. Nah, ada pun materi itu mengikut saja ya, sebagaimana misalnya kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, tersier, itu mengikuti saja. Tapi yang paling tinggi yang menjadi idaman Rasulullah dan para sahabat itu adalah kehidupan yang religius. Nah, kalau hari ini masyarakat yang tidak religius memang ya mudah tersulut, mudah konflik ya, mudah bermasalah. Nah, tapi dengan dengan menempatkan kesabaran, kesadaran dan pencapaian religius ketakwaan ya, maka ini akan lebih mudah mengatur masyarakat. Saya kira demikian ya.
1: Baik. Ustadz, ke WA berikutnya dari pendengar ada Bunga di Palembang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi untuk semua umat. Nah, pertanyaannya ya, apakah Rasulullah ini dijadikan atau dijaga secara khusus oleh Allah dalam hal perilaku pribadi seperti akhlakul karimah sehingga Rasul menjadi ya, manusia yang sangat sempurna lahir batin? Mohon pencerahannya ya, Ustadz.
0: Baik ya, jadi memang betul Rasulullah itu dijaga oleh Allah sejak dari dalam kandungan ya gitu. Nah, itulah nabi ya, itulah jaminan Allah ya untuk para nabi. Jadi memang nabi itu istimewa, nah, karena memang dijaga oleh Allah langsung. Nah, apakah kita bisa mengikuti? Bisa, tentu tidak sesempurna Rasulullah, karena memang yang sempurna hanya Rasulullah. Jadi manusia yang lain itu tidak bisa menyamai, tapi memang kita tidak disuruh sempurna ya seperti Rasulullah. Tapi kita secara garis besar itu mengikuti. Makanya kan kita mengikuti Rasulullah itu sesuai syariat. Artinya apa yang diwajibkan itulah yang kita ikuti. Ada kan yang tidak diwajibkan? Contoh misalnya dalam hal misalnya puasa ya. Rasulullah itu puasa siang malam, namanya puasa wisol. Kita tidak mampu, maka Allah mewajibkan kita puasa sebulan, satu tahun itu hanya satu bulan. Dan puasanya juga di siang hari. Rasulullah itu tahan kuat ya, tidak mudah lelah, capek gitu. Karena memang beliau mengemban risalah yang sangat berat. Nah, kita tidak diberi keistimewaan seperti itu. Karena memang kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menaati pada aspek-aspek yang memang sifatnya hanya tertentu, tidak seluruhnya. Nah, termasuk juga dalam pengaturan keluarga ya, dan seterusnya. Nah, itu memang Rasulullah sempurna. Tapi kita harus berupaya mendekati apa yang dilakukan Rasulullah gitu ya. Nah, itulah. Karena memang kalau yang sempurna hanya Rasulullah SAW, sedangkan kita tentu jauh dari sempurna. Tapi Allah juga tidak menuntut kita sempurna. Allah menuntut kita adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul, oleh syariat. Jadi yang diwajibkan oleh Rasulullah itu yang kita ikuti. Yang disunahkan itu yang kita lakukan. Yang dimubahkan, nah ini harus kita pilih-pilih, kita kurangi. Yang dimakruhkan harus kita hindari. Yang diharamkan ini harus kita tinggalkan. Itulah tata cara kita meniru Rasulullah SAW. Saya kira demikian ya.
1: Baik, ini WA terakhir dari pendengar ya Ustadz ya, ya. Dari Pak Antoni. Pertanyaannya, kita tahu Pak Ustadz Indonesia kaya hasil bumi, tetapi tidak dijalankan seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah kurang keimanan, ketakwaan ya? Sebelumnya okay. Terima kasih pencerahannya Ustadz.
0: Ya, sama-sama. Jadi betul, pertama kita ini kurang iman, ya kan? Iman kita lemah, ya. Keyakinan kita kepada Allah itu lemah. Sehingga apa? Kita tidak yakin kalau menerapkan aturan Allah dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam budaya, dalam hukum. Kita tidak yakin itu akan berhasil, kita tidak yakin itu akan sukses, kita tidak yakin itu akan mewujudkan keadilan, sehingga mengambil aturan buatan manusia. Yang notabene mereka manusia yang kita ikuti itu bukan orang yang beriman kepada Allah. Ya, kita ambil aturan dari Eropa, dari Romawi, Yunani, ya, itu buatan manusia yang tidak beriman mereka. Nah, sehingga dampaknya apa? Tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada kemajuan. Yang terjadi itu kita bentrok, kita berpecah belah. Nah, maka sudah selayaknya kita orang beriman melaksanakan bukan hanya dalam aspek ibadah, tapi melaksanakan syariat Allah itu dalam aspek-aspek yang lebih luas, yaitu aspek pengaturan publik, ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi memang membangunnya mulai dari keimanan, dikuatkan dengan ibadah, lalu yang sifatnya publik ini diambil dari Quran Sunnah untuk diterapkan. Bukan hanya Al-Quran dan hadis, bukan hanya dibaca sebagai ilmu ansih, sebagai kepuasan intelektual, bukan. Tapi memang betul-betul diterapkan dalam kehidupan. Ya. Nah, saya kira inilah hal-hal yang memang harus dibangkitkan kembali. Ya, tidak hanya mencontoh Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya, begitu ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ada pesan penting yang ingin disampaikan untuk pendengar? Silakan Ustaz.
0: Ya, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya berarti memang kita meniru yang dicontohkan Rasulullah, yang dilaksanakan Rasulullah, apalagi memang itu ditekankan, maka itu harus kita tiru. Nah, jadi kalau hari ini yang kita tiru baru sebatas sholawat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wirid, zikir, dan doa, nah ini harus kita tingkatkan dalam aspek yang lain, karena dalam aspek yang lain itulah yang akan memberikan kebaikan, kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran. Hari ini kita karena tidak mencontoh bagaimana cara Rasulullah misalnya mengatur kepemilikan, maka hutan diberikan kepada orang-orang yang seluas-luasnya, sepuas-puasnya. Itu menurut Allah dan Rasul tidak boleh. Nah, ini kan berarti kan kita tidak meniru Rasulullah dalam aspek ekonomi. Dalam hari ini orang biasa saja misalnya menipu, ya, mengurangi timbangan. Nah, ini dia melanggar syariat Allah. Hari ini judi sepertinya kok tidak bisa diberantas. Ya, dalam Islam sebenarnya sederhana memberantasnya itu. Dilarang oleh negara dengan hukuman yang berat. Pencurian misalnya. Oleh Allah sudah jelas dalam Al-Quran, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Nah, tapi hari ini aturan-aturan Islam, aturan Al-Quran dan hadis itu tidak bisa diterapkan. Maka wajarlah kita hari ini menyelesaikan satu masalah, tapi memunculkan 9 masalah. Menyelesaikan 9 masalah, memunculkan 90 masalah. Kenapa? Karena aturan yang kita pakai bukan dari Allah dan Rasul. Oleh karenanya, saya mengajak kepada pendengar RRI semuanya, mari kita tingkatkan iman, ibadah, lalu kita pelajari Islam. Nah, lalu ini khususnya para pemimpin, ya. Karena memang wewenang untuk mengatur masyarakat itu ada pada para pemimpin, maka terapkanlah aturan Allah, Al-Quran dan Sunnah dalam mengatur kehidupan publik, maka insya Allah akan terwujud keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Nah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dalam kehidupan yang Islami sebagaimana yang dulu pernah Rasulullah contohkan. Dan kabar baiknya Nabi mengatakan dalam hadis, ya, kata Rasulullah, "Tsumma takunu khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah." Akan kembali suatu masa yang pengaturan masyarakatnya mengikuti sebagaimana masa khulafaur rasidin, khilafah rasidah ala minhajin nubuwah. Seperti masa Khulafaur Rasyidin yang mengikuti cara Nabi dalam mengatur masyarakat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dalam masa yang sangat baik itu. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Ustaz Mahmud Jamhur. Sehat selalu, salam hangat buat keluarga Ustaz, ya. Ya. Pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini, ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Semoga tentunya keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun kehidupan yang beriman, berakhlak dan juga penuh keberkahan. Akhirnya saya sih juga rekan Herula yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tapi tetap terus bersama kami tentunya pendengar. Nanti pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Himpun tim redaksi RRI Palembang.
5: Sampai jumpa.

0: Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, kalau menurut pemikiran kita ya dari pihak sekolah ya, mungkin karena ini program baru mau dilaksanakan ya. Tapi teknisnya kan kita belum tahu bagaimana.
3: Harapan saya pengelola mobil tersebut untuk mematuhi, menaati, termasuk para sopirnya harus dibekali. Dan apabila beberapa indikasi pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan, saya tidak ingin Palembang ini dijadikan hal-hal yang tidak patuh dan taat dan tidak disiplin.
0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Pihak sekolah meminta rencana integrasi MBG dengan kantin sekolah memperhatikan kesiapan sarana, tenaga, dan standar kebersihan yang memadai. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pihak pengelola taksi listrik agar melengkapi seluruh persyaratan operasional sebelum kendaraan melayani masyarakat umum. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Esi.

0: Mendengar pihak sekolah meminta rencana integrasi MBG dengan kantin sekolah memperhatikan kesiapan sarana, tenaga, dan standar kebersihan yang memadai.
1: Rencana integrasi program makan bergizi gratis atau MBG dengan kantin sekolah membutuhkan kesiapan tenaga, sarana, dan standar kebersihan. Kepala SMP Negeri 33 Palembang Nurbaiti mengatakan selama ini pihak sekolah melibatkan banyak petugas untuk menerima, menghitung, hingga membagikan makanan kepada siswa. Menurutnya pengelolaan MBG melalui kantin sekolah harus mempertimbangkan kemampuan tenaga dan fasilitas yang tersedia. Nurbaiti menilai tidak semua kantin sekolah memiliki dapur dan sarana pendukung yang memadai untuk pengolahan makanan dalam jumlah besar. Sementara pengolahan MBG melalui dapur SPPG saat ini sudah didukung tenaga terlatih serta standar kebersihan dan keamanan pangan. Jika pengolahan dialihkan ke kantin sekolah, pemerintah perlu menyiapkan fasilitas, menambah tenaga, dan memperhitungkan kebutuhan biaya agar kualitas serta keamanan makanan tetap terjaga.
2: Ya, teknisnya kan kita belum tahu bagaimana. Nah, kalau secara sepintas, kalau kita berpikir ya, itu kan tentunya harus punya tenaga ya, dan juga tempatnya harus yang steril. Tentunya pihak sekolah itu belum ada yang standar untuk kantin sekolahnya, karena mungkin tempatnya juga tidak sesuai gitu.
1: Nurbaiti berharap pelaksanaan MBG tetap fokus memenuhi kebutuhan gizi siswa tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Ia juga mengingatkan keterbatasan ruang sekolah dapat menjadi kendala jika kegiatan memasak dan menyimpan makanan dilakukan di lingkungan sekolah. Meski demikian, pihak sekolah siap mengikuti kebijakan pemerintah selama ketersediaan dukungan sarana dan teknik pelaksanaan yang memadai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar pemerhati kebijakan publik Banyuasin, Emi Sumirta, mendukung rencana integrasi program makan bergizi gratis atau MBG dengan kantin sekolah. Menurutnya, pola tersebut berpotensi membuat pelayanan lebih efektif dan efisien dengan jumlah penerima yang dikelola lebih terukur. Emi menilai pengurangan cakupan pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini dapat menjadi salah satu opsi. SPPG tetap dapat melayani jenjang pendidikan tertentu, sementara kantin sekolah menangani kebutuhan peserta didik lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
3: Efektif dan efisien. Dengan kuantitas yang lebih sedikit, pelayanan lebih maksimal. Pengawasan lebih gampang.
0: Namun, Emi mengingatkan kondisi kantin sekolah belum sepenuhnya memenuhi standar, terutama di wilayah pedesaan. Karena itu, pemerintah perlu membuat kriteria yang jelas sebelum menyerahkan pelayanan MBG kepada kantin sekolah, termasuk memastikan kelayakan sarana dan juga pengawasan pengolahan makanan. Menurutnya, pembagian tugas dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi setiap jenjang pendidikan. SPPG dapat tetap melayani anak TK dan SD, sedangkan kantin sekolah atau pesantren dapat dipertimbangkan untuk melayani siswa SMP dan SMA. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Menurut saya bagus ya, karena kantin sekolah yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk mendukung program MBG. Jadi fasilitas yang tersedia tidak mubazir dan bisa langsung digunakan untuk menyiapkan makanan anak-anak. Yang penting makanan yang diberikan tetap bergizi, bersih, dan jumlahnya sesuai kebutuhan siswa.
5: Saya rasa sangat bisa daripada membuat fasilitas baru. Lebih baik fasilitas kantin dan dapur yang sudah ada dimanfaatkan. Tinggal diperbaiki kalau memang masih kurang dan pengelolanya diberikan pelatihan. Dengan begitu, penyediaan makan untuk siswa bisa lebih praktis dan program MBG juga bisa berjalan lebih efektif.
0: Pendengar, mengupas lebih dalam berkaitan MBG melalui kantin sekolah, kita simak wawancara RRI dengan Ketua IDAI Sumatera Selatan, Dr. Julius Anzar.
6: Baik pendengar, berkaitan dengan korelasi atau pemanfaatan kantin sekolah ini menjadi fasilitator untuk MBG, kita telah terhubung bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, IDAI Sumatera Selatan, Dr. Julius Ansar. Bang Julius, ini kita melihat seperti apa berkaitan dengan pemanfaatan atau kantin sekolah ini sendiri untuk menjadi penyalur MBG. Apakah perlu nanti ada langkah-langkah khusus seperti mungkin ada pemeriksaan dari BPOM dan sebagainya nih?
7: Sebenarnya kalau menurut saya ya, selagi pemrosesan

0: Laporan dari perhubungan demikian. Kesatu saya, harapan saya pengelola mobil tersebut untuk mematuhi, menaati, termasuk para sopirnya harus dibekali. Dan apabila beberapa indikasi apa pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan, saya tidak ingin paling-paling dijadikan hal-hal yang tidak patuh tetap dan tidak disiplin, termasuk soal semua persyaratannya harus dilengkapi. Maka kemarin saya berikan ultimatum kepada Pak Kadishub, dikasih batas waktu beberapa minggu ini supaya clear semua. Apabila memang belum clear semua persyaratan itu, kita stop dulu untuk personal.
1: Sebagai tindak lanjut, wali kota telah memberikan ultimatum dengan batas waktu beberapa minggu kepada Dinas Perhubungan untuk menertibkan persoalan tersebut. Pemerintah Kota Palembang tidak ingin citra kota tercoreng akibat ketidakdisiplinan pelaku usaha transportasi dalam mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas. Pemerintah Kota Palembang menegaskan jika hingga batas waktu yang ditentukan pihak pengelola taksi hijau tetap mengabaikan kelengkapan persyaratan dan uji kir, maka operasional taksi listrik tersebut akan diberhentikan sementara waktu demi keamanan dan kenyamanan warga. Lamsi Harsli Tonga melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palembang mendorong penambahan koridor feeder LRT untuk memperluas akses transportasi publik bagi masyarakat, terutama kawasan pinggiran kota.
3: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menilai keberadaan 8 koridor feeder LRT saat ini masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kota Palembang mendorong pemerintah pusat menambah jumlah koridor feeder guna mengoptimalkan layanan transportasi publik di Kota Palembang. Menurut Ratu Dewa, Palembang setidaknya membutuhkan 11 koridor feeder LRT agar jangkauan layanan dapat menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk kawasan yang berada di pinggiran kota. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar, Ilir Barat 1 hingga Kalidoni.
4: Kan kita baru ada 8 feeder. Saya pengen ada dorong lagi ada paling tidak 11 feeder yang bisa menjangkau ke pelosok-pelosok masyarakat, contohnya di Alang-Alang Lebar, termasuk di daerah Ilir Barat 1 sampai ke Kalidoni.
3: Ratu Dewa mengatakan penambahan koridor feeder diperlukan agar masyarakat di berbagai kawasan dapat lebih mudah mengakses layanan transportasi massal LRT. Pemerintah Kota Palembang akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait usulan penambahan koridor tersebut.
2: Ya pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menargetkan 56 kafilah Sumsel mampu menembus 3 besar pada MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah.
5: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas 56 kafilah Sumsel untuk mengikuti MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Berbekal mental juara, Herman Deru menargetkan Sumsel mampu meningkatkan prestasi dari 5 besar menjadi 3 besar. Herman Deru mengatakan seluruh cabang perlombaan akan diikuti mulai dari kategori junior hingga senior, termasuk seni kaligrafi. Persiapan dan pengalaman mengikuti berbagai kompetisi diharapkan semakin memperkuat mental juara para peserta.
6: Kita berharap mental-mental pejuang ini, mental-mental juara ini bisa membawa kebanggaan bagi daerah kita, untuk kafilah kita bisa membawa prestasi lebih baik. 46 para pejuangnya, kori-kori A dan kaligrafi, ya. Semua kecabangan kita ikut. Dari junior, senior, juga seni kaligrafi pun kita ikut. Nah, sama tim 100 lebih ya. Jadi 3 bis lah dilihat ya. 100 lebih, tapi kalau kori-kori A dan peserta MTQ-nya 56.
5: Herman Deru berharap kafilah Sumsel mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan serta mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kabar terakhir penggeledahan yang dilakukan KPK sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi di Muara Enim hingga situasi kebakaran dan lahan di Sumatera Selatan mewarnai kilas Sumsel pekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Apridani.
7: Kilas Sumsel.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta unit pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muara Enim. Langkah penindakan hukum tersebut dilaksanakan penyidik terkait pengusutan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan. Penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti dokumen serta alat elektronik dalam rangkaian penyidikan tersebut. Penyitaan ini menguatkan dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dalam penyalahgunaan wewenang. Penggeledahan ini menjadi sorotan publik luas karena berkaitan langsung dengan transparansi pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Tim gabungan terus memfokuskan penanganan intensif pada kebakaran hutan dan lahan yang membakar wilayah Ogan Komering Ilir. Luasnya area gambut yang terbakar di beberapa titik kecamatan memicu kabut asap tebal hingga mengancam kualitas udara regional. Melihat urgensi ini, Polres Oki bersama jajaran peserta didik, Sespimen Polri turun langsung melakukan peninjauan dan evaluasi strategi penanggulangan karhutla. Langkah tersebut diambil guna mengkaji penyelesaian akar masalah karhutla berbasis keterlibatan masyarakat desa. Upaya pemadaman terus dilakukan lewat pengerahan personil darat hingga patroli udara di daerah rawan api. Tugas juga intens memberikan edukasi larangan membuka lahan dengan cara membakar demi mencegah kejadian berulang. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin mencatat peningkatan signifikan pada angka penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lonjakan kasus ini dipicu oleh pekatnya kabut asap akibat karhutla yang melanda kawasan Sekayu dan sekitarnya. Kelompok anak-anak balita menjadi korban rentan yang paling banyak mendatangi fasilitas kesehatan setempat. Pemerintah Kabupaten mengimbau warga agar membatasi aktivitas di luar ruangan demi meminimalkan bahaya paparan polusi asap. Di saat bersamaan, posko kesehatan darurat dan pembagian masker gratis terus dioptimalkan di area-area terdampak. Tim medis disiagakan selama 24 jam untuk menangani warga yang membutuhkan perawatan pernapasan intensif. Warga kota Lubuk Linggau dihebohkan dengan penemuan mayat pemuda di tepi lintasan kereta api kilometer 845.678. Korban diketahui bernama Muhammad Al-Fajri berusia 23 tahun yang ditemukan tewas mengenaskan setelah tertabrak kereta api Babaranjang. Pihak kepolisian sektor Lubuk Linggau Barat langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Berdasarkan analisis medis, korban mengalami luka parah di bagian kepala yang merenggut nyawanya secara instan. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi yang kerap kambuh secara mendadak. Polisi mengimbau warga sekitar lintasan agar selalu waspada saat melintasi area rel kereta api. Aparat kepolisian Kabupaten Lahat mulai mengusut tuntas indikasi kesengajaan dalam peristiwa pembakaran lahan seluas 4 hektar di Desa Ulak Lebar. Seorang saksi bernama FD telah dimintai keterangan intensif terkait dugaan memicu karhutla tersebut. Di sisi lain, Sekda Kabupaten Lahat mengeluarkan instruksi ketat terkait penegakan disiplin ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Penegasan ini menyasar potensi keterlibatan ASN dalam proyek-proyek pemerintah yang melanggar ketentuan aturan hukum. Pemerintah daerah mengancam sanksi berat berupa pemecatan bila ada ASN yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Ketegasan ini diambil guna menjaga transparansi publik dan integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lahat.
1: Kilas Sumsel.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pihak sekolah meminta rencana integrasi MBG dengan kantin sekolah memperhatikan kesiapan sarana, tenaga, dan standar kebersihan yang memadai. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pihak pengelola taksi listrik agar melengkapi seluruh persyaratan operasional sebelum kendaraan melayani masyarakat umum. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Fitri dari BMKG SMB 2 Palembang. Langsung saja saya sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Ya Mbak Fitri, bagaimana perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk pagi hari ini, untuk hari ini ya, di Sabtu 12 September 2026, silakan informasinya Mbak.
6: Siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Potensi asap terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Pali, Musi, Banyuasin, dan Palembang, serta adanya potensi jaringan di wilayah Mesir Utara. Untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan juga umumnya cerah berawan, terjadi potensi jaringan di wilayah Mesir Utara dan juga potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Mesir Awas, Mesir Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mesir Utara serta potensi asap terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Mesir Utara, Mesir Awas, Musi Banyuasin, Palembang, dan Banyuasin. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 12 September 2026 langsung dari SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Fitri, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya di hari Sabtu 12 September 2026.
0: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

102,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut, ini mengenai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI, memperingati hari ulang tahun ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan peran sebagai media publik berlandaskan nilai Tri Prasetya. Pendengar, rangkaian HUT ke-81 RRI ditandai dengan penyulutan obor secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi simbol semangat pengabdian RRI untuk terus hadir memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Peringatan HUT tersebut diikuti oleh jajaran manajemen, karyawan, pensiunan, serta peserta praktek kerja lapangan di lingkungan RRI. Kehadiran para pensiunan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan keluarga besar RRI yang telah tumbuh selama puluhan tahun. Pendengar, Kepala RRI Palembang, Rahma Juwita, menyampaikan apresiasi kepada para pensiunan yang tetap memberikan dukungan terhadap perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut. Menurutnya, kontribusi para pendahulu menjadi bagian penting dalam membangun eksistensi RRI hingga saat ini. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah mengalami berbagai perkembangan dalam menjalankan fungsi penyiaran. Selain menyampaikan informasi dan berita, RRI juga memiliki peran dalam pendidikan, hiburan, serta pelestarian budaya masyarakat. Pendengar, memasuki usia ke-81, RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menggambarkan komitmen RRI untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat dalam menjaga kedaulatan informasi bangsa. Rahma mengatakan perubahan teknologi informasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi RRI untuk terus beradaptasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan mudah diakses, tetapi tetap memiliki nilai akurasi dan kredibilitas. Selain menjadi sumber informasi terpercaya, RRI juga terus berupaya menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. Melalui berbagai program siaran, RRI menghadirkan konten yang mendukung pendidikan, pembangunan, serta memperkuat kecintaan terhadap Indonesia.

Selatan Ampera yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah pusat karena memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa status jembatan Ampera sebagai cagar budaya nasional ini dinilai memberikan keluasan bagi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dan juga revitalisasi. Menurutnya, jembatan Ampera telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional karena berdiri lebih dari 50 tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat di wilayah setempat. Ia mengatakan status cagar budaya diperlukan untuk memastikan aset-aset bersejarah memiliki inventarisasi yang jelas sehingga dapat dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Ikon Kota Palembang yang membentang di atas Sungai Musi ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi menjadi bagian dari identitas dan perkembangan Kota Palembang. Pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 7, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.